Prancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tassin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat. Kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Dosman Umbele masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain, tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri, kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi, ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tassin, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tassin masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini perlangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis, Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi, justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Perancis Stanley Hamadi, back pass lagi jauh kepada ada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal, alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Ambil Kasim sebelah kanan ke pada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan, umpan lambung kali ini kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Hani ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot, Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri, masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim, kali ini dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes, balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail, kali ini arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail, lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis dari tengah
kali ini. Nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez. Kali ini diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Kali ini lagi Doski dorong ke depan sedikit, kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Konde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan kelari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde. Konde kali ini bekerja sama bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0, apatuh kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal, karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain.

0: fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmad Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya. Apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan. Dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0. Situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat. Saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis masih menit 55. Skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek. Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini. Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya sebelah kiri lagi, umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan. Coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi bermain lagi ke belakang lagi, tendangan lajung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan. Dan sebaliknya, saudara-saudara, Irak semakin tertekan. Apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Gerimikil, saudara-saudara, 2-0. Saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil cederakan melepas ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna tanda segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat dan Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, cederakan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, cederakan bola pendek cepat cek kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daerahnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah lakukan langkung ke depan. Ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena di kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun juga pada Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya ada Dayot Upamecano. Kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja. Gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Pasal ciri benar di lingkaran tengah masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Ousmane Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih dikuasai sembilan pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak kering sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya Dembele, mundur ke belakang jauh dia, gerak tibus sejenak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merekan tekanan dia, menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri. Ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut kembali ini masih kutak-kutik sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru, terus tim Blues mencoba
3: gelombang posisinya ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Kutak kedik sementara mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan, saudara-saudara. Tadi ke belakang kepada Lukas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne, oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba perbankan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tadi ke belakang kepada Lukas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat jika kepada siap bergerak mencoba melakukan tekan kepada Mbele. Kutak ketik sebentar dia masih mengirim bola, lepas tembakan turun gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja, saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru, oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanganan juru berikutnya. Kini Perancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak ketik sebentarnya, Irak kotak penalti, lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak, saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Perancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Yakini satu serangan balik, lepaskan masuk, saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Ousmane Dembélé, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Perancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya. Dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Ousmane Dembélé dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Ousmane Dembélé berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0, saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Perancis setelah pemain Ousmane Dembélé berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise, sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Perancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain
2: dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan dua gol, baik melalui Mbappe dan juga tentunya kemat pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, dikiriskan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Perancis, ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh jinak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodorkan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4, ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Perancis memikirkan umpan tarik ke belakang lagi, berangsur ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perancis berada di lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Perancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sementara dia, teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba mengirim bola cepat sekali dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Perancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4, ada di sana kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano calon umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpat ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba serangan, berhasil belum tarik ke ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 sodorkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek kepada Igda, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusul ke kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Perancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Perancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak
3: jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak mengirim bola, dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat 3.5 sudah ada di sana. Kami lihat Srabin Solaka. Srabin Solaka tarik umpan semua, berhasil menyusup tanah, dia berikan masuk menyusup daerah pertahanan, mengirim bola, dia merasuk jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidane Iqbal. Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, bek kanan, dia maju ke depan lima batu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke Sosko, sodorkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Joseph Amin, angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas terbakan kop, tidak ada kawan di sana saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini. Namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan. Pertahanan Prancis memburu bola, dia angkat ke mulut kawan, lepas. Sayang-sayang saudara-sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan yaitu Al-Hamidi, kami kira pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Perancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Perancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kaki, ya, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kering sebentar, dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang, satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan, lemparnya ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Solaka. Rabin Solaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, sodorkan bola pendek, bagus bola sudah kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam untuk Prancis. Kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Terhentikan, selemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Oh, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raca sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Upama Ceno. Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat menggiring bola mendekati ada kotak penalti lawan. Kutak kering sebentar, dia ada di situ. Kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conte di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak dia, masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan proses punya pemain Perancis belum melakukan umpan lirik ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angka yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek kepada Mbappe di kotak penalti, berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Perancis. Namun kali ini ada tiga pemain Perancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar dia menggiring bola cepat, saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang. Oh, ternyata jauh sekali kini. Pemain-pemain Perancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tunur ke belakang lagi, kerja sama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, merangsek di dalam kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Perancis, kuasa boleh sebunuhnya dia, tarik ke belakang lagi, kotak kedik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kotak kedik sebentar dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodorkan masih kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil membantu terobosan kepada Barcola, dan dia kotak penalti. Lepas tembakan tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, kutak kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Igne, lepas tembakan tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Conte, gratibus tindak dia mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak kedik sebentar dia, mereka di kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
0: Baik, perkenalan dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Ser. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak Padi, satu pemain nomor 7, coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kazim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20, Aymar Ser, kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran. Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kan ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang 7 ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Selaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali ini Zidane Iqbal, bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim, dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe, ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri. Maksud kali ini

Back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak. Geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini. Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah, mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano. Masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan akhirnya Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basir.

0: Sama ya, dalam debar pendengar Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi tim yang kalah 3-0 Irak pendengar ya. Ini sempat menjadi drama karena pertandingan harus terjeda pendengar selama hampir 2 jam tapi berhasil dituntaskan dalam grup I ya. Prancis menang 3-0 dan dipastikan lolos ke babak selanjutnya pendengar. Oke, tentunya Anda bisa simak terus untuk gelaran Piala Dunia informasinya ini di Pro 1 RRI Semarang pendengar, tapi kita tinggalkan dulu Piala Dunia ya. Melihat kondisi sekarang di Jawa Tengah pendengar, nampaknya infrastruktur ini masih menjadi tantangan yang harus dijawab begitu ya, apalagi tadi saya juga membacakan beritanya dalam Lintas Pagi pendengar, di mana warga Kecamatan Sukolilo yang ada di Pati begitu ya, ini menagih janji perbaikan jalan penghubung desa pendengar yang menuju ke Kecamatan Kayen, katanya telah lama mengalami kerusakan pendengar. Infrastruktur viral tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kami akan bincangkan dalam dialog Semarang Menyapa untuk edisi kali ini pendengar, dan sesi pertama saya berkesempatan berbincang bersama Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Joni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Agil.
0: Apa kabar, Pak Joni?
1: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Luar biasa. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1. Jalan rusak, Pak Joni, ini masih menjadi satu keluhan utama masyarakat di Kabupaten Pati, begitu ya. Dari hasil pengawasan DPRD, bagaimana sebenarnya untuk kondisi infrastruktur jalan di Pati saat ini sebenarnya, Pak Joni?
1: Ya, memang kita di Pati sekarang lagi darurat itu, jalan rusak emang kemana-mana. Di 21 kecamatan itu, wah, banyak sekali, Mas.
0: Oke. 21 kecamatan ini angka yang besar sekali dan masih menjadi PR begitu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Jika melihat aspirasi yang masuk ke DPRD, wilayah atau jenis jalan seperti apa ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, Pak Joni?
1: Jalan berlubang ya, karena memang Pati ini daerah rawan bencana banjir, Mas Agil. Jadi banyak kita mesti tiap tahun mesti ya, ada banjir itu pastilah jalan mesti aspal terkelupas, jangan talut itu jebol, macam-macam Mas Agil.
0: Jadi memang permasalahannya karena kebencanaan ini sering terjadi di Kabupaten Pati itu yang mengakibatkan jalannya rusak begitu ya, Pak Joni?
1: Ya, dan memang kita kemarin pada saat mungkin ya pada saat bupati itu kita masih PLT, kan kita awal-awal sebelum pilkada kan ada berapa kali PC, kalau nggak salah PC bupati itu kan mungkin kita kurang fokus ya untuk apa perbaikan jalan. Tapi memang rawan banjir tiap tahun tuh, kita kemarin tuh hampir kena banjir yang cukup lama dampaknya tuh, dan itu kalau kena banjir itu di beberapa kecamatan, Mas Agil.
0: Oke, baik. Yeah. Itu artinya memang di sini Komisi C beberapa kali menyoroti lambatnya realisasi perbaikan jalan untuk tahun ini. Apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga sejumlah ruas jalan ini belum tertangani sesuai harapan masyarakat?
1: Iya, kalau untuk tahun ini memang kan kemarin ya ada KPK, kita kemarin ada KPK di Pati ya otomatis. Ada pergantian pimpinan di Pati itu atau Pati itu kan apa ya, Pak Bupati kan PLT ya kan, waktu itu juga Sekda juga masih PJ ya kan, jadi bukan orang-orang baru dan dan memang asistensi dari provinsi dan KPK juga diperlukan gitu, sehingga untuk memberikan keputusan pencairan ini agak lambat, tapi memang kita desak terus, kita dari DPRD kita berdesak terus dan kita bantu juga untuk kita lakukan sidak, kita lakukan juga untuk pengawasan dan juga kita berikan penguatan ke DPU untuk segera melakukan pencairan untuk dana ini dengan sesuai ketentuan, dan yang penting jangan sampai menyalahi aturan yang diminta oleh asistensi ya, dari provinsi maupun dari KPK.
0: Baik. Berarti memang untuk sekarang hanya bisa menunggu atau sudah ada jangka pendek yang sudah dilakukan
1: sudah
0: ini,
1: jalan,
0: Pak Joni?
1: Sudah jalan.
0: Seperti apa gambarannya?
1: Karena kemarin khusus untuk perbaikan infrastruktur, memang kita melakukan pinjaman daerah kita ke Bank Jateng itu sebesar

0: awalnya sih kita mengajukan sebesar 90 miliar ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang sudah disepakati oleh Pemkab dengan DPRD, tapi kemudian tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, sehingga dipangkas dari 67 miliar. Mm-hmm. Untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan itu, insya Allah, kita kalau itu kita lakukan semua, jalan ini tahun 2026-2027 sudah bisa agak-agak sudah agak lega. Kalau 2026 ini bisa kita laksanakan semua, 2027 sudah agak ringan lah gitu loh.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ditargetkan berarti 2027 memang sudah mulai lega begitu, seperti yang lega, sudah disampaikan Pak Joni tadi gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau semisal berbicara dampaknya ini Pak Joni, apakah memang selain kenyamanan berkendara begitu ya, menurut Bapak selaku Komisi C, dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari perdagangan, pertanian hingga distribusi barang, ini seperti apa yang sudah terjadi Pak?
0: Iya, ya otomatis berpengaruh Mas, berpengaruh. Jadi untuk agak lambat, ya kan, jalan mesti agak lambat juga mengurus. Tapi ya memang ya jalan rusak itu ya tetap ya mau tidak mau ya tetap dilewati, tapi memang agak terlambat ya. Tapi memang berpengaruh kepada ekonomi, perekonomian juga Mas akhirnya.
1: Oke, sambil memang sekarang sudah mulai bergerak perlahan untuk bisa dibenahi jalur-jalur utama, begitu ya Pak Joni?
0: Iya Mas Agil.
1: Oke, baik. Pati ini juga dikenal sebagai daerah agraris dengan mobilitas hasil pertanian yang cukup tinggi, Pak Joni, begitu ya. Nah, apakah kondisi jalan yang kurang baik ini turut memengaruhi biaya angkut, terus juga daya saing produk pertanian masyarakat ini terganggu, atau ada curhatan atau seperti apa ini Pak Joni?
0: Otomatis tak curhatan dia ya, tapi emang yang paling tinggi itu angka kecelakaan Mas Agil. Jadi ya angka kecelakaan yang tinggi itu untuk mungkin yang sepeda motor ya, mobil, kalau mobil ya mungkin agak lambat ya, seperti saya bilang. Mungkin angkutan truk itu mungkin ya agak lambat ya, terus kemacetan, yang jelas kemacetan ya, timbulnya kemacetan. Kemudian juga kalau kecelakaan ini memang banyak sekali sepeda motor mungkin jatuh ya, itu itu laka tunggal itu banyak ya terjadi itu, itu yang ada Mas Akil.
1: Oke, baik Pak Joni, kita tahan dulu ya, kita jeda 1 menit saja, dan sambil kami ajak pendengar untuk bergabung, silakan pendengar Anda bisa bergabung ya lewat teleponnya 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886. Tahan dulu ya untuk Pak Joni dan juga pendengar, kita jeda 1 menit saja, nanti kita akan kembali lagi infrastruktur jalan dan tantangan pembangunan daerah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Dialog Semarang Menyapa kami hadirkan ya, infrastruktur jalan dan tantangan pembangunan daerah bersama Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Pak Joni. Pak Joni, saya boleh angkat satu penelpon dulu dari Pak Yarto ini. Pak Yarto, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agil.
0: Waalaikumsalam Pak Yarto, ada saya Agil di studio. Monggo ya, silakan.
1: Selamat pagi Bapak Joni, sehat ya?
2: Alhamdulillah Pak Yarto.
1: Begini Bapak, keluhan dari masyarakat, apalagi Pak Dewan sudah mengetahui persis. Saya gini Bapak, kemarin tuh saya pulang menengok saudara saya di daerah Pati Tayu. Tepatnya rumah sakit umum. Ini kan mengalami kerusakan yang berat itu di kilometer 1. Nah, apalagi sampai ke jauh ke Kembang. Itu ya sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kalau ditumpuk seperti muka terminal mana itu, Kembang Joyo, itu kan kerusakan juga itu. Nah, yeah. Bagaimana Bapak menyikapi hal seperti ini supaya masyarakat itu akan patuh dalam pimpinan-pimpinan Bupati beserta penjenengan itu bisa memprioritaskan masalah infrastruktur. Kalau kita lihat Tumpek Gunung Sawit, Duren Sawit, sampai Tambak Kromo Kayen, itu kan juga rusak. Mohon pencerahannya, mohon perhatiannya Bapak untuk warga kota daerah tersebut Bapak. Mohon pencerahannya, mohon.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto di Semarang. Katanya kemarin sempat ke Pati ini. Nah ini persoalan juga ya Pak Joni sebenarnya, apakah juga ada apa ya semacam ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Dan bagaimana ini dari DPRD melihat persoalan ini, apa juga langkah yang didorong agar pembangunan lebih merata serta menanggapi Pak Yarto tadi?
2: Iya, ya, jadi gini ada Mas Agil. Betul tadi Pak Yarto, tapi sudah masuk dalam prioritas perbaikan jalan yang kami lakukan ini. Mm-hmm. Jadi contohnya seperti depannya tadi apa terminal tadi sudah diperbaiki hari ini.
0: Okay.
2: Sudah mulai jalan perbaikannya. Dan kemudian kemarin yang di Tompek Gunung juga Pak Bupati sudah meninjau sana.
0: Okay.
2: Dan memang kalau kami dari Komisi C kemarin kita rapat internal di Komisi C, kita mempunyai program. Jadi kita tiap hari Senin itu jadi kita gini, contohnya Jumat, Sabtu, Minggu kita di pribadi kita masing-masing di anggota Komisi C itu kan terpencar di 5 dapil di Pati. Kita melakukan sidak internal di dapil kita sendiri dengan kita melakukan foto, melakukan video untuk infrastruktur yang rusak yang belum tersentuh. Nanti kita rapat di internal kita lewat grup WA itu. Nanti Seninnya baru kita undang DPU sambil membawa bahan-bahan seperti itu tadi. Jadi kita Senin, tiap Senin kita manggil DPU untuk membahas mana infrastruktur mana yang belum tersentuh, yang masih yang rusak, yang apalagi yang parah. Itu kita tiap Senin kita jam 10 pagi kita panggil DPU untuk langsung membahas ini. Apakah ini sudah bisa dimasukkan untuk perubahan ataupun murni untuk tahun berikutnya? Itu Mas Akhil, kita sudah punya program itu.
0: Oke, baik.
2: Ya. Jadi teman-teman Dewan, kalau Mas Komisi pada saat pulang ke rumahnya atau ke dapilnya itu sudah langsung saya suruh udah apa untuk sidak sendiri gitu di internal dapilnya mereka masing-masing.
0: Oke, baik. Ya. Masyarakat tidak perlu khawatir intinya. Semuanya sudah berusaha maksimal, tapi memang untuk pelaksanaannya bertahap begitu ya, Pak Joni.
2: Bertahap, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Erto tadi sudah bergabung. Nah ini selain mendorong percepatan perbaikan, Pak Joni, bagaimana nanti fungsi pengawasan dari DPRD dijalankan agar kualitas pekerjaan jalannya ini bisa benar-benar baik dan tidak cepat rusak kembali? Ini kan juga penting, Pak Joni.
2: Ya, jadi kami kemarin udah kita berdasarkan hasil analisa kita kemarin tahun lalu. Jadi kita memang kemarin mengevaluasi pengawas di DPU, sehingga kita putuskan itu agar pokoknya proyek-proyek besar itu yang jelas ada pengawas dari luar ya, ada konsultan pengawas dari luar. Dan karena kalau kita mengandalkan pengawas dari dalam DPU Pati itu tidak mencukupi. Karena saking banyaknya rusaknya, saking banyaknya proyeknya, jadi harus pokoknya pengawas dari luar, eksternal yang memang sudah include dalam harga dari perbaikan itu sendiri. Jadi kita tekankan memang ini fungsi pengawas penting, dan juga kita tekankan harus memakai hot mic, atau cor itu udah kita tekankan seperti itu. Harus pakai hot mix dan cor. Tidak boleh pakai aspal goreng lagi. Jadi sudah kita tekankan seperti itu, Mas Akil.
0: Oke, baik. Jadi memang komunikasi agar kualitas yang diberikan nanti benar-benar maksimal sudah di-push juga ya, Pak Joni.
2: Sudah jadi, kita push, ya.
0: Tidak perlu khawatir ini. Oke, kalau semisal dengan keterbatasan anggaran ini, Pak Joni, yang dimiliki daerah, pasti kan ada limitnya begitu. Nah, ini bagaimana DPRD juga menentukan skala prioritas perbaikan jalan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Apakah jalan-jalan seperti terminal, akses rumah sakit ini diprioritaskan atau bagaimana?
2: Ya, jadi pada saat kita menentukan prioritas jalan yang diperbaiki, memang kita undang selain dengan internal dengan komisi C juga TPU juga rapat dengan Banggar. Di Banggar itu kan terdiri dari berbagai macam anggota dewan yang dari berbagai macam dapil. Jadi langsung kita minta TPU untuk menjelaskan jalan-jalan mana saja yang diperbaiki yang untuk jadi prioritas. Begitu mereka nyampaikan, kita melihat, kita analisa dan ternyata memang betul ya sudah. Kalau kurang langsung kita tambahi dan kita lihat prioritas mana yang paling rusak, paling parah mana, yang paling penting mana. Kita rembuk di Banggar pada saat itu, Mas Akil.
0: Oke, okay, baik. Ya. Pak Joni, terakhir ini, apa komitmen dan harapan dari DPRD Pati terkait dengan percepatan perbaikan jalan ke depan agar konektivitas wilayah ini semakin baik, terus juga mampu mendukung perekonomian masyarakat?
2: Ya, kalau komitmen kami di DPRD, kami memberikan penekanan kepada eksekutif, kepada Pak Bupati, kepada TPU untuk jangan ragu dan segera saja mengeksekusi itu jalan-jalan itu segera di ini kan sudah bulan Juni, soalnya saya mengatakan gitu, ini sudah bulan Juni harus cepat ini karena tahun anggaran tuh nggak tinggal 6 bulan lagi, jadi jangan sampai nanti tidak bisa selesai, udah anggaran sudah kita cukupi nanti tidak bisa full. Nah, makanya kita bantu juga selain pengawasan. Kita juga berikan penekanan, kita kawal betul, kita bareng-bareng kita kawal, kita bilang gitu dari DPRD. Itu Mas Akil.
0: Baik, Pak Joni, terima kasih banyak. Kita semua berharap dan berdoa semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik begitu ya, dan masyarakat Pati bisa berkegiatan dengan aman dan semuanya kembali semula ya. Pak Joni, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sukses, sehat selalu, selamat pagi Pak Joni.
2: Amin, pagi Mas.
0: Ya, demikian tadi pendengar bersama Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto ya, yang sudah berbicara infrastruktur jalan dan tantangan pembangunan daerah pendengar, sebagaimana tadi sedang viral juga begitu ya, kondisi jalan di Kabupaten Pati, memang semuanya sedang berusaha ya, masyarakat juga harus mengerti pendengar dan kita harapkan, semoga memang bentuk segala usahanya ini bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan, sehingga hasilnya bisa maksimal.

0: Sebelum kami lanjutkan pendengar untuk Dialog Semarang Menyapa edisi hari Selasa ini, kami akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi terkini bersama reporter Bahtiar Rifai. Pendengar, Satreskrim Polres Demak bergerak cepat ungkap kasus kekerasan seksual anak. Bahtiar, laporan Anda.
1: Ya, Agil dan pendengar, Satreskrim Polres Demak menetapkan MT 46 tahun pengasuh Ma'had Azimul Quran Al-Anfas di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti hasil penyelidikan dan penyidikan. Kasat Reskrim Polres AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ayah korban melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya ke Polres pada 8 Juni 2026 lalu. Menurut Arlan, dugaan peristiwa tersebut mulai terkuak setelah keluarga korban memperoleh informasi dari mantan pengurus yang mengaku istrinya pernah menjadi korban pelecehan seksual yang diduga oleh dilakukan oleh MT. Informasi tersebut membuat ayah korban khawatir terhadap kondisi anaknya yang saat itu tengah belajar selama kurang lebih 2 tahun. Pada Juni 2024 lalu, NK kemudian mendatangi pesantren tersebut dan membawa pulang ke anaknya ke Kabupaten Pemalang. Sesampainya di rumah, ia berupaya mencari tahu kebenaran informasi yang diterimanya dengan menanyakan secara langsung kepada korban apakah pernah mengalami perlakuan tidak pantas. Meski demikian, rasa khawatir tidak hilang dan kemudian ayahnya memindahkan anaknya ke pondok pesantren lain di Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan. Sekitar 1 tahun kemudian, keluarga mulai melihat perubahan perilaku dari diri korban dan saat pulang berlibur pada tahun 2025 lalu, korban akhirnya memberanikan dan menceritakan pengalaman yang selama ini dipendam. Dari pengakuannya, korban kemudian menceritakan bahwa ia diduga mengalami perbuatan pelecehan sebanyak 5 kali dan peristiwa tersebut disebut terjadi saat korban masih berusia 13 tahun. Arlan menerangkan perbuatan tersebut diduga terjadi di rumah tersangka saat itu korban masih berstatus sebagai peserta didik. Berbekal laporan korban, penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap korban, pelapor dan sejumlah saksi serta melakukan serangkaian penyidikan lainnya. Pada Jumat 19 Juni 2026 lalu, penyidik memeriksa MT sebagai saksi dan melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan MT sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, MT langsung diamankan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara tersebut, tersangka dijerat pasal 418 ayat 1 KUHP atau pasal 415 huruf B KUHP serta pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain perkara yang telah naik ke tahap penyidikan tersebut, Satreskrim Polres Demak juga mendalami satu laporan lain dengan terlapor yang sama. Laporan tersebut diajukan oleh mantan pengurus lembaga yang melaporkan dugaan tindak pidana serupa terhadap istrinya saat masih belajar di tempatnya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Abdul Rauf, menyatakan dukungan penuh untuk proses hukum yang sedang berjalan. Ia menjelaskan berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Demak, lembaga tersebut atau pendidikan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin operasional dan belum terdaftar sebagai lembaga yang memiliki nomor statistik pesantren atau NSP. Dan menurutnya kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperketat proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Demikian Agil yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar. Dan itu tadi pendengar ya, untuk informasi terkini bersama Bahtiar Rifai, Satreskrim Polres Demak bergerak cepat ungkap kasus kekerasan seksual anak.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM ya, dan streaming di rri.co.id ataupun pemirsa RRI Digital yang sedang menyaksikan Dialog Semarang Menyapa untuk edisi hari Selasa ini ya. Infrastruktur jalan pendengar dan tantangan pembangunan daerah masih menjadi topik yang kami bincangkan setelah tadi sesi pertama bersama Ketua Komisi CDBRD Kabupaten Pati. Untuk sesi kedua kali ini saya berkesempatan berbincang bersama Guru Besar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, pendengar. Di ujung telepon Profesor Insinyur M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD, pendengar, yang sudah tersambung bersama kami. Coba saya akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Prof. Agung.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi pemirsa RRI.
0: Apa kabar Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini saya masih di NUS nih, saya di Singapura.
0: Ini terima kasih banyak loh Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1. Nanti Anda juga dapat bergabung, silakan kami tunggu sampai jelang pukul 9 pendengar ya. Baik, Prof Agung, ini sedang viral di media sosial Jawa Tengah begitu ya, khususnya di Kabupaten Pati. Ini jalannya rusak, banyak masyarakat yang mengeluhkan. Tadi kita sudah berbincang bersama Ketua Komisi C banyak sekali, tapi saya penasaran kalau dari teknik sipil begitu ya, Prof. Agung, ini jalan kan tentu menjadi salah satu infrastruktur dasar yang bisa dibilang menopang aktivitas masyarakat, apalagi perekonomian. Dari perspektif teknik sipil, Prof, sebenarnya seberapa penting kualitas jalan ini bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah?
1: Iya, kalau dari regulasi yang ada, yaitu di Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang berfungsi untuk menghubung antar satu kawasan dan satu kawasan atau satu daerah dengan daerah. Jadi kalau terjadi suatu bentuk transaksi barang dan jasa antar satu daerah, jalan menjadi salah satu prasarana yang sangat vital, karena di situ akan menghubungkan seseorang yang membutuhkan sesuatu barang atau jasa akan dikirim oleh dari produksi atau faktorinya barang atau jasa tersebut gitu ya. Tidak hanya fungsi untuk ekonomi, transaksi barang dan jasa, tapi juga fungsi sosial sebenarnya. Karena bagaimana juga kita manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga aktivitas sosialnya juga banyak gitu ya. Jadi fungsi sosial juga membutuhkan sarana transportasi jalan. Dan kalau saya boleh bicara, tidak hanya fungsi ekonomi sosial, tapi itu juga mendakup fungsi kesehatan juga kan. Kalau terjadi sesuatu buat masyarakat mau berobat, atau ada sesuatu emergensi, mereka kan harus segera di

0: ataupun pedesaan. Sebenarnya kalau kita berbicara faktor utama yang bisa menyebabkan jalan rusak ini, apakah kebencanaan atau kalau di Indonesia ini seperti apa sih, Prof?
1: Secara beberapa paper, beberapa penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab jalan rusak kita bagi menjadi faktor alam dan faktor operasional gitu ya, mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi tentu kalau kita bicara faktor alam, karena bagaimana juga manusia terbatas untuk bisa mengantisipasi bagaimana alam itu, walaupun dengan kemajuan AI kita bisa mendapatkan data mungkin time series sekian tahun sebelum, tetapi riwayat pembentukan geologi alam itu kan lebih tua dari pembentukan manusia, sehingga kadang-kadang ada data yang mungkin siklus 300 tahunan mungkin yang tidak bisa kita rekam, sehingga pada saat siklus itu terjadi, faktor alam itu menjadi salah satu hal yang belum dapat kita simulasikan. Nah, terbatasnya tadi antara usia geologi pembentukan bumi ini dan usia manusia sadar untuk bisa merekam data-datanya itu lebih tua yang usia geologi, sehingga ada peristiwa yang tidak terekam. Itu adalah faktor alam. Yang kedua adalah faktor bagaimana jalan itu dimanfaatkan atau operasional. Nah, pada saat operasional itu kita bagi ada faktor teknis, dalam arti hal ini adalah bahwa jalan itu direncanakan sesuai dengan tor ataupun sesuai dengan cita-cita dari ownernya. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, tentunya kita akan bercita-cita bahwa jalan ini untuk lalu lintas kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau jalan ini untuk beban seperti apa, kan tentunya ada.
0: Yeah.
1: Nah, dari rencana beban itu kemudian kita terjemahkan jadi detail engineering design, setelah itu kita laksanakan faktor konstruksinya. Sehingga selama jalan itu sesuai dengan DED-nya, itu akan bisa infrastruktur paling tidak 30 tahun bisa seperti itu ya. Tetapi begitu faktor pembebanannya itu terlampaui atau sering kita langgar, ya itu makin lama akan lebih cepat mengalami deteriorating gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor pemeliharaan. Tentunya kalau kita memelihara sesuatu, tentunya itu menjadi sesuatu yang membuat itu bisa last longer ya, atau lebih lama keberlanjutan usianya. Jadi dengan kita memelihara jalan itu, artinya drainase sering kita perbaiki sehingga airnya lancar, karena musuh utama dari flexible pavement atau aspal adalah lancarnya saluran airnya, sehingga air itu tidak merusak di posisi aspal. Sehingga pemeliharaan juga menjadi penting, artinya SOP pemeliharaan harus kita patuhi. Sama seperti pemirsa memelihara motor, memelihara mobil, kan ada 1000 km harus ganti apa, 5000 km harus ganti apa, itu SOP itu sebenarnya ada, Bapak-Ibu.
0: Oke, tapi kalau semisal melihat apa yang terjadi di Jawa Tengah lah katakanlah, ataupun di Indonesia, sebenarnya yang masih menjadi persoalan dari faktor-faktor tadi yang belum terlaksana dengan baik ini, part bagian mana ini, Prof?
1: Kita tidak bisa menyalahkan salah satu part ya, karena biasanya hal itu harus kita, kayak kita main dakon ya, harus kita sentuh satu-satu gitu ya. Artinya pembebanan harus kita patuhi supaya tidak dilanggar. Kedua juga tadi pemeliharaan harus kita lakukan. Terus ketiga juga kita masyarakat pun harusnya juga ikut berpartisipasi menjaga jalan itu ya, maksudnya. Artinya kalau masyarakat juga misalnya nih saluran airnya kok ya tidak lancar, mungkin dengan gotong royong, dengan kita sama-sama memelihara itu kan, menjadikan itu menjadi lebih bermanfaat buat infrastruktur jalan itu.
0: Oke, ternyata di sini masyarakat ada perannya
1: semua,
0: juga
1: semua
0: ya,
1: pihak
0: Prof.
1: Betul, semua pihak. Jadi kita tidak bisa ngeblim salah satu, karena bagaimana juga ini adalah semua stakeholder itu terlibat di situ.
0: Oke, baik. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu terkait dengan odol ini, Prof. Sebenarnya ini kan juga apa ya, sering dilalui oleh truk-truk bermuatan berlebih, overdimension, overloading begitu, odol yang mengalami kerusakan lebih cepat begitu. Nah, ini apakah dampaknya juga signifikan untuk odol terhadap umur layanan jalan, dan juga terus solusinya seperti apa ini, Prof? Kadang kan memang kita tidak bisa membuat jalur itu banyak begitu ya, maka dari itu yang lewat di suatu jalan itu bermacam-macam begini. Seperti apa ini tanggapannya, Prof?
1: Bagi saya dan berdasarkan dari paper dan riset-riset yang ada, memang tadi bahwa pada saat menentukan sesuatu kita sudah desain speknya kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau kita mau beli laptop, RAM-nya mau berapa, untuk ngolah berapa, sekian byte gitu ya. Sama, kita mau membuat jalan, kita buat untuk beban sekian gitu. Selama beban itu

0: dipatuhi spek-spek itu. Artinya usia jalan itu akan sesuai dengan spek-spek material, karena materialnya kan juga akan sesuai dengan spek itu. Jenis aspalnya, gitu kan, jenis perkerasannya, jadi akan seperti itu. Jadi kalau odol itu memang sebenarnya tidak boleh, karena akan membebani dari beban jalan secara teknis itu. Jadi tidak ada kata lainnya kecuali untuk dipatuhi peraturan itu. Karena memang tidak boleh. Karena mohon maaf nih, saya pas di Singapura nih. Di Singapura kan juga ada ketentuan berapa muatan tonase yang boleh lewat, dan itu semua patuh ya. Jadi ya itu menjadi salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat. Tapi tentunya juga pemerintah memberikan, kalau yang tonase sekian untuk yang kelas 1 lewatnya jalan mana, untuk yang kelas 2 lewatnya jalan mana, kan tentunya diberikan ya. Petunjuk-petunjuk itu. Ya.
1: Oke, baik. Bagaimana kepatuhan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait bisa paham dan tidak asal kejar target juga ya, Prof. Karena kan pasti kadang ada kepentingan-kepentingan, tapi bagaimana melihat lebih jauh jalan ini juga harus dirawat. Tadi faktor pemeliharaan ini menjadi penting juga, begitu ya. Oke. Ada juga masyarakat ini biasanya menilai bahwa perbaikan jalan hanya sebatas tambal sulam, Prof. Menurut Prof sendiri, bagaimana strategi pemeliharaan jalan yang ideal agar lebih efektif juga untuk keberlanjutannya ini, Prof?
0: Iya, sama seperti tadi, saya analogikan dengan Bapak Ibu semua, pendengar semua RRI, misalnya punya mobil itu ya, pada saat kita servis yang 1000 km yang diganti ini. Pada servis 5.000 km yang diganti ini, saat servis 10.000 km yang diganti ini, artinya begitu usia jalan itu makin lama, tentunya perbaikan itu makin berat, gitu ya. Nah, kenapa sekarang kesannya seakan-akan hanya tambal sulam? Bisa jadi mungkin pada saat usia jalan itu memang istilahnya kita hanya melakukan pemeliharaan yang bersifat ringan, misalnya penambalan lubang-lubang kecil atau istilah teknisnya patching gitu ya.
1: Okay.
0: Ya mungkin di saat itu memang begitu. Tetapi kalau memang usia jalan itu makin lama, tentunya memang biaya SOP-nya atau pembelajarannya makin bertambah. Ya tadi seperti saya analogikan dengan kita punya mobil itu. Karena dengan kilometer yang makin banyak dan usia mobil yang makin tua, itu spare parts dan pembelajarannya juga akan makin mahal. Jadi itu akan berhubungan seperti itu artinya. Jadi kalau itu kesannya jadi seakan-akan hanya tambah sulam, kita positive thinking saja bahwa itu mungkin usia jalan masih seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi kalau memang ternyata jalannya sudah lama kok ya kayak gitu terus ya, bisa jadi memang skala prioritas anggaran mungkin ya. Yang perlu kita lihat gitu ya.
1: Iya, tidak bisa lepas dari anggaran juga untuk pemeliharaan ini. Tapi saya penasaran, Prof. Sebenarnya kalau dalam pembangunan infrastruktur saat ini, yang lebih penting itu membangun jalan baru atau memastikan pemeliharaan jalan yang sudah ada ini berjalan optimal, Prof?
0: Iya, kalau dari dua hal ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran serta skala prioritas dari masing-masing pimpinan daerah ya. Karena dua hal ini tidak bisa kita bandingkan apple to apple.
1: Oke.
0: Karena bisa jadi pemeliharaan jalan jadi penting karena mungkin akses-akses sebagai penggerak orang bergerak itu memang sudah terhubung semua. Jadi di situ mungkin pemeliharaan. Tetapi pada saat manakala kita menemukan hal-hal baru sebagai penggerak ekonomi daerah, misalnya sekarang yang lagi tren adalah wisata gitu, dan ternyata di sana akses jalannya tidak ada, itu perlu kita buatkan akses jalan baru. Artinya kebermanfaatannya menjadi lebih artinya multiplier efeknya menjadi lebih banyak pada saat kita membangun jalan baru. Jadi dua hal ini sebenarnya tidak bisa langsung kita compare apple to apple, tetapi tergantung dari visi dari pemerintah daerah masing-masing, terus juga ketersediaan anggaran dan skala prioritasnya tentunya seperti itu. Karena kalau kita mau memajukan daerah dan ada sesuatu yang eksotis dan perlu kita buat satu akses baru, why not? Kenapa tidak kita buka jalan baru? Tapi pada saat anggaran terbatas dan kemudian kita juga sekarang mau stay cool dulu, artinya ya yang penting kita pelihara dulu jalan, itu juga betul juga.
1: Baik. Lantas begini Prof, pasti kan masyarakat bertanya soal apa yang harus dilakukan. Terus kalau berbicara soal perkembangan dengan teknologi ataupun material baru untuk pembangunan jalan, sebenarnya apakah ada inovasi yang dinilai potensial untuk bisa meningkatkan kualitasnya, terus juga umur jalan, apalagi di Indonesia dan bermacam-macam daerah di Indonesia ini kan permasalahannya juga banyak. Kira ada atau tidak ini Prof yang mungkin bisa dimanfaatkan dan belum apa ya, mungkin banyak terrealisasi di banyak daerah ini.
0: Untuk teknologi terkait dengan jalan, memang yang sangat bergerak cepat adalah bagaimana material jalan itu. Jadi ada beberapa teknologi yang sudah bisa kita manfaatkan. Mungkin pemirsa pernah lihat bagaimana jalan yang lama itu diambil lapisan atasnya untuk kemudian kita olah sehingga di surface surface lapisan asasnya itu dan bisa kita ambil, kita olah menjadi material kembali yang nanti kita manfaatkan untuk pemeliharaan jalan berikutnya kayak gitu. Itu adalah bagaimana kita melakukan seperti istilahnya reverse logistik, artinya material yang lama bisa kita reuse lagi. Itu juga bagian dari sebenarnya adalah teknologi yang lebih advance untuk mengolah material, bukan material bekas ya, artinya material yang sudah ada untuk kita reuse lagi. Memang di situ terjadi downgrading sedikit, tapi itu juga kita pakai untuk memang untuk hanya lapis fondasinya saja, tapi tidak di surface lagi. Jadi ada sedikit downgrading terhadap material itu, tapi bisa kita gunakan. Itu adalah bagaimana kita di dunia-dunia akademik melakukan penelitian itu. Kedua juga sekarang sudah ada namanya rigid pavement dan flexible pavement. Jadi yang rigid pavement memakai beton gitu ya. Nah, beton itu sekarang banyak sekali. Jadi sekarang banyak sekali misalnya beton itu kita desain dengan memakai suatu bentuk super plastiser untuk bisa mempercepat proses umur beton itu untuk mendapatkan kecepatan yang lebih cepat atau waktu yang lebih singkat dalam memproses beton. Itu juga kemajuan dari teknologi material gitu ya. Ada juga yang memanfaatkan fly ash dan bottom ash. Jadi fly ash dan bottom ash dari sisa-sisa residu batubara itu untuk pembangkit listrik itu bisa kita pakai untuk memperkuat lapisan tanah dalam rangka untuk dipakai untuk nanti jalan. Itu sebenarnya proses-proses itu juga banyak dilakukan di dunia-dunia industri dan juga di akademisi. Banyak juga dipakai sekarang mungkin yang Yudit itu ya. Dulu kalau kita bikin saluran air kan harus digali gitu ya. Sekarang kan sudah ada yang box culvert yang sudah istilahnya sudah prefabricated untuk bisa dipasang. Itu kan berarti mempercepat proses pemasangan, juga kualitas lebih bagus karena itu dibuat di pabrikan gitu ya, tidak di lapangan. Karena pengerjaan di lapangan memang pada titik tertentu memang secara kualitas lebih bagus dibangun di prefabricated atau dibangun di pabrik baru nanti dibawa ke lapangan. Ya itu contoh-contoh beberapa. Kalau di negara-negara maju ada beberapa yang memakai material aspal itu yang memang sudah bersifat sebagai pori-pori sehingga langsung bisa menyerap air yang ada di permukaan. Nah itu adalah kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Tetapi balik lagi bahwa kemajuan teknologi itu harus diimbangi sama partisipasi masyarakat yang juga mau memelihara jalan itu gitu.
1: Betul. Tidak serta-merta teknologinya bagus, masyarakatnya bisa apa ya, sakpenae dhewe ya, Prof ya, kalau semerangannya harus ikut andil juga ini ternyata. Baik, Prof ini karena keterbatasan waktu, mungkin ada sebuah rekomendasi juga Prof yang bisa diberikan kepada pemerintah agar kualitas infrastruktur jalan ini dapat terus terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Silakan Prof.
0: Iya. Infrastruktur merupakan sarana dasar untuk proses ekonomi, untuk proses sosial, untuk proses kesehatan, dan bahkan pertahanan negara. Stakeholder untuk infrastruktur juga sangat banyak, dari mulai pemerintah, dari mulai masyarakat, dari mulai akademisi dan industri. Nah, itu mari kita bekerja saling bahu-membahu untuk menjaga infrastruktur kita agar usia infrastruktur itu bisa last longer gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari rasa sosial dan tanggung jawab kita kepada negara kita Indonesia.
1: Baik, Prof. Agung, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan kawal terus, pokoknya nanti semisal ada update pasti kami akan bincangkan juga bersama Prof. Agung. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sukses, sehat selalu, selamat pagi Prof. Agung.
0: Alhamdulillah, amin, terima kasih doanya.
1: Baik, demikian.
0: Sampai jumpa pemirsa. Mm-hmm.
1: Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya. Tadi sudah telepon juga melalui WhatsApp. Ini juga tidak bisa saya bacakan pendengar karena keterbatasan waktu ya. Dan demikian tadi bersama Guru Besar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang sudah berbincang ya terkait dengan infrastruktur jalan dan tantangan pembangunan daerah, Profesor Insinyur M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD. Di pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia kendalikan harga beras dunia. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, serta menurunkan harga beras global. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak tahun 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS melalui situs FASUSDA.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan terima kasih juga ya bagi Anda yang terus bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk edisi hari Selasa ini. Dan Halo RRI kami hadirkan untuk pengganti beberapa waktu yang lalu pendengar karena ada siaran Piala Dunia begitu ya. Silakan, ini adalah saatnya untuk Anda yang mau laporan atau mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik pendengar di sekitar Anda, boleh lewat telepon ya 02483166 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081666886 pendengar. Komentarnya lewat aplikasi RRI Digital, saya juga masih tunggu pendengar sampai jam 10 pagi ini ya. Jadi kalau tadi ada Krisye, anak sekolah, anak sekolahan libur pendengar, kalau Halo RRI tidak ada liburnya ya. Jadi sebenarnya tidak hanya hari Selasa ini Anda bisa melaporkan, tapi memang saya berbicara dalam Halo RRI sampai jam 10 pendengar. Tapi semisal Anda mau laporan di setiap hari juga Pro 1 menerima ya. Jadi silakan bisa menghubungi kami. Yang jelas jangan kemana-mana, nanti informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami.

0: karya apa saja yang bisa dihak ciptakan? Demikian penjelasan dari analis kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Erik Saropi Esos.
1: Penulis skenario. Nah, berarti teman-teman harus melampirkan si skenarionya tersebut gitu. Nah, cuman karena tulisan skenario itu kan basically adalah hal yang sifatnya rahasia sebelum nanti dipublikasikan kan.
0: Yes.
1: Jadi teman-teman nanti lampirannya enggak usah full version. Bikin aja misal bab 1, bab 2 aja yang dilampirkan. Yang penting nanti dicatatkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya full version, contohnya misalkan lagu. Nah, lagu itu teman-teman nanti bisa lampirkan ketika proses pendaftaran hak cipta. Lagu itu skemanya ada dua. Teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk partitur, atau teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk link website. Jadi misalkan lagunya itu ternyata sudah sempat di-upload ke YouTube Music atau Apple Music. Nah, link Apple Music atau YouTube Music aja yang nanti dijadikan lampiran ke dalam pencatatannya, seperti itu. Terus kalau film juga sama. Film itu kan pastinya butuh kalau digital dia butuh gigabyte-nya besar. Ya udah, kita misalkan ambil cuma trailernya aja.

0: Silakan pendengar Pro 1, bagi Anda yang ingin memberikan informasi, laporan, keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh ya. Tapi tidak hanya keluhan saja pendengar, semisal Anda ingin mengapresiasi pihak-pihak terkait karena sudah melakukan pelayanan publik yang baik, itu juga boleh ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WhatsAppnya Pro 1, terima kasih, ada Pak Yarto. Katanya di lingkungan Pak Yarto, ya di wilayahnya Pak Yarto, ini sudah mulai padam listriknya pendengar. Di tempat Anda seperti apa? Oke, terima kasih Pak Yarto. Saya kemarin siang ya sudah jadi ngaleh Pak Yarto. Ini gantian di wilayahnya Pak Yarto. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk pagi hari ini ya. Dan saya akan hadirkan informasi dulu pendengar. Kalau tadi saya sempat mention ya, apresiasi ini boleh, dan banyak ternyata masyarakat yang mengapresiasi pembersihan drainase dan parit di wilayah Semarang Timur oleh DPO Kota Semarang. Pendengar, kita coba cek dulu ya informasinya bersama reporter Agus Herianto. Heri.
1: Iya, terima kasih dengan Gali. Ya, terima kasih rekan Galih, pendengar Halo RRI, selamat pagi. Dan pada kesempatan hari ini, tim peliput di lapangan melaporkan gelombang apresiasi datang dari warga Kota Semarang menyusul gencarnya kegiatan pembersihan, pengerukan, endapan, dan pendalaman saluran drainase yang digelar Dinas Pekerjaan Umum sejak awal tahun hingga kemarin. Kegiatan bukan sekedar bersih permukaan, tapi menambah kapasitas tampung air di jalur utama dan lingkungan rawan genangan, terutama di wilayah Semarang Timur, tepatnya di Jalan Bugangan maupun Jalan Lusi. Dari pantauan reporter, petugas turun lengkap dengan alat berat dan tenaga lapangan, bahkan tetap bekerja meski cuaca tidak bersahabat. Titik fokus meliputi kawasan Jalan Kartini, Lusi, Jalan Dugangan, maupun Bundaran Gubaan. Setiap segmen dikeruh semen lumpur, dibersihkan sampah plastik dan tanaman liar, serta diperdalam hingga ukuran standar agar aliran lebih lancar menuju sungai atau saluran pembuangan. Warga Dugangan dan sekitar endapan atau ketika hujan turun kurang lebih 30 menit, jalan di Jalan Lusi maupun Bugangan tergenang tinggi dan susah dilewati. Sekarang ketika semalam hujan, baru di kawasan tersebut mengalir dengan aliran yang cukup normal, dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada petugas yang bekerja keras bahkan siang maupun terik matahari. Dan di lingkungan Jalan Lusi, warga menyatakan gangguan aktivitas harian atau sekolah maupun parit yang ada di sekitar tersebut, bahkan dari personil DPU sudah membersihkan parit-parit yang ada di atas aliran drainase di wilayah Jalan Lusi maupun Jalan Kartini. Dan Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, juga melakukan peninjauan langsung dan bereaksi saat hujan malam hari dan memastikan aliran yang ada di drainase tersebut saat ini sudah lancar. Dan di lapangan terlihat jelas dampak nyata, genangan berkurang, waktu surut air lebih cepat, dan kenyamanan beraktivitas meningkat. Meski demikian, masih ada tantangan berupa sampah yang harus atau terus masuk saluran jika tidak didukung kesadaran bersama. DPU berjanji akan terus menyusun jadwal siklus pemeliharaan dan menambah titik penanganan sesuai pemetaan terbaru, terutama di wilayah Semarang Timur, di Jalan Bugangan, Jalan Gubaan, maupun Jalan Lusi. Demikian laporan terkait Halo RRI, masyarakat mengapresiasi terkait kinerja DPU yang memastikan perawatan saluran drainase maupun parit yang ada di sekitar Jalan Semarang Timur atau wilayah Semarang Timur. Demikian laporan langsung dari lapangan terkait apresiasi masyarakat di kerja DPU Kota Semarang. Kembali ke rekan Agil.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya rekan Heri, pendengar ya. Dan itu tadi ternyata juga gerak cepat oleh DPU Kota Semarang yang melakukan pembersihan drainase dan parit di wilayah Semarang Timur banyak mendapatkan apresiasi. Semisal di wilayah Anda juga sama, pendengar, tidak hanya pembersihan drainase, apapun yang dilakukan oleh petugas-petugas Pemkot ataupun pihak terkait, apresiasinya juga kami boleh tunggu. Laporan, keluhan juga silahkan pendengar dalam Halo RRI pagi hari ini.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari

0: Saya masih punya satu informasi untuk Anda, pendengar informasi cuaca kemaritiman ya. Bersama BMKG Tanjung Mas Semarang, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Lesi. Rekan Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Silakan selengkapnya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai hari ini tanggal 23 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 24 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir yang
0: Rekan Lesi. Baik, nampaknya kami terputus pendengar untuk informasi cuaca kemaritiman. Kami akan coba hubungi kembali ya untuk bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Jadi ada jangan kemana-mana pendengar, barangkali informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk Anda yang sedang melaut ya, karena tinggi gelombang tadi sempat disampaikan juga. Dan kami masih coba hubungi pendengar untuk tersambung bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Nantikan informasi lainnya juga di Pro 1 pendengar, karena kami dari pagi, siang, sore, malam akan terus memberikan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Saya ingatkan juga bagi Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa download pendengar atau mengunduhnya ya melalui Play Store dan juga App Store, gratis pendengar. Di sana juga banyak konten-konten menarik yang sudah kami hadirkan, jadi silahkan Anda bisa download terlebih dahulu dimanapun, kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar. Saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan untuk Anda yang ingin membaca ya atau mengakses kanal berita resmi kami melalui rri.co.id juga bisa pendengar, silahkan. Oke, nampaknya kami belum tersambung pendengar. Saya akan coba cek dulu ya melalui WhatsApp-nya Pro 1 untuk bisa tersambung bersama rekan Lesi kembali ya, informasi cuaca. Tadi RRI.co.id silakan bisa Anda kunjungi pendengar, update skor ya untuk Piala Dunia juga tersedia di sana. Seperti tadi Argentina yang menang 2-0 atas Austria, pendengar, Lionel Messi lagi-lagi mencatatkan semua golnya ya. Apakah terlalu bergantung? Kita belum tahu. Pendengar, Prancis juga tadi sempat menang ya 3-0 walaupun pertandingannya sempat delay hampir 2 jam pendengar.

Tapi hasil yang menguntungkan Prancis langsung bisa lolos ke fase grup ya. Oke, baik. Nampaknya informasi bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas sebelum bisa kami sampaikan. Pendengar, mungkin di lain kesempatan kami akan update kembali ya. Saya juga harus segera pamit karena sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, informasi lainnya kami akan perbarui nanti di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
2: Halo pendengar di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kembali lagi kami hadir untuk menyapa Anda dalam Dialog Jaksa Menyapa. Kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora. Kita akan bincangkan ya seperti apa penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Dan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk mengikuti dialog kita ya. Mungkin menghadirkan pertanyaan atau juga opini dari Anda melalui 024-831-6686 atau juga 081-666-6886. Bersama saya, kali ini sudah tersambung melalui Zoom ya, ada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Blora, ada Pak Hendy Budi Fidrianto SH ya. Selamat siang Pak Hendy.
3: Selamat siang Bu.
2: Baik, Pak Hendy, sebelum kita ke topik kita ya mengenai restorative justice ini, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar, ini kalau misalkan di seksi intelijen kejaksaan ini tupoksinya atau pekerjaannya ini meliputi apa saja nih Pak Hendy?
3: Baik, terima kasih Bu. Ini untuk kami mau perkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Hendy Budi, saya di Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Blora. Jadi mengenai tupoksi di Kejaksaan itu, kami sebenarnya di Kejaksaan itu ada 6 bidang Ibu. Di bawahnya Bapak KJRI itu kami ada 6 bidang. Bidang yang pertama itu adalah bidang pembinaan, bidang yang kedua adalah bidang intelijen, bidang ketiga adalah bidang tindak pidana umum, keempat itu adalah bidang tindak pidana khusus, kelima bidang perdata dan tata usaha negara, yang keenam itu adalah bidang PAPBB, jadi yang mengurusi barang bukti. Khususnya di bidang intelijen, kami berfungsi sebagai, yang pertama kami fungsi humas kehumasan Ibu di Kejaksaan, jadi fungsi penerangan hukum ada di kami. Jadi kalau misalkan memang nanti ada apa namanya yang memberikan statement atau press conference, itu memang berada di bidang kami karena kami memangku bidang di kehumasan. Kemudian selain itu juga kami ada fungsi lead pamgal, jadi untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di Kejaksaan. Seperti itu Bu, mungkin perkenalan singkat dari bidang intelijen di Kejaksaan Ibu.
2: Baik, Pak, memasuki topik kita pada siang hari ini ya, penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Nah, sebenarnya penyelesaian perkara ya, atau ketika kita berhadapan dengan hukum, penyelesaian perkara yang bisa dilakukan ini bisa meliputi apa saja ini Pak?
3: Jadi Bu, begini Bu, penyelesaian perkara itu kan hukum itu sudah bergerak ya Bu ya. Dulu mungkin di zaman dulu itu dikenal dengan penegakan hukum di bidang retributif Bu. Jadi apa hukuman yang diberikan itu harus setimpal dengan apa yang dilakukan. Jadi misalkan kayak orang mencuri, jadi hukumannya dipotong tangannya. Orang membunuh juga dibunuh seperti itu. Terus kemudian bergerak menjadi keadilan retributif. Jadi dihukum dengan hukuman yang untuk yang setimpal. Terus kemudian yang sekarang di KUHP baru itu dikenal namanya restorative justice Ibu. Jadi restorative justice itu pengembalian ke keadaan semula. Jadi sekarang itu tidak lagi orang itu yang melakukan tindak pidana itu harus dihukum, tapi kalau memang bisa dilakukan restoratif justice, dikembalikan ke keadaan semula, itu bisa lebih baik karena nanti di masyarakat juga mengurangi gejolak. Karena orang kalau misalkan dipidana itu mungkin bisa timbul dendam, emosi dengan orang yang melaporkan, kan seperti itu Bu. Jadi tapi kalau ada keadilan restoratif, jadi kehidupan bermasyarakat itu bisa lebih nyaman lah Bu, karena kan tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan atau orang yang bersengketa itu kan orang-orang dekat Bu biasanya. Jadi kalau memang misalkan seperti itu kan, kalau dilaporkan terus kemudian dia dipidana itu biasanya timbul dendam Bu. Jadi restoratif justice itu lebih ke masyarakatannya seperti itu.
2: Baik, nah ini supaya satu permasalahan ini bisa diselesaikan secara restoratif justice seperti itu ya Pak ya. Ini apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi ini Pak? Atau ini bisa diterapkan di semua perkara?
3: Jadi begini Bu, Untuk keadilan restoratif itu di KUHP yang baru itu bisa dilaksanakan di semua tingkat. Jadi misalnya penyidikan bisa dilakukan oleh Polri, Bu. Untuk di penuntutan bisa dilakukan oleh kejaksaan. Untuk di persidangan bisa nanti dilakukan waktu kita bersidang juga bisa. Jadi khusus di kejaksaan kami membahas bahwa restoratif justice itu diatur di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, Ibu. Jadi untuk yang bisa dilakukan restoratif justice itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu itu tindak pidana itu pertama kali, Bu, melakukan tindak pidana. Jadi kalau misalkan dia sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sudah pernah dihukum, jadi tidak bisa dilakukan restoratif justice. Biasanya itu residivis, Bu. Jadi tidak bisa. Kemudian ancaman pidananya harus yang di bawah 5 tahun ancamannya. Jadi kalau misalkan ancaman pidananya di atas 5 tahun, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Kemudian yang terakhir yaitu kerugian, apabila ada kerugian, itu nilai kerugiannya kecil, Ibu, di bawah Rp2.500.000. Itu. Terus kemudian tidak hanya itu, Ibu. Jadi itu syarat yang secara formil. Terus kemudian ada juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu kalau di kami harus adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Karena yang bisa kita melakukan restoratif biasanya itu yang ada korbannya memang, Bu. Jadi perkara-perkara yang tidak ada korbannya itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Seperti itu.
2: Baik, Pak, tadi
3: Terus
2: disebut.
3: kemudian, untuk apabila ada kesepakatan damai itu tidak boleh ada paksaan, Bu. Terus kemudian juga kalau memang misalkan ada kesepakatan, misalkan kesepakatan ganti rugi atau kesepakatan yang lain-lain, itu di luar dari restoratif justice yang dari kami, Bu. Jadi itu pembahasannya di luar dari kami.
2: Berarti harus ada kesepakatan antara pelaku dan juga korban ini ya Pak ya, untuk melakukan restoratif justice. Baik, Pak, tadi disampaikan bahwa kerugian yang ditimbulkan secara materi ini tidak lebih dari 2,5 juta kalau tidak salah. Nah, ini kalau misalkan kerugiannya ini berupa psikis ya, atau juga mungkin kondisi fisik gini, apakah juga bisa dilakukan restoratif justice ini Pak?
3: Jadi itu tadi, Bu, kalau memang misalkan dia, kalau misalkan kerugiannya secara psikis, terus kemudian yang tidak bisa dinilai dengan uang, maka kita tadi kembali, Bu, ke ancaman pidananya. Kalau memang misalkan ancaman pidananya tidak sampai 5 tahun, itu bisa, Bu, dilakukan restoratif justice. Jadi tidak melulu harus ada kerugian. Jadi misalkan psikis itu harus dinilai dengan nominal uang, enggak seperti itu, Bu. Jadi tetap bisa, asalkan dia ancaman pidananya ancaman pidana ringan itu, Bu. Jadi kalau memang misalkan kan kayak penganiayaan kan, kalau penganiayaan ringan itu kan cuma 2 tahun 6 bulan kalau nggak salah, itu bisa dilakukan restoratif. Tapi kalau sudah penganiayaannya berat, itu nggak bisa.
2: Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya. 1 menit saja, kita juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami ya melalui 024-8316686 atau juga 081-6666886. Tetap bersama kami dalam Dialog Semarang Menyapa di Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora ya. Seperti apa penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice? Kami bincangkan bersama Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Blora, ada Pak Hendy Budi Fitrianto SH ya. Baik Pak Hendy, tadi disebutkan bahwa harus ada kesepakatan antara korban dan juga pelaku dalam penyelesaian restoratif justice. Nah ini biasanya yang kemudian menyarankan apakah ini diselesaikan secara restoratif justice atau tidak, ini dari kejaksaan ada pendampingan atau seperti apa ini Pak?
1: Karena kan tadi sudah saya bilang di awal bahwa semangat dari KUHP yang baru ini adalah restoratif justice. Jadi memang setiap perkara yang memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu, misalkan tindak pidana ringan, dia di bawah 2,5 juta, dia pertama kali melakukan tindak pidana, itu mesti kami upayakan untuk dilakukan restoratif justice, Bu. Jadi memang kalau dari pihak para pihak itu, dari pihak korban dan pihak pelaku itu memang tidak ada apa inisiatif, itu biasanya inisiatifnya dimulai dari kami, Bu. Jadi kami nanti mengundang para pihak untuk dilakukan mediasi. Jadi kemudian nanti kita juga mengundang, selain dari para pihak, kita juga mengundang kepala desa, biasanya RT, RW, tokoh masyarakat di situ. Jadi supaya mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan kalau memang mereka berdua aja yang menyelesaikan, maka kami juga membantu menghadirkan pihak-pihak lain supaya kita juga bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. Apakah dengan adanya restoratif justice antara perkara ini mendapatkan respon positif atau tidak, atau ada penolakan dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Jadi dalam mediasi itu nanti bisa terungkap semua seperti itu.
0: Baik, jadi mediasinya ini juga melibatkan perangkat desa atau juga mungkin orang-orang yang ada di lingkungan tersebut seperti itu ya. Baik, kalau di wilayah Kejaksaan Blora sendiri Pak, apakah ada praktek-praktek penyelesaian restoratif justice yang pernah dilakukan ya? Nah ini biasanya di kasus-kasus seperti apa Pak?
1: Bisa, Bu.
0: Ya, sepertinya kita agak kesulitan menerima.
1: Jadi kami kemarin ada perkara penganiayaan, Bu. Jadi misalkan penganiayaan yang jadi ada perkara penganiayaan, Bu. Jadi antara antara pelaku dengan korban itu masih bertetangga. Bisa didengar, Bu?
0: Iya.
1: Jadi masih bertetangga, terus kemudian akhirnya karena berkas dia, terus kemudian setelah berkas diserahkan kepada kami, kami melihat bahwa pelaku ini sudah usianya sudah lanjut, kemudian juga nanti mereka masih bertetangga, maka kami mengupayakan mediasi dari kedua belah pihak. Dan alhamdulillah pada saat kita undang ke kantor, kita lakukan mediasi, kita panggil semua dengan didampingi oleh kepala desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat, alhamdulillah kedua belah pihak bersedia untuk dilakukan restoratif justice dan apa namanya saling memaafkan, Bu, walaupun memang lukanya tidak berat sih, Bu, cuma dipukul satu kali, jadi memang kalau dilihat dari segi kerugian tidak terlalu besar, jadi alhamdulillah itu sudah bisa kita laksanakan dan berhasil, Bu.
0: Baik,
1: namun perlu diingat juga kalau restoratif justice ini, restoratif justice di kami itu nanti hasil mediasi tersebut nanti akan kita eksposkan kepada pimpinan, Ibu, untuk ditelaah lebih lanjut, Bu, seperti itu. Jadi restoratif justice itu tuh tidak hanya berhenti di Kejaksaan Negeri Blora aja, Bu. Jadi nanti hasilnya apa nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti seperti itu.
0: Baik, nah ini ketika penyelesaian sudah dilakukan secara restoratif justice, apakah ada semacam waktu pemantauan bagi pelaku misalnya untuk tidak melakukan kejahatan kembali, misalnya ada wajib lapor dan sebagainya ini Pak?
1: Jadi begini Bu, apabila tadi prosesnya semua sudah terpenuhi, sudah kita lakukan ekspos dan sudah disetujui oleh pimpinan, itu penuntutannya kami hentikan Ibu. Jadi tidak ada pengawasan lebih lanjut terkait dengan kegiatan restoratif justice itu selanjutnya. Karena kami anggap bahwa setelah kesepakatan damai tercapai, ya itu kami harap di segi masyarakat itu sudah kembali aman damai. Nah, apabila nanti ternyata memang pelaku itu mengulangi perbuatannya, ya berarti akan ada proses baru, Ibu. Dan proses yang baru itu nanti akan tidak akan kita lakukan RC kembali seperti itu.
0: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya, saya bacakan terlebih dahulu. Selamat siang, ada Pak Amir ini di wilayah Batang ya. Pak, kalau di tempat saya itu sempat ada kasus penyelewengan dana desa, tetapi kemudian tidak dipidanakan karena sudah mengembalikan. Nah, ini apakah termasuk penyelesaian secara restoratif justice atau seperti apa ini, Pak? Terima kasih.
1: Oh ya, terima kasih Ibu. Jadi begini, berkaitan dengan pengelolaan dana desa itu memang sekarang itu ada MOU antara tiga menteri, Bu. Jadi kalau memang misalkan terjadi seperti itu, kalau memang dia melakukan baru pertama kali dia melakukan, terus bersedia mengembalikan, itu nanti prosesnya akan diserahkan kepada APIP, Ibu Inspektorat, untuk diselesaikan. Ini penyelesaiannya melalui APIP, Ibu.
0: Oh, APIP ya, jadi bukan diselesaikan secara restoratif justice kalau untuk penyelewengan dana desa, tetapi melalui APIP ya.
1: APIP, ya.
0: Baik, ini ada Bu Ida ini ya di Semarang. Pak, apakah biasanya untuk kasus bullying ini juga diselesaikan secara restoratif justice? Mengingat pelakunya ini kan kebanyakan anak-anak dan biasanya tidak dipidana. Nah, ini bagaimana? Terima kasih.
1: Jadi seperti yang saya ucapkan tadi Bu, berkaitan dengan restoratif justice itu kan ada syarat-syaratnya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya itu nanti akan bisa kita laksanakan restoratif justice. Namun khusus dalam tindak pidana bullying yang di mana itu adalah pelaku dan korban itu masih berusia anak, maka tunduknya kepada hukum acara peradilan anak itu. Jadi memang kalau di peradilan anak itu memang anak itu pidananya itu maksimalnya itu setengah dari apabila ancaman hukuman untuk orang dewasa, Ibu. Jadi terus kemudian memang anak-anak itu ada batas usianya, Bu, yang bisa dipidana. Misalkan 12 tahun sampai umur 14 tahun itu hanya bisa dikenai tindakan seperti itu, Bu. Jadi tapi proses itu tetap berlanjut. Apabila memang nanti ada restoratif justice, ya kita lakukan restoratif justice. Namun apabila tidak bisa dilakukan restoratif justice, ya tetap kita sidangkan, Ibu.
0: Baik, bisa diubah atau tidak sih Pak? Misalkan tadinya ini sudah sepakat untuk melakukan upaya restoratif justice, tetapi kemudian korban ini tidak terima di tengah jalan mediasi, kemudian tetap ingin diproses. Ini apakah bisa dilakukan pemrosesan pidana?
1: Jadi begini Bu, tadi seperti saya ungkapkan tadi, adanya kesepakatan damai itu antara pelaku dan korban yang ada di kami itu adalah tanpa paksaan dan tanpa syarat, Ibu. Jadi apabila memang di belakang itu ada paksaan ataupun ada syarat, itu di luar dari kewenangan kami. Jadi misalkan kan ada orang misalkan bersedia untuk melakukan perdamaian dengan syarat misalkan membayar ganti rugi sebesar 2.500.000 gitu, seperti itu kesepakatan itu di luar dari kami, Bu. Jadi diselesaikan dulu kesepakatannya, kalau memang sudah selesai sepakat semua baru nanti bisa menandatangani kesepakatan damai dengan kami, Bu. Karena kami tidak mau nanti kalau misalkan ternyata di tengah jalan kesepakatan tersebut tidak terlaksana, akhirnya kami nanti yang disuruh menagih, Bu. Jadi kan selesaikan dulu apa kesepakatannya di luar itu. Jadi setelah sampai di kami itu sudah tidak ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ibu. Karena di kami juga restoratif justice itu juga kami tidak ada biaya, Ibu, sistem.
0: Baik, jadi kalau misalkan ada biaya yang ditimbulkan atau misalkan ganti rugi itu harus dibayarkan di awal seperti itu ya Pak ya, sebelum penandatanganan kesepakatan untuk restoratif justice ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kita akan kembali jeda sejenak terlebih dahulu. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami ya 0248316686 atau juga 0816666886. Masih kami hadirkan untuk Anda Dialog Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami dalam Semarang Siang ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora ya. Kami hadirkan sebuah topik mengenai penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Baik, Pak Hendy ini yang sudah bergabung kembali bersama kami melalui WhatsApp. Saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Anang ini ya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, apakah restoratif justice ini bisa dibatalkan ya? Nah, pembatalannya ini bisa dikarenakan apa saja? Apabila dibatalkan, apakah perkara pidananya bisa dilanjutkan kembali? Terima kasih.
1: Oke, makasih Bu. Jadi untuk restoratif justice ini tidak bisa dibatalkan ya Bu ya. Karena kan setelah tadi saya bicarakan, restoratif justice itu setelah terjadi kesepakatan damai, itu nanti kita laporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti, dan apa hasilnya restoratif justice-nya sudah disetujui, nanti akan dikembalikan kami, nanti hasilnya adalah surat perintah penghentian penuntutan ya Bu. Jadi kalau memang misalkan restoratif sudah jadi, surat perintah penghentian penuntutan sudah ada, ya itu tidak bisa dibuka kembali Bu. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa untuk dibatalkan.
0: Baik, nah ini kalau misalkan dalam satu kasus ini ya, di penyelidikan awal ini mungkin perkiraan hukumannya ini tidak ada 5 tahun, tetapi ketika ada bukti-bukti baru ini ternyata misalnya pelakunya ini pernah melakukan kejahatan dan baru terungkap. Nah ini apakah proses restoratif justice itu tetap dilakukan atau harus dibuka dengan satu kasus baru ini Pak?
1: Jadi begini Bu, restoratif justice yang ada di kami itu diselenggarakan setelah adanya P21 istilahnya Bu, kalau dari kami. Jadi setelah P21 berkas dari penyidik itu dinyatakan lengkap, kemudian diserahkan kepada kami, nah, baru nanti 21 itu tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan pasal, penambahan pasal, seperti itu Bu. Jadi pasal yang sudah ada itu ya itu sudah fix Bu, sudah kami nyatakan lengkap seperti itu. Jadi kalau memang berkas masih belum kami nyatakan lengkap, itu apa penanganannya masih ada di penyidik Bu, masih belum ada di kami.
0: Baik, jadi kalau misalkan sudah di kejaksaan itu berarti semuanya sudah lengkap dan sudah bisa diputuskan seperti itu ya Pak ya, untuk restoratif justice. Baik, iya. Ini yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Imam ini ya. Selamat siang Pak, mau bertanya. Pak tadi disebutkan bahwa untuk proses restoratif justice itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Nah ini misalnya masyarakat tidak setuju ini karena yang bersangkutan atau pelaku ini adalah biang kerok gitu ya di wilayahnya. Nah ini apakah tetap bisa dilaksanakan restoratif justice karena kadang mengganggu lingkungan? Terima kasih.
1: Beberapa syarat-syarat untuk terpenuhinya restoratif justice Ibu. Jadi kalau memang dari pihak masyarakat itu untuk restoratif justice ini tidak mendapat respon positif, itu tetap tidak akan kami lanjutkan Ibu. Jadi makanya itu memang fungsinya kami mengundang dari kepala desa, RT, RW, tokoh masyarakat itu untuk mendapatkan masukan dari teman-teman yang ada di wilayahnya Bu. Karena kan yang lebih mengenal dari pelakunya ini adalah para tokoh masyarakat yang ada di situ. Jadi memang kami melihat apa pendapat mereka itu sangat penting untuk kelanjutan restoratif justice ini Bu. Jadi kalau memang dirasa dari tokoh-tokoh masyarakat yang kami undang itu memang tidak ada respon positif, apabila nanti orang ini tidak dikenai pidana maka akan menjadi lebih gaduh di masyarakat, maka ya tetap tidak akan kami lanjutkan Bu restoratif justice-nya seperti itu.
0: Baik, nah dengan adanya restoratif justice ini tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa ini Pak? Apakah tidak takut dengan anggapan wah nanti kalau misalkan sudah berbuat jahat tinggal di restoratif justice aja nih nggak dihukum kayak gitu. Nah ini apakah akan menimbulkan kejahatan baru atau seperti apa ini Pak?
1: Jadi alhamdulillah Ibu, restoratif justice yang di masyarakat khususnya di Blora positif Ibu. Jadi kami kan di setiap kecamatan itu kami sudah membentuk adanya rumah restoratif justice Ibu. Jadi Kalau memang misalkan di masyarakat ada warganya yang terkena pidana, kemudian mau di restoratif justice, kita bisa menggunakan rumah restoratif justice itu untuk bermediasi. Terus kemudian juga anggapan masyarakat apabila nanti ah gampang berarti kalau melakukan pidana nanti bisa di restoratif justice, itu makanya fungsi tugas kami di intelijen Ibu, kami sebagai humas dari Kejaksaan Negeri Blora sering melakukan penyuluhan hukum terhadap di sekolah-sekolah, kemudian di desa-desa, juga kami melakukan program jaga desa. Kami juga diselingi memberikan pengetahuan
0: Iya.
1: bantuan kepada masyarakat, namun basis ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat.
0: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami ya dari Pak Yudhistira ini di Magelang ya. Pak mau bertanya, mungkin kalau di wilayah Blora ini ada wilayah-wilayah yang hukum adatnya ini masih tinggi ya. Nah, ini apakah bisa penyelesaian sengketa ini dilakukan secara hukum adat tidak dengan restoratif justice? Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bu. Jadi penyelesaian hukum secara hukum adat itu di luar dari restoratif justice Ibu. Jadi kalau memang misalkan ada, misalkan pelaku ini melakukan tindak pidana yang kualifikasinya di luar dari yang tadi yang saya sebutkan, misalkan tindak pidananya di bawah 5 tahun, pidananya di bawah 7,5 tahun, kemudian juga itu adalah melakukan yang pertama kali, apabila memang di masyarakat seperti itu, terus kemudian hukum adatnya ada penyelesaian tersendiri, itu maka penyelesaian adat itu nanti bisa digunakan sebagai hal-hal yang meringankan saja Ibu, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan restoratif justice seperti itu Bu. Jadi nanti tetap sidang seperti biasa, kemudian nantinya hal-hal yang ada di hukum adat tadi akan digunakan sebagai fakta-fakta yang meringankan hukuman bagi si pelaku. Gitu.
0: Baik, nah Pak tadi disebutkan walaupun mungkin restoratif justice ini kan ada semacam kesepakatan ya antara korban dan pelaku, tapi adanya intimidasi ini kan mungkin saja bisa terjadi seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana supaya itu bisa dikurangi atau dihilangkan supaya restoratif justice ini benar-benar dari kerelaan atau kelegowoan dari korban, bukan karena ancaman atau intimidasi ini, Pak.
1: Iya, Bu. Jadi ini sebenarnya rahasia dapur ya, Bu ya. Jadi, apalah kita ini. Jadi restoratif justice itu kami di tim intelijen, Ibu, sebelum dilakukan restoratif justice itu, kami itu melakukan cek lapangan, Ibu. Jadi kita melakukan profiling terhadap siapa-siapa saja nanti yang akan dilakukan restoratif justice. Misalkan, jadi di luar dari yang dilakukan mediasi itu, kami bisa turun ke lapangan, kami menemui RT, RW, terus kemudian tetangga-tetangganya, terus kemudian dari keluarganya korban, keluarganya pelaku, itu biasanya kami lakukan profiling Ibu. Jadi insya Allah dengan yang sudah kami lakukan di intelijen, profiling tersebut menghilangkan tadi kekhawatiran dari masyarakat apabila oh nanti takutnya ini ada penekanan, ada intimidasi seperti itu Bu. Jadi insya Allah kalau memang di lapangan itu sebelum adanya restoratif justice itu ada upaya-upaya untuk penekanan dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita mitigasi resikonya. Ternyata di lapangan itu ada intimidasi sehingga justice atau tidak seperti itu Bu.
0: Baik, jadi sudah ada sistemnya seperti itu ya Pak ya, seperti apa restoratif justice
1: Ya, Ibu.
0: dan hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan ini bisa kemudian diminimalisir. Nah, tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya restoratif justice ini tidak hanya dilaksanakan di kejaksaan saja, tetapi juga mungkin bisa di kepolisian atau badan-badan hukum yang lain. Nah, ini apakah ada semacam standarnya seperti itu, Pak? Jangan sampai mungkin ketika sudah dilaksanakan restoratif justice di kejaksaan, tetapi tidak sesuai di wilayah-wilayah atau institusi penegak hukum yang lain. Nah, ini seperti apa ini? Apakah sudah ada keseragaman dalam mekanisme hukum acaranya ini, Pak?
1: Oke, Bu. Jadi kalau dengan keseragaman, saya tidak bisa berkomentar ya, Bu, ya, kalau ini seragam sama atau enggak. Jadi, namun yang sebagaimana saya sampaikan tadi kan, restoratif justice ini bisa dilaksanakan di semua jenjang, Bu. Jenjang pendidikan, penuntutan, apapun persidangan. Jadi, nanti apabila restoratif justice itu waktu di penyidikan sudah dilaksanakan dan sudah berhasil, jadi memang perkara itu nggak akan lanjut ke penuntutan lagi, Bu. Nggak akan lanjut di persidangan, seperti itu. Jadi, tapi misalkan suatu perkara itu di penyidikan belum berhasil untuk dilakukan restoratif justice, kemudian setelah berkasnya kita nyatakan lengkap, P21 diserahkan kepada kami untuk penuntutan, itu kami berhasil melaksanakan RJ, ya sudah berhenti di kami, seperti itu. Jadi terus kemudian ya seperti sama juga, nanti kalau sudah tahap persidangan, misalkan kalau persidangan nanti sudah berhasil mediasi, nanti di persidangan, seperti itu. Jadi memang kami tidak mencampuri restoratif justice yang dilaksanakan oleh penegak hukum lainnya. Jadi memang setiap tahap aja, Bu, setiap tahap berjenjang ya masing-masing mempunyai kewenangan masing-masing, seperti itu, Bu.
0: Baik, kita akan kembali jeda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora. Kita bincangkan mengenai penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice ya, bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Blora, ada Pak Hendy Budi Fidrianto SH. Baik, Pak Hendy ini yang sudah bergabung lagi bersama dengan kami dari Pak Ari Munawar ini ya. Selamat siang Pak, mau bertanya. Untuk restoratif justice ini alurnya seperti apa ya? Kemudian untuk pengajuan restoratif justice ini biasanya dilakukan oleh pelaku atau korban ini Pak? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Jadi alurnya itu biasanya sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi kami menunggu berkas tersangka bersama barang bukti kepada kami, sehingga prosesnya sudah ada di proses penuntutan. Terus kemudian apabila kami melihat bahwa perkara itu bisa dilakukan restoratif justice, maka kami berupaya untuk menggalang para pihak apakah bersedia untuk dilakukan restoratif justice. Apabila nanti para pihak itu bersedia, maka kami lakukan mediasi, Bu. Beserta dengan tokoh masyarakat, nanti kita mediasi. Terus kemudian setelah ada hasilnya, bersepakat, kemudian kita nanti laporkan hasil kepada pimpinan.

0: apabila nanti disepakati, disetujui oleh surat perintah penghentian penuntutan, kemudian kita serahkan kepada tersangka, nanti tersangka kita keluarkan dari seperti itu proses alurnya.
1: Baik, jadi ada beberapa langkah yang sudah disetujui, dan ketika sudah terjadi kesepakatan atau penyelesaian ganti rugi, ini baru dilakukan penandatangan. Nah, sebelum dilakukan penandatanganan ini, apakah kemudian tersangka ini ditahan atau seperti apa ini, Pak? Ya, sepertinya kita
0: Jadi
1: terputus ya.
0: sebelum restoratif justice itu disetujui dan nanti ya Bu,
1: Ya.
0: sudah?
1: Ya.
0: Belum?
1: Ya, sudah
0: Belum
1: ini
0: Bu?
1: Pak. Sudah bisa
0: Nah,
1: kami dengar kembali.
0: jadi nah, ya, jadi kami memang biasanya itu mengikuti apabila dia ditahan ya nanti dia tetap ditahan, tapi kalau dia tidak dilakukan penahanan ya dia tetap di luar penahanan Bu, gitu. Jadi tergantung tergantung dari awalnya itu apakah dia dilakukan penahanan atau tidak ya. Kalau dia dilakukan penahanan ya tetap berada di dalam tahanan, tapi kalau tidak ditahan ya dia bisa tetap di luar
1: Baik, jadi
0: luar tahanan. Namun
1: dilihat dari
0: perlu
1: kondisi
0: diketahui
1: ya.
0: bahwa proses itu apa namanya proses restoratif justice itu kita ada waktu-waktunya Bu. Jadi kita maksimal melaksanakan restoratif justice itu dalam 7 hari sampai 10 hari awal setelah kita menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Seperti itu, Bu. Jadi ada jeda waktu, ada waktu yang kita dibatasi juga supaya lebih cepat gitu.
1: Baik, jadi ada batas waktunya 7 sampai dengan 10 hari ya untuk penyelesaian
0: Jadi tetap di dalam tahanan, Bu. Kalau memang ditahan.
1: Baik, Pak, yang terakhir ini mungkin sebagai penutup supaya masyarakat lebih memahami seperti apa restoratif justice itu dan bagaimana kemudian penyelesaian perkara ini bisa dilakukan. Apa yang ingin disampaikan ini, Pak? Ya, Pak Hendy.
0: Kami ibu
1: Ya, silakan.
0: kami selalu memberikan masukan terus kemudian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan hukum supaya hukum itu lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga jangan hukum itu ditakuti tapi dipatuhi Bu di masyarakat. Dan juga kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya restoratif justice ini bukanlah sebagai upaya bahwa oh berarti sekarang orang melakukan tindak pidana itu tidak dihukum, tidak seperti itu. Namun karena memang adanya perubahan dari politik hukum yang timbul di masyarakat. Jadi memang politik hukum itu terus berkembang dan hidup di masyarakat yang dulunya, maka kalau dilihat dari sekarang perkembangannya tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan. Penting jangan sampai kehidupan sosial bermasyarakat itu terganggu karena adanya permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan adanya mediasi seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Hendy, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami siang hari ini ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang memahami seperti apa hukum itu dan tidak melanggar hukum ya. Karena lebih baik kita kenal hukum daripada kita dihukum gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hendy. Kapan-kapan kita akan sambung kembali dalam
0: Ya,
1: dialog jaksa menyapa selanjutnya. Selamat siang. Baik pendengar, itu tadi ya perbincangan kami dalam dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora mengenai penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Kami masih akan temani Anda dan kami masih akan hadirkan ya dialog Jaksa Menyapa di edisi selanjutnya. Terima kasih, saat lagi kami hadirkan untuk Anda beragam informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Jaksa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat takut dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu

0: mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Pergiar, kami masih akan hadir dengan beragam informasi untuk bisa Anda ikuti, dan Anda juga bisa bergabung di kanal berita kami ya, rri.co.id, atau juga melalui aplikasi kami di RRI Digital ini untuk mengikuti informasi-informasi terkini, atau juga mungkin ingin mengetahui seperti apa ini hasil pertandingan Piala Dunia dan juga jadwal-jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan berlangsung dan akan disiarkan oleh Pro 1, nanti bisa Anda cek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Info Pro 1. Pendengar, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah meminta PT PLN Persero memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik yang terjadi dalam 1 hingga 2 pekan terakhir di sejumlah wilayah. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diberikan oleh penyedia jasa. Satreskrim Polres Demang menetapkan MT 46 tahun pengasuh Mahat Azimul Quran Al Anfas di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RE 16 tahun. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi jumlah alat bukti hasil penyelidikan dan penyidikan. Kasatreskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan kasus tersebut terungkap setelah NK, ayah RE, melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami anaknya ke Polres Demak pada 8 Juni 2026. Menurut Arlan, dugaan peristiwa ini mulai terkuak setelah keluarga korban memperoleh informasi dari mantan pengurus Mahat Azimul Quran Al Anfas. Info Pro 1.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Khairul Anwar ya. Beliau adalah Babin Kamtibmas di Desa Benda Polres Brebes ya. Selamat siang Pak Khairul.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik.
1: Betul dengan Aibtu Khairul Anwar.
0: Baik, Pak Khairul, seperti apa ini tracing TB paru ya yang dilakukan di wilayah Desa Binaan ini, Pak?
1: Untuk TB paru dan TB paru sama yang kemarin dilakukan bersama-sama dengan Puskesmas Sirampok, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Adapun untuk tracking kesehatan TB paru, warga yang kami kemarin diperiksa itu total ada 76. Dan untuk pemeriksaan dahak terakhir kemarin dari Puskesmas Sirampok itu untuk penderita TB atau paru ditemukan nihil, untuk sementara nihil gitu Mbak.
0: Baik, jadi tidak ada kasus TB ya di wilayah Desa Binaan ini ya Pak ya, dari pemeriksaan kemarin.
1: Betul, dari pemeriksaan kemarin sejumlah 76 warga yang didenita dari umur 61 sampai ada yang umur 15 tahun bahkan 10 tahun. Alhamdulillah nihil, tidak ditemukan untuk paru dan TBC gitu Mbak.
0: Baik, sebelumnya apakah pernah ditemukan kasus TBC ini Pak di wilayah Desa Binaan Pak?
1: Untuk sementara sampai saat ini untuk Desa Binaan saya, Desa Benda, Kecamatan Sirampok, alhamdulillah masih nihil itu Mbak, untuk paru sama TB itu masih nihil.
0: Baik, untuk tracing ini apakah akan dilakukan kembali secara berkala atau hanya kali ini saja Pak?
1: Untuk tracking ini rencana kami dari Babin Kamtibmas Desa Benda bersama dengan Puskesmas Sirampok itu akan diadakan berkala, bahkan akan diadakan sweeping per rumah itu Mbak. Agar bisa warga itu siapa-siapa yang terdampak atau ada gejalanya biar ketahuan gitu Mbak.
0: Bisa langsung terpantau ya Pak ya. Baik, Pak Khairul, yang terakhir ini mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat dalam menjaga kesehatannya, terutama par atau TB ini Pak, apa yang ingin disampaikan Pak?
1: Untuk dari kami Babin beserta dengan Puskesmas Sirampok, kami selalu menggalakkan kepada masyarakat agar setidaknya para bapak-bapak itu mengurangi penggunaan atau menghisap rokok, karena dari penggunaan atau menghisap rokok terdampak fasib kepada orang lain yang tidak merokok juga, terutama keluarga gitu Mbak.
0: Baik, jadi dimulai dari gaya hidup sehat dan mungkin berhenti merokok ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari TB paru ya Pak ya. Baik, Pak
1: betul,
0: Khairul,
1: betul.
0: Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Nanti kami akan update kembali ya informasi bersama dengan Babin Kamtibmas pada jam selanjutnya. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Khairul.
1: Selamat siang, salam presisi, selamat siang.
0: Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Aibtu Khairul Anwar ya, Babin Kamtibmas di wilayah Desa Benda. Ini yang baru saja melakukan tracing TB paru untuk warga di wilayah Desa Binaan ya. Anda juga mungkin yang mempunyai anggota keluarga yang mungkin batuk ya, sudah 2 minggu atau lebih, ini bisa langsung mengunjungi puskesmas untuk cek ya apakah ada suspek TB atau tidak, supaya bisa ditangani dengan lebih lanjut. Kami masih akan temani Anda, beragam informasi kami sajikan dalam menemani Anda di istirahat siang Anda ya, Semarang siang ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Ih, serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pemprov Jawa Tengah siapkan aglomerasi wisata lintas daerah. 1000 desa wisata diluncurkan akhir 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Srianto. Heri, laporan Anda. Ya, Heri, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Nana Hana. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor peristiwa atau pariwisata melalui pengembangan aglomerasi wisata lintas kabupaten dan kota. Konsep tersebut diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah. Melalui skema tersebut, sejumlah destinasi unggulan akan dihubungkan dalam satu paket perjalanan hingga wisatawan tidak hanya mengunjungi satu daerah, namun dapat menikmati berbagai destinasi yang saling terintegrasi dalam satu rute. Gubernur Jawa Tengah, Lutfi, mengatakan pengembangan pariwisata tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antar daerah menjadi kunci agar potensi wisata Jawa Tengah mampu bersaing dengan destinasi lain di tingkat nasional. Menurutnya, sejumlah kawasan telah dipetakan untuk dikembangkan sebagai destinasi terpadu. Di wilayah tengah, misalnya, akan dibangun konektivitas wisata Batang, Dieng, Temanggung. Sementara di jalur Pantura Barat akan diperkuat kolaborasi Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal hingga Pemalang. Ahmad Lufi menegaskan konsep aglomerasi tidak hanya menghubungkan objek wisata alam, tetapi juga mengintegrasikan wisata religi, budaya, kuliner, ekonomi, kreatif, hingga produk halal sebagai bagian dari pengaturan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Demikian laporan terkait Pemprov Jawa Tengah siapkan aglomerasi wisata lintas daerah 1000 desa wisata diluncurkan akhir 2026. Kembali ke rekan Hana.

Ya, reporter Agus Herianto memberikan informasi mengenai aglomerasi wisata di wilayah Jawa Tengah ya. 1000 desa wisata ini ditargetkan akan diluncurkan akhir tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa mengakses kanal berita kami di rri.co.id.

0: Kenapa ya remaja rentan terlibat tawuran? Inilah penuturan dari psikolog Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, SPSI, MPSI.
1: Nah, kemudian kalau kita berbicara faktor penyebab ya, kenapa kemudian remaja itu dapat terlibat dalam tawuran ya. Yang pertama memang secara faktor psikososial atau faktor usia, remaja ini kan kebanyakan di usia belasan ya. Ya, betul. Mungkin usia sekitar 13 sampai dengan mungkin 19 tahun, 20-an tahun awal begitu ya. Nah, memang secara faktor perkembangan ya, di fase usia tersebut itu faktor peer group atau peer support ya, dari teman sebaya, dari lingkungan, itu menjadi determinan yang cukup besar dampaknya seperti itu ya. Mm-hmm. Dan mereka memang kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sebaya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada pressure atau tekanan ya untuk kemudian bergabung dalam kelompok tawuran ya, dengan tujuan misalkan mempertahankan, atau mungkin ada yang karena salah pahaman ya, itu sangat mudah sekali ya, jadi seperti menyiramkan bensin ke api ya, jadi langsung gampang banget tuh untuk menjadi besar seperti itu. Ditambah lagi memang remaja kan secara kognitif juga masih belum begitu matang ya, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya itu mereka juga tidak sampai ke sana ininya, apa namanya, berpikirnya seperti itu. Peer support dan juga kebanggaan ya, mungkin ya pride begitu ya, itu menjadi sangat dominan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, untuk momen libur sekolah ya, untuk anak-anaknya yang mungkin ingin mencari prestasi di bidang olahraga, ini bisa mengikuti beberapa kejuaraan yang dilakukan ya. Nah, salah satunya ini adalah komitmen dari Unimus ya, dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet tenis melalui kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Junior Piala Tugu Muda pada Senin 22 Juni 2026 ya, di mana sebanyak 468 atlet dari 28 provinsi di seluruh Indonesia ini ambil bagian pada pembukaan Kejurnas yang berlangsung di Gor Jatidiri Semarang. Rektor Unimus Profesor Dr. Masruki MPD memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dari berbagai daerah yang berpartisipasi dan ditegaskan bahwa Tugu Muda Cup 2026 ini bukan sekedar ajang kompetisi saja, melainkan juga momentum kebangkitan turnamen legenda yang pertama kali digelar di Kota Semarang pada tahun 1987 ya. Dan apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan Dispora Provinsi Jawa Tengah, Anton Afsihani SS, di mana dirinya secara khusus menyoroti lonjakan jumlah peserta dari 290 atlet di tahun 2025 menjadi 460 atlet di tahun 2026. Dan ini merupakan indikator bahwa Tugu Muda Cup telah berkembang menjadi salah satu agenda penting dalam pembinaan atlet di Jawa Tengah ya. Dan untuk venue pertandingan ini ada beberapa kelompok usia ya, di antaranya 18 tahun yang merupakan kelompok usia tertinggi, kemudian kelompok usia 8 dan 10 tahun, dan kelompok usia 12 dan 14 tahun, serta pelaksananya di lapangan tenis UNES ini untuk kelompok 16 tahun ya. Jadi ini bisa jadi satu momen untuk memicu putra-putri Anda lebih berprestasi ya, dan sekaligus mengisi liburan sekolah mereka dengan lebih bermanfaat. Pendengar, saat lagi kami juga akan update beragam informasi seputar Jawa Tengah yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Lintas Siang. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Nabrak, kemudian juga mana itu terangkil, itu semuanya harus dilaksanakan karena itu kepentingan rakyat.
3: Kita juga sudah mempersiapkan untuk dropping air bersih kalau itu sudah dibutuhkan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar terdakwa Sudeo minta program pembangunan Pati tetap dilanjutkan. BPBD Kabupaten Kudus menyiapkan beberapa program untuk mengantisipasi kekeringan. Saya Ana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar usai ikuti sidang eksepsi, terdakwa Sudeo minta program pembangunan Pati tetap dilanjutkan. Mantan Bupati Pati ini juga meminta agar pendukungnya yang hadir di pengadilan Tipikor Semarang tetap setia mendukung dirinya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sidang pembacaan eksepsi turut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Kabupaten Pati. Dalam sidang tersebut, tim penasihat hukum membacakan dokumen eksepsi setebal 22 lembar selama kurang lebih 30 menit di hadapan majelis hakim yang dipimpin Edwin Puyono. Mantan Bupati Pati itu menyampaikan sejumlah pesan terkait keberlangsungan program pembangunan di Kabupaten Pati. Usai persidangan, Sudeo menegaskan dirinya masih memiliki tanggung jawab moral baik secara formal ataupun informal terhadap pembangunan di Kabupaten Pati. Karena itu, ia berharap berbagai program yang telah ditetapkan dalam APBD tetap dilaksanakan sesuai rencana. Salah satu program yang menjadi perhatian Sudeo adalah beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kemudian program pembangunan infrastruktur jalan yang telah dianggarkan sekitar 210 miliar rupiah tidak mengalami pengurangan.
2: Renovasi pasar seperti Pasar Puri, Pasar Kayen, Pasar Trangkir, Bulu Manis Lor, Tayu Kulon, Juwono 1, Juwana 2, Winong 1, Winong 2, kemudian Ngablak, kemudian juga Trangkil, itu semuanya harus dilaksanakan karena itu kepentingan rakyat.
3: Ini ditujukan kepada Pak PLT, Pak.
2: Iya.
3: Ini ditujukan kepada Pak PLT.
2: Iya, karena itu sudah ditetapkan, yang sudah disahkan melalui APBD Purni antara pemerintah Kabupaten Pati dengan anggota DPRD, jadi harus konsekuen itu dilaksanakan.
1: Ratusan pendukung Sudeo tampak hadir di kompleks Pengadilan Tipikor Semarang untuk memberikan dukungan moral selama proses persidangan berlangsung. Usai sidang, Sudeo juga menyempatkan diri menemui para pendukungnya yang telah menunggu di luar gedung pengadilan. Ia mengapresiasi kehadiran mereka dan meminta doa agar semua proses hukum yang sedang dijalaninya dapat berjalan lancar. Sementara itu, untuk sidang selanjutnya akan kembali dilanjutkan pada Rabu 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Semarang. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Kudus menyiapkan beberapa program untuk mengantisipasi kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dan diprediksi puncaknya musim kering ini di bulan Agustus.
5: Saudara, tahun ini diperkirakan musim kemarau lebih lama dan musim kemarau di Indonesia diperkirakan mulai bulan Juni hingga Oktober mendatang. Sedangkan Kabupaten Kudus telah mempersiapkan mitigasi kekeringan bila memang terjadi. Kepala Harian BPBD Kudus Eko Harijatmiko mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan mitigasi kekeringan bila terjadi di Kudus. Persiapan yang dilakukan yakni sudah memetakan wilayah rawan kekeringan dan rawan air bersih. Dikatakan, di Kudus ada 3 wilayah kecamatan yang rawan kekeringan, yakni Kecamatan Undaan, Jekulo, dan Kalibungu. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan 50 tangki isi antara 4.000 dan 5.000 liter atau setara 1.500 air bersih untuk persiapan bantuan ke wilayah rawan kekeringan.
4: Kemudian untuk persiapan di wilayah Kabupaten Kudus, ada beberapa kecamatan yang terkena dampak dari musim kering ini. Ya, untuk kekeringan khususnya yang hasil mitigasi kita, itu ada di Kecamatan Undaan, kemudian Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Kaliwung. Jadi kita juga sudah mempersiapkan untuk dropping air bersih kalau itu sudah dibutuhkan. Kita sudah persiapkan 50 tangki. Totalnya hampir kurang lebih 1.500.000 liter.
5: Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Isnu mengatakan menindaklanjuti adanya perkiraan BMKG wilayah pertanian di Kudus yang rawan kekeringan ada di Mejobo, Kalibungu, dan Jekulo. Namun untuk wilayah pertanian yang berada di pinggiran Sungai Juwana justru masih ada air untuk pengairan. Secara umum, untuk wilayah pertanian di Kudus relatif aman karena petani juga sudah memiliki sumur-sumur di persawahan. Selain irigasi, pertanian di Kudus berjalan dengan baik.
6: Kalau biasanya kayak yang rawan kan atas di Kalibungu itu ada, bisa di Mejobo, Pulau Jepulau juga ada lah. Cuma ini kan malah sejuk kondisinya itu untuk yang di dekat dengan aliran itu yang di Sungai Juwana itu kan itu malah kondisinya kan malah masih banyak genangan air untuk malah petani dan bisa tanam.
5: Perlu dilakukan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kekeringan di Kudus. Perlu adanya perhatian serius agar lahan pertanian di Kudus benar-benar aman sebagai lumbung pangan nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau mulai terjadi di Jawa Tengah berpotensi memicu kekurangan air bersih di sejumlah daerah. Seperti apa tingkat kerawanan kekeringan tahun ini dan apa saja langkah antisipasi yang telah disiapkan oleh pemerintah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi yang dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Selamat siang Bapak.
8: Selamat siang Mbak.
0: Ya, Bapak, ini bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di Jawa Tengah Bapak dan wilayah mana saja kira-kira yang berpotensi mengalami kekeringan paling tinggi Bapak?
8: Iya, jadi kalau dilihat dari air baku yang tersedia di tahun ini, informasi atau keterangan dari SDM maupun PUPN bahwa jumlah air baku masih sangat cukup mumpuni. Begitu. Sedangkan di kaitan dengan air bersih, memang sudah ada beberapa daerah yang sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih, utamanya di daerah Klaten ya. Sudah ada 5 kabupaten yang mengajukan, tapi rata-rata tidak banyak. Misalnya di daerah Jepara, kemudian ada di Cilacap, ada di Purworejo, itu sama Purbalingga itu masih di bawah 30.000 liter yang sudah terdistribusi. Tapi khusus di Klaten itu sudah di kisaran 250.000 liter yang sudah terdistribusi. Nah, tentunya ini menjadi perhatian, tapi tidak perlu khawatir karena pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota sudah mempersiapkan diri untuk kondisi tersebut. Jadi masyarakat silakan saja kalau memang kan untuk bisa terkomunikasi melalui BPBD setempat, gitu, Pak.
0: Iya, baik. Nah, kemudian langkah antisipasi yang telah disiapkan BPBD untuk menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau seperti apa ini, Bapak?
8: Ya, tentunya persiapannya sama tentunya mengidentifikasi, memetakan daerah-daerah terdampak. Yang kedua, sarana-prasarana untuk mendukung, termasuk sumber air yang dibutuhkan, apakah tersedia. Yang ketiga, berkaitan dengan pembiayaan atas terjadinya suplai air bersih tersebut. Tentunya persiapan-persiapan ini kita lakukan tentunya dalam rangka mengantisipasi permohonan air bersih dari masyarakat ya. Hanya saja ini tentu perlu di-manage dengan baik supaya tidak berlebihan atau istilahnya tidak sampai mubazir begitu. Karena di satu titik perencanaan kami yang sebanyak 123 juta liter dari kabupaten kota itu tentunya dengan perencanaan yang pendistribusiannya dengan angka kan dengan BBM dengan nilai sebelumnya ya, sebelum naik ya.
0: Baik, terakhir Bapak, apa imbauan dari BPBD ini kepada masyarakat agar dapat menghemat penggunaan air dan juga mengurangi dampak kekeringan selama beberapa bulan ke depan, Bapak?
8: Yang pertama, hemat air itu pas. Jadi hemat air, khususnya air bersih yang untuk dikonsumsi, untuk bisa dihemat pertama. Yang kedua, bila selama masih ada hujan, kemarau bukan berarti tidak ada hujan, sebisa mungkin untuk menabung air, ya, menandon air supaya itu bisa menjadi ya, cadangan lah. Cadangan itu yang penting. Yang ketiga tentunya komunikasi apabila membutuhkan air bersih sebisa mungkin komunikasi dengan mulai dari Pak RT, Pak RW secara berjenjang saja pasti nanti endingnya nanti ke BBBD dan insya Allah BBBD pasti akan menyiapkan itu, Pak.
0: Baik ya, terima kasih Pak Catur untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan para pengusaha bakso terpaksa mengurangi porsi. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
9: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Batang mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 sejak 15 Juni 2026. Hal tersebut dikarenakan harga sapi hidup yang terus merangkak naik sehingga mengakibatkan konsumen, terutama pengusaha olahan daging, terdampak langsung dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga daging sapi sejak pertengahan Juni lalu mengakibatkan intensitas pembelian mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pengurangan stok pedagang. Salah satu pedagang, Ida, membenarkan, selama beberapa pekan harga daging sapi mengalami kenaikan yang mengakibatkan berkurangnya pembeli.
10: Harga daging ada kenaikan per tanggal 15 Juni.
11: Per 15 Juni?
10: Iya.
11: Oh, berapa itu?
10: Satu kilonya 3.000.
11: Naik 3.000?
10: Iya.
11: Berapa?
10: 140.
11: Sebelumnya berapa?
10: 137, maaf. Karena memang dari sapinya aja naik, dari hewannya, harganya naik.
11: Stoknya gimana?
10: Stoknya ya agak berkurang, Mas. Karena stoknya sedikit, kalau otomatis harga naik.
11: Oh, tadinya jadi berapa? Setianya sekarang berapa?
10: Ya ada penurunan 30%. Ya sekitar 75, sekarang ya sekitar... berarti
11: 40 kilo.
10: Iya.
9: Sementara salah satu pengusaha bakso, Sarkuat, menyayangkan kenaikan harga daging sapi karena akan berdampak pada kualitas bakso karena memerlukan takaran yang tepat demi menjaga kualitas olahannya. Ia mengaku terpaksa mengurangi takaran tiap memproduksi bakso agar biaya produksi tidak terlalu tertekan.
11: Tidak kenaikan harga daging gimana jalan usaha Pak?
12: Sedikit sulit, karena harganya, maksudnya harganya kan naik pun. Sedangkan kita tidak bisa menaikkan harga, kita kan sekarang usahanya.
11: Terus?
12: Ya diusahakan tuh bisa turun lagi lah harganya.
11: Terus daging. Ya, tapi gimana?
12: Nah, ya sedikit dikurangi porsinya, tapi harganya masih tetap. Porsinya aja yang dikurangi sedikit gitu.
9: Jika sebelumnya stok daging sapi mencapai 75 kg, kini sejak kenaikan harga sapi potong, para pedagang daging terpaksa mengurangi stok hingga 30% karena berkurangnya jumlah pembeli.
13: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Metode vasektomi atau KB pria yang menjadi prioritas Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Disdaldukab Kota Semarang mulai diminati. Bahkan peserta mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ya, justru yang berpendidikan.
15: Sebanyak 29 pria di Kota Semarang tercatat mengikuti Program Keluarga Berencana atau KB metode vasektomi selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Disdaldukab Kota Semarang, Lilik Farida, mengatakan jumlah itu berpotensi bertambah karena hingga saat ini masih ada masyarakat yang mendaftar maupun berkonsultasi terkait layanan vasektomi. Menurutnya capaian itu menunjukkan perlunya peningkatan promosi dan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi bagi pria. Lilik menjelaskan peserta vasektomi merupakan pasangan usia subur yang telah memiliki anak dan tidak berencana menambah keturunan. Umumnya peserta telah memiliki lebih dari 2 anak atau merasa cukup dengan 2 anak. Sementara itu, alasan utama pria memilih vasektomi adalah untuk berbagi tanggung jawab dalam program KB dengan pasangan. Menurutnya metode itu dapat membantu mengurangi beban istri yang selama ini menjalani proses kehamilan, persalinan, hingga menyusui.
14: Ya, justru yang berpendidikan alasan ikut vasektomi adalah mengurangi beban istri. Jadi istrinya sudah melahirkan, sudah mengandung, sudah menyusui. Yang berpendidikan itu. Jadi membantu meringankan beban istrinya supaya tidak semuanya jatuh ke istrinya gitu ya. Itu ya rata-rata berpendidikan. Terus kemudian pengen anaknya sudah misalkan 2 cukup itu aja.
15: Sementara itu ada pun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain memiliki buku nikah, KTP, dan KK. Selain itu calon peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan screening di rumah sakit sebelum tindakan dilakukan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, peserta vasektomi juga mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000. Layanan tindakan dilakukan oleh dokter spesialis urologi di rumah sakit yang bekerja sama dengan Disdaldukab Kota Semarang. Nah, untuk RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Sebanyak 30 pelaku UMKM di Kabupaten Rembang menerima bantuan plang atau papan nama sebagai identitas usaha. Berikut laporan selengkapnya.
16: Merasa terbantu, kami mendapatkan plang penunjuk arah di mana
17: PT Semen Gresik melalui rumah BUMN Rembang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Rembang menyalurkan bantuan program pelangisasi kepada 30 pelaku usaha mikro kecil menengah binaan. Program ini diwujudkan melalui pemasangan plang atau papan nama usaha sebagai penunjuk lokasi produksi dan identitas usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus memudahkan masyarakat maupun calon pelanggan menemukan lokasi UMKM. Koordinator Rumah BUMN Rembang, Ahmad Gufron, menjelaskan program pelangisasi hadir untuk menjawab kendala yang selama ini dihadapi sebagian pelaku UMKM, yakni kurangnya visibilitas usaha. Padahal, banyak produk UMKM di Rembang memiliki kualitas yang baik dan berpotensi berkembang lebih luas.
18: Banyak produk lokal Rembang yang berkualitas luar biasa, namun lokasinya sulit ditemukan. Melalui program ini, kita mempertegas identitas fisik usaha mereka sebagai upaya untuk memperpendek akses pasar, menarik lebih banyak pelanggan, dan bermuara pada peningkatan omset pelaku UMKM.
17: Dari 40 UMKM yang mendaftar, 30 UMKM terpilih sebagai penerima bantuan. Penilaian dilakukan berdasarkan komitmen mengikuti program pembinaan, kesiapan rumah produksi, serta kelengkapan legalitas usaha. Sementara itu, salah satu perwakilan UMKM, Bella Ayu Paramita, mengapresiasi dukungan yang diberikan PT Semen Gresik dan rumah BUMN selama ini. Menurutnya, keberadaan pelang usaha sangat membantu pelanggan dalam menemukan lokasi usaha yang selama ini belum memiliki penanda yang jelas.
16: Dan 30 teman-teman UMKM sangat merasa terbantu, tahu sendiri kan ya, sekarang harga sudah mahal dan diberi secara gratis dan semua sudah full satu perangkatnya.
17: Program pelangisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT Semen Gresik dalam mendorong pemberdayaan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, tim Argentina berhasil menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada pertandingan Piala Dunia 2026 Grup C. Berikut laporan Agus Serianto.
19: Benar-benar memanfaatkan celah sedikit mungkin untuk mencetak gol pembuka.
20: Pendengar, tim Argentina berhasil menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada pertandingan Piala Dunia 2026 Grup C yang berlangsung pada dini hari tadi di Stadion Dallas dengan kedua gol dicetak Lionel Messi menit ke-38 dan 95. Pengamat sepak bola Ronald mengatakan konsistensi dan kualitas individu sebagian besar pengamat menilai Austria bermain disiplin dan agresif sesuai taktik Ralf. Lebih lanjut, Austria mampu menahan laju Argentina cukup lama. Namun perbedaan kualitas individu Argentina, terutama kebebasan bergerak dan kemampuan penentu pertandingan Messi menjadi pembeda utama. Argentina tidak perlu tampil maksimal sepanjang waktu, cukup memanfaatkan momen untuk memecah pertahanan rapat Austria.
19: Meski demikian, saya melihat sempat kesulitan ya, terutama di babak pertama dengan sistem pertahanan yang cukup disiplin. Dan mereka tampil disiplin, cukup baik dalam bertahan dan membuat benar-benar memanfaatkan celah sedikit mungkin untuk mencetak gol pembuka dan itu membuat pertahanan itu longgar.
20: Sedangkan M. Irfan mengatakan terkait taktik dan penguasaan, Austria berusaha menekan tinggi dan mengganggu pembangunan serangan. Namun lini tengah Argentina tetap tenang dan mampu menguasai ritme secara bertahap. Ia menegaskan Austria sulit mempertahankan intensitas tekanan penuh selama 90 menit melawan tim dengan kedalaman skuad yang pengalaman turnamen seperti juara bertahan.
21: Tidak bisa berbuat apa-apa, terbukti di possession statistik ball-nya 16% versus 84%. Jadi kendali permainan semua ada dingnya luar biasa. Jadi nggak ada defending kita, nggak ada tekanan.
20: Meski kalah, penampilan Austria menunjukkan kemajuan nyata setelah lama absen dari Piala Dunia, terutama dalam disiplin, formasi, dan transisi serangan balik. Sementara bagi Argentina, kemenangan ini memperkuat posisi puncak grup dengan penampilan yang efisien, namun masih ada ruang perbaikan dalam pembuatan peluang lebih banyak. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari Piala Dunia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas yang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Ya, pendengar, nanti kami akan hadirkan ya 100% Indonesia berjaringan nasional, di mana nanti akan dibantu oleh Tengku Syafiq dan Seliana Jamil, mendatangkan bintang tamu Hetty Sanjaya dan Rona Keller NGZ. Ya, nah, nanti seperti apa? Boleh disimak, boleh juga ikutan atensinya ya. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam 100% Indonesia.

yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul. Kita
1: berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wah, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: Baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana. Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Oh gitu.
2: Saya mau sebutnya itu manis, sedap.
0: Kesedap.
2: Nah, yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya baru saat Inggris, jadi JY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jessie ya, Pushen ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
1: Berkolaborasi.
2: Berkolaborasi. Tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya. Tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua di satu jadikan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya Ya. Kamu sibuk lagi.
1: Kan Bapak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di country saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Aku Mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebelah.
0: Ih, sebelah. Ih, sebelah.
2: Menigolo. Nah, kalau ya JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Gitu. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan. Kan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
0: kotak-kotak
1: salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan si, karena si itu kalau si, buat si, kita, bukan, kita

0: secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
1: PBSI.
0: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya.
2: Okay.
0: Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara internasional school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
2: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
3: Masih banyak ya, mau ditanya.
2: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu.
3: Iya.
2: Kita sapa dulu
3: kita
2: boleh
3: sapa
2: ya.
3: Dulu,
2: ya. Oke, ada Bang Albert.
3: Sedang antri.
2: Dari Bau-Bau. Halo,
3: halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
2: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Iya.
0: Oke, tetanggaan dong.
2: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri kayak gitu. Yang kedua, apa tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
2: Masih banyak. Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
3: Alright.
2: Oke,
3: Bang
2: Albert.
3: Terima kasih. Kita ke mana event berikutnya ada?
2: Oke, ada Bang Benny Jo.
3: Dari mana, Do?
2: Halo.
3: Halo.
2: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Tiriana Dami.
2: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
3: Sehat, Bang Benny. Bang Benny.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Wow. Ini benar-benar ada orang Manado ya.
2: Iya.
6: Ada orang
2: Manado,
6: Bang.
2: Ada Rona Keller nih.
0: Ada siapa Manado aslinya?
6: Oh, ada kita TK Manora dan Manado dan ini.
0: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
2: Wow.
6: Oh, Kakas Tomohon, Bang.
2: Iya, Karona.
6: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tomohon itu, Bang.
0: Nggak dengar kita di sini.
2: Nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
1: Ini dengar di sini.
6: Oke, yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karla Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Ceritanya apa gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Kerr, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Untuk yang satu, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu langsung secara otodidak apa atau antara warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Sili, salam dong.
2: Iya boleh, silakan.

0: Kita dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya iya. Nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya Corona tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: pengeluaran biayanya kan banyak
1: cukup besar. Gitu.
2: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an. Kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Has

0: B.
1: Oh.
0: Ya, legend tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu, saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
0: Oke,
1: deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
2: Bang Nijo.
1: Banyak ini pertanyaan ya tadi ya.
0: Iya,
2: Nado.
1: Nado.
2: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
0: Bisa jadi jalannya Tuhan
1: tadi,
0: ya.
1: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado?
2: Manado terus bisa
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa, atau seperti apa?
0: Lahir saya malah di Riau kan baru.
1: Oh, lahirnya
2: nyebrangnya jauh ya.
0: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
2: Oke.
1: Untuk KJY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
2: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
3: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
2: Benijo.
3: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen Resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
2: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
3: Dari tahun 2022 sebetulnya.
2: Oh jadi baru?
3: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam, semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
2: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga?
3: Ya.
2: Wow.
1: Keren
2: gitu. Sekali.
4: Itu saya kakak.
2: Tapi Mbak Eka ada pertanyaan. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
4: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di restoran Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh. Dan Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di yang di-owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya. Beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman. Bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan. Di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan gitu, supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Ya. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi gak usah tidur, gak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah gak produktif, udah udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ya. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
2: Ya. Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Eti. Pengen nanya lagi nih, ada orang sudah menunggu di live kita.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
1: Halo Ayu. Halo, wah nampaknya terputus ini ya.
4: Ayu dari Maluku jauh,
1: Tengah
4: Maluku jauh,
1: terputus ya. Ada juga Faris
2: dari Batu Malang.
4: Halo Faris. Apa rek? Iki wong arek ini.
5: Siang. Iya, langsung ya kak.
1: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
2: Iya boleh.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
1: Genre yang dimainkan.
5: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya. Genrenya apa yang dimainkan?
1: Itu saja.
5: Oke, kita aja semoga sukses semuanya ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Baik.
2: Mas Faris dari Batu Malang.
1: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya masih
2: terputus, nanti coba di
4: terlalu jauh ya.
1: Sinyal juga ya. Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
2: genrenya apa?
1: Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
0: Kalau aku ke balat ya.
2: Balat
0: pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
0: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
4: Dan true story.
2: Yeah. That's your story.
4: Lagunya
2: story siapa ini?
0: Bahasa Jermannya atau
1: dua bahasa.
0: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
2: Asik.
1: Bahasa Indonesianya kali
2: bahasa
1: ya.
2: Iya.

0: Good.
1: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
2: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
2: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Oh, ya.
2: Okay. Di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
2: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Oh, sempat dangdut.
2: Sempat dangdut, yang daerah tuh Hetty.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedek saya? Galak.
2: Galak, marah-marahmu.
1: Oh iya.
2: salah itu nggak pas itu. Gitu.
1: Okay.
2: Sementara aku kan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Mbak, aku udah rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cengkok dangdut.
1: Iya.
0: Iya, susah. Karena gak mungkin semuanya
2: padahal
0: bisa.
2: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
0: Betul. Okay. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz ya sebetulnya.
0: Berarti
3: ya,
0: ciptaannya Mbak
3: aku
0: Hati.
3: Juga ya.
1: Wow.
3: Bisa ke arah bosas.
0: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak. Kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh.
0: Okay.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty sudah bilang bahwa Kendirmas adalah wadah, itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior, dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Oh, okay. Tapi base-nya di Jakarta?
3: Di Jakarta.
0: Okay.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelum bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
0: Okay.
3: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: zaman
3: disitulah
0: dulu. Itu era-era 80-an, 90-an ya.
1: Nanti kita akan lanjut.
0: Alright, seru banget.
1: Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Ronacle Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.

0: Sports Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio.
1: Dengan
2: yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan kaya.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
3: kan?
1: Iya betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, gak keluar. Oke, dapet teh. Langsung, gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya, tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Gitu. Okay, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu
1: kalo
0: saja.
3: Diundang.
0: Oke okay, deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan udah diundang.
3: Kalau diundang.
0: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: belum
0: pernah di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Heti mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang. Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya kalau saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pria saya.
0: Oke.
6: Nanti dijawab ya.
0: Terima
6: kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang datang prosedere lirik seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh ada satu lagi
1: ada
0: ya?
1: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra. Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Heti Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Nanya aja gini. Pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
4: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
5: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak salah
1: betul.
5: Yang dua yang JY ya, yang
1: JY
5: ya.
1: Betul. Nah,
5: Karona ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Ini lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi Teteh dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok ternyata beda ya?
5: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu saja.
5: Buat Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur
5: nuhun.
1: Atur nuhun.
5: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih tadi. 3 tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
4: Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu enggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat itu.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
2: Hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi ya.
0: Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu. Ya, jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
2: mental.
1: Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
8: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya, iya, iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
4: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan
4: ini,
1: bahasa
4: ini
1: Jerman.
4: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
4: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
4: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh,
4: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
4: 1202 sekarang. Iya. Bangga. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget
4: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya gitu. Kenapa enggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu bahasa Jerman?
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Carola Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina. Yeah. Siapa ini untuk berekspresi?
1: Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita
0: ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya.
0: Tantangan
1: untuk Kak Hetty, Karona, dan juga Kak Jay ini ya.
0: Menyanyikan
1: lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
3: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston.
1: Houston.
0: Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima
3: berani,
0: tantangan jadi, itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Ya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal.
3: Ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah.
0: Jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke. Okay.
0: Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.

0: grogi sih? Jangan karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar. Wow.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Yeah. Yeah.
0: Yeah.

0: tu saja.
1: Kan dia pemalu.
2: Padahal bagus ya.
1: Bagus. Tapi waktu kemarin dua hari yang malam itu lantang, keren.
0: Keren ya. Wow, luar biasa.
2: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hety ini?
3: Sering.
2: Gimana rasanya?
0: Gimana rasanya satu panggung dengan
3: bangga?
2: Bangga.
1: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hety Sunjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
2: pasti biasa.
1: Seperti kucing.
3: Sayang sama saya.
1: Seperti kucing dengan guguk.
0: Oke. Okay.
3: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
2: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
1: Hampir tiap hari ya.
2: Hampir tiap hari.
1: Di kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Yeah. Tapi yeah. Apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hety aja. Oh.
3: Ada yang buat saya.
2: Iya.
1: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku kurang belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
1: Belum.
2: Nah, berarti saatnya buat single.

0: kau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku di
2: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Oh. Mulainya apa acara apa kayak macam?
2: Enggak ada juga aku sebentar bulan Juli. Mm-hmm. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Mm-hmm. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman Yogyakarta.
3: Oh, nice.
2: Apa sih namanya? Berkolaborasi.
1: Oh, kolaborasi.
0: Sama di Denpasar ada yang saya sama udah Denpasar, deal kan.
2: Iya.
3: Jadi, udah di deal.
0: Jadi gini loh.
3: Saya
0: jadi
3: suka
0: gini. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, yeah. Eti Sunja Official. Jadi okay. Kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Gitu. Oh, jadi okay. Saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin shownya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia, karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya, jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
3: Ya, seperti kemarin, sinkron ya.
0: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali, tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh, saya bilang udah pokoknya pesawat begini, udah bebas segini, udah ya, oke siap nanti kita. Tinggal follow ke manajernya PT itu ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini gitu loh.
1: Untuk manajernya lain,
0: tapi manajernya lain. Manajernya kendil. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Jadi, jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
3: Oke.
0: Okay. Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu. Kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
3: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
3: Memperkenalkan
0: gitu. Gitu aja sepertinya.
3: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
4: Harapan saya saat ini ya. Saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
3: Karona ada
1: pesan harapan, atau pesan ya yang harus disampaikan ke Pak Satu?
2: Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
3: buat semua orang.
2: Semua orang yang mendengarnya.
3: Baik,
2: seperti itu aja.
1: Oke, mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong, kan yang mendirect siapa?
3: Saya juga loh, pengen
0: boleh,
3: juga
0: boleh.
3: Jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI, dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan

0: jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu tuh? Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: dan jangan lupa di request juga di sini ya.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jis. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi
0: suatu saat nanti. Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
1: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
2: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit
1: undur diri.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya tunggu Sofi. Sampai
0: jumpa. Sampai gendut ya sekarang ya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Info Pro 1. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penerapan skema anggaran multi-years atau multi-tahun untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Dukungan itu disampaikan Presiden Prabowo usai mendengar pemaparan yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat. Wakil Sekretaris Jenderal NPCI Rimba Ferdianto mengatakan dukungan Presiden Prabowo untuk penerapan skema pendanaan menjadi kabar baik bagi dunia olahraga di tanah air. Pemerintah meminta PT PLN Persero segera mengambil langkah mitigasi terukur dan menyeluruh menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kenyamanan masyarakat serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat. Ia menekankan penyelesaian persoalan teknis harus segera dilakukan oleh PLN sebagai operator kelistrikan nasional. Info Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda sajian kentongan. Dan pendengar, seperti yang kita rasakan saat ini ya, cuaca di kota Semarang dan sejumlah daerah lainnya terasa cukup panas, terutama pada siang hingga sore hari ya, karena kita juga sudah memasuki musim kemarau sehingga intensitas sinar matahari cenderung lebih tinggi dan suhu udara panas pun terasa lebih terik ya. Namun di balik kondisi tersebut ada hal yang menjadi perhatian untuk kita semua. Cuaca panas yang berkepanjangan ternyata tidak hanya mempengaruhi kenyamanan saat beraktivitas, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan kita jika tidak mengantisipasinya dengan baik. Lalu bagaimana sebenarnya dampak cuaca panas ekstrim terhadap kesehatan? Siapa saja yang sebenarnya bisa paling beresiko berdampak ya, dan bagaimana langkahnya agar kita tetap sehat saat suhu udara sedang tinggi? Untuk membahas kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Klinik Utama PMI Kota Semarang, Dr. Dia Hastuti, M.Biomed. Selamat sore, Dr. Dia.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore hari ini, Dokter? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sore hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, jika ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Dokter, belakangan ini memang banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ya suhu udara yang terasa lebih panas dari biasanya. Ini dari sisi kesehatan, bagaimana dokter melihat kondisi tersebut?
1: Iya, memang saat ini khususnya kita di kota Semarang ya, panasnya itu memang cukup panas banget ya Mbak ya. Mungkin bisa sampai 35-36 mungkin ya, kalau di luar ya. Itu cukup panas sekali. Memang dari sudut pandang kesehatan pastinya cuaca panas yang ekstrim ini sedikit apa ya, menjadi perhatian kita untuk sisi medisnya pastinya. Dimana cuaca panas ini kita ketahui kan itu juga bisa memicu apa ya, stres, panas tubuh juga. Mungkin apalagi teman-teman yang memang bekerja harus di luar, yang mau gak mau harus panas-panasan, itu pasti sangat beresiko. Apalagi panasnya gak yang panas aja, tapi cukup ekstrim gitu.
0: Betul. Apalagi juga anak muda sekarang kalau terkena panas langsung bad mood ya, dokter ya.
1: Betul.
0: Lalu untuk tubuh manusia ini sebenarnya merespon suhu di lingkungan saat panas itu seperti apa, dokter?
1: Ya tadi ya, cuaca ekstrim itu memicu stres panas tubuh yang beresiko memicu dehidrasi. Mungkin kalau memang kita tidak merawat tubuh, merehidrasi tubuh kita dengan tidak baik atau kurang baik, memang itu sangat beresiko untuk terjadi dehidrasi. Kemudian juga cepat lelah, jadi kelelahan karena panas yang luar biasa ini. Kemudian juga ada kondisi darurat medis lainnya mungkin yang bisa apa ya, menjadi satu perhatian atau bisa ya memicu apa ya, darurat medis lah gitu. Mungkin kalau misalnya untuk lansia atau kaum-kaum rentan lah ya, kayak lansia, anak-anak, atau memang penderita-penderita yang punya penyakit kronis seperti jantung, kemudian asma atau hipertensi, itu memang sangat beresiko gitu. Dari beberapa tadi ya, dari dehidrasi, mudah lelah, atau heat stroke yang merupakan kondisi darurat medis begitu.
0: Jadi paling utama kondisi yang kita bisa rasakan, yang selalu kita sadari itu pertama dehidrasi ya dokter pastinya ya?
1: Pasti iya, kita kalau panas gitu rasanya kan
0: pengen minum
1: cepet
0: es
1: haus ya,
0: ya.
1: Pengen minum es terus iya. Gitu rasanya, berkeringat terus. Betul. Mungkin gitu ya. Dan dimana juga selain itu tadi, cuaca panas itu kan bikin virus sama bakteri mudah berkembang ya, jadi mungkin akan tubuh kita akan lebih rentan terpapar gitu.
0: Okay. Dan pastinya juga dari kesehatan pun, jika kondisi panas ini terus menerus juga akan menyebabkan banyak polusi ya dokter ya, yang bisa untuk kesehatan kita. Ini bagaimana dokter, dalam pernafasan kita ini, apakah ini juga akan mempengaruhi dalam jangka panjangnya sendiri?
1: Iya, jadi dengan cuaca yang panas seperti ini, kemarau mungkin ada hujan juga hanya beberapa kali gitu kan. Jadi pasti polusi udara, debu itu sangat tinggi sekali di luar sana. Jadi ya mau tidak mau, kita harus menggunakan masker sebagai perlindungan supaya debu dan polusi itu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan kita. Dan itu pasti berefek, mungkin karena debu tadi atau polusi yang lain bisa memicu iritasi dari saluran pernafasan, tenggorokannya kering, yang kemudian setelah itu timbullah seperti infeksi, seperti itu.
0: Jadi ini cukup berbahaya ya dokter ya, walaupun kita menganggap
1: Iya.
0: panas ini seperti hal biasa, ya udah panas aja gitu kan. Yang penting kita udah melindungi diri kita cukup minum air putih, tapi juga ternyata ada dampak lainnya ya dokter ya. Kalau kita
1: Betul, betul.
0: bicara dehidrasi dokter, ini kira-kira untuk pendengar yang sekarang ini juga masih belum mengerti ya, kira-kira harus mengonsumsi air putih itu seberapa banyak dokter saat cuaca seperti ini?
1: Ya, untuk merehidrasi tubuh kita sebaiknya kita konsumsi apa namanya? Konsumsi air 3 sampai 4 liter satu hari supaya yaitu menghindari dehidrasi apalagi cuacanya panasnya seperti ini gitu. Ya, seharusnya tubuh kita memenuhi cairan tubuh itu 3 sampai 4 liter per hari.
0: Oke, apakah juga ada anjuran untuk minum vitamin ataupun minuman seperti air kelapa? Karena kita tahu ya dokter ya, saat ini masyarakat juga kalau panas sukanya minum es teh ya dokter.
1: Betul, ya itu perlu diperhatikan ya, yang suka minum es teh atau es kopi gitu kan. Itu juga diperhatikan bahwa apa ya, es teh kemasan yang sekarang 3.000, 4.000-an itu kan kandungan gulanya sangat cukup tinggi sekali ya,
0: Betul.
1: Mbak. Terus es kopi juga itu gulanya tinggi sekali. Jadi ya lebih baik minum air putih saja gitu. Tadi kalau kayak air es kelapa muda, nah es kelapa muda tapi jangan pakai sirup juga gitu. Itu juga apa gulanya cukup tinggi gitu. Kita bayangkan saja kalau misalnya kita memenuhi cairan dengan cara seperti itu, yang ada bukan terhidrasi tapi kita menumpuk gula di
0: Gula
1: dalam
0: ya,
1: tubuh kita.
0: betul. Dan untuk antisipasinya dokter, selain kita bisa mencegahnya ataupun mengantisipasi dengan hal kecil seperti minum yang sesuai anjuran ini, apakah ada hal-hal lainnya dokter yang bisa kita lakukan?
1: Ya, mungkin konsumsi vitamin. Konsumsi vitamin pun itu tidak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Vitamin D boleh, vitamin C juga boleh untuk imun, untuk apa namanya? Untuk imun tubuh kita sendiri gitu.
0: Oke. Dan pastinya ini saya juga merasakan ya dokter, pengalaman dari saya kalau panas ini ternyata juga dapat mengaruhi kesehatan mental ya dokter, ataupun kualitas tidur ini. Apakah ini juga bisa berpengaruh dokter?
1: Iya, bisa juga. Ya tadi ya kalau orang panas suhunya suhu tidak seperti biasanya gitu. Kita juga kan akan lebih cepat lelah karena berkeringat terus atau pasti aduh panas banget ini ya. Aduh panas banget ini kan. Jadi mood kita juga jadi berubah.
0: Betul.
1: Jadi tidak baik gitu kan. Itu juga mempengaruhi psikis kita gitu.
0: Dan itu juga bisa berpengaruh juga dengan beberapa kelompok tertentu ya dokter, yang ternyata bisa lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai kelompok rentan nih dokter, dan kira-kira ini siapa saja yang bisa terkena dampaknya dalam kelompok rentan nih dokter?
1: Ya, kelompok rentan yang dimaksud di sini itu yang mungkin imunnya sudah tidak bisa sebaik kita yang imunnya bisa dijaga gitu. Contohnya seperti lansia, pasti dia imunitasnya akan lebih menurun gitu. Kemudian anak-anak, dan tadi ada penderita penyakit kronis seperti jantung atau mungkin memang penderita asma dan hipertensi, itu adalah beberapa contoh kelompok rentan gitu.
0: Ini mengapa anak-anak juga perlu mendapat perhatian khusus saat cuaca panas, dokter?
1: Ya, karena anak-anak imunnya juga perlu dijaga, karena imun anak-anak itu dia tidak apa ya? Ya, anak-anak itu kan pengaruh dari luar dia lebih baik, dan tubuhnya mungkin imunnya tidak bisa semaksimal seperti kita yang dewasa begitu.
0: Betul.
1: Maka anak-anak itu juga harus sangat dijaga sekali itu untuk imunitas tubuhnya.
0: Dan tadi juga sudah disampaikan dari dokter ya, bahwa selain lansia, anak-anak ada pekerja lapangan ya dokter ya, yang harus beraktivitas di bawah terik matahari. Nah ini bagaimana untuk mereka dapat bekerja dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim ini?
1: Ya, mungkin kayak pekerja lapangan atau pengemudi ya, kayak pengemudi ojol yang ojol roda dua ya, kan itu mau tidak mau harus panas-panasan di luar. Ya itu sama sih sebenarnya, kita melindunginya dengan cara rehidrasi yang cukup. Kemudian kalau memang cuacanya ekstrim ya, kita pakai pakaian yang misalnya pakaian tangan panjang, tetapi dengan pakaian yang longgar. Kemudian bisa juga pakai tabir surya atau sunscreen gitu. Mungkin kan kalau laki-laki gitu kurang aware gitu, pakai sunscreen apaan itu kan mungkin dikira apa ya sunscreen ya gitu. Padahal itu cukup apa ya, cukup sangat penting ya. Tidak hanya kayak kalau mikirnya mungkin kayak skincare gitu, padahal itu cukup penting untuk perlindungan kita gitu.
0: Betul sekali ya. Dan juga dokter, sebelum kita melanjutkan obrolan nih, sudah ada pendengar yang bergabung di telepon sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Nadira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, selamat sore. Assalamualaikum Ibu dokter.
1: Iya,
2: selamat. Iya, begini Bu, sesuai dengan topik tadi, dari awal saya memperhatikan dan
1: saya kok nggak begitu dengar ya. Bagaimana
2: halo?
1: Pak?
2: Halo?
1: Iya, halo?
2: Begini, dengar? Halo?
0: Apakah
1: iya,
0: sudah
1: Pak. Iya, monggo.
2: Iya. Begini, Bu Dokter. Sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat menjadi satu referensi saya bagi orang lansia. Ibu mengatakan bahwa cuaca panas ekstrim adalah kondisi suhu udara yang melonjak jauh di atas rata-rata normal kan gitu Bu. Nah karena apa? Nah ini kan berisiko memicu gangguan kesehatan seperti dehidrasi, iritasi kulit, hingga head stroke gitu. Nah tadi juga ada barang yang kita simak lagi, untuk melindungi diri selalu dipenuhi kebutuhan cairan tubuh kan, betul ya Bu ya. Maka paling tidak menghindari aktivitas di luar ruangan. Nah pertanyaan saya begini Bu. Bagaimana untuk mewaspadai cuaca panas ekstrim, mendapatkan resiko dan cara melindungi diri, apakah harus dilakukan saat cuaca panas ekstrim itu satu. Yang kedua, panas cuaca 35 derajat apakah normal? Kalau kita memantau saat ini Bu, saya melihat ada hampir 40 derajat. Nah itu bagaimana Bu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Yarto.
1: Ya, Mbak Nadira, mungkin saya bisa dibantu. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Saya kurang begitu jelas dengarnya.
0: Iya baik. Yang pertama tadi kan juga dari lansia ya Bu ya. Lansia Pak Yarto kita tahu juga mungkin sudah masuk usia senja. Nah ini bagaimana? Apakah dari minuman dehidrasi itu dapat membantu? Dan yang kedua itu apakah di suhu 35 dan juga kita tahu ada suhu hingga 40 derajat itu juga apakah normal dokter?
1: Oh baik. Jadi yang pertama ya rehidrasi itu cukup bisa membantu kita untuk mengatasi cuaca panas ekstrim tadi ya Pak. Jadi memang kebutuhan cairan tubuh kita itu harus selalu terjaga tadi dengan konsumsi air minum, catatan air putih ya Pak ya, 3-4 liter per hari itu cukup sangat bisa membantu kita untuk menjaga dari cuaca ekstrim ini gitu. Kemudian untuk suhu ini memang kan normalnya harusnya suhu itu 24 hingga 32 derajat Celcius gitu. Jadi kalau suhu sampai 40 derajat Celcius itu sudah dikatakan cuaca panas yang ekstrim begitu, dan itu kita harus benar-benar waspada begitu.
0: Oke, dan semoga terjawab pertanyaan dari Pak Yarto tadi ya Bu Dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dokter. Tadi juga sudah disampaikan mengenai gejala-gejala dan juga tanda-tandanya ini mungkin Dokter. Mungkin pendengar yang juga masih awam, kira-kira tanda awal dehidrasi yang perlu diketahui masyarakat ini seperti apa saja?
3: Udah.
1: Ah iya. Jadi tanda-tanda awal dehidrasi ya, tanda-tanda awal dehidrasi itu yang pasti yang pertama kita rasa haus yang terus-menerus gitu. Rasanya haus, kemudian mulut dan kulit terasa kering gitu. Kemudian yang pasti tubuh mudah lelah. Tubuh itu akan terasa kelelahan saat dehidrasi itu mulai menyerang kita. Kemudian pusing dan berkelanjutan kalau dehidrasi itu tetap berada di tubuh kita. Maka urin kita akan lebih berwarna pekat gitu. Warnanya akan lebih pekat karena cairan tubuh kita berkurang begitu.
0: Oke. Dan nanti jika kita sudah mengetahui tanda-tanda tersebut, ini langkah yang bisa kita lakukan apa saja, dokter?
1: Iya, yang pertama rehidrasi. Tetapi kalau memang kayak tubuh sudah lemas, kemudian sudah pusing, sudah apa ya, sudah sangat mengganggu aktivitas, segera langsung periksakan ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Karena rehidrasi itu tidak hanya melalui air minum, mungkin saja rehidrasi dibutuhkan cairan tubuh melalui infus untuk lebih cepat bisa diserap oleh tubuh begitu.
0: Oke. Dan dokter, mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan pendengar ya yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini dari WhatsApp. Ini saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Dokter, apakah penggunaan masker tetap dianjurkan saat cuaca panas dan bertebu seperti sekarang ini?
1: Iya, sangat dianjurkan. Jawaban saya sangat dianjurkan untuk melindungi saluran nafas kita dari polusi dan dari debu dari luar, gitu. Yang bisa menyebabkan iritasi tadi ya.
0: Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Sinta ini, dokter. Untuk pertanyaannya, apakah orang sedang berpuasa atau menjalani diet tertentu lebih beresiko mengalami dehidrasi?
1: Iya, orang yang berpuasa atau
0: orang yang maaf, menjalani diet tertentu lebih bisa berisiko mengalami dehidrasi.
1: Kalau untuk orang berpuasa, insya Allah sih memang memang sangat berisiko untuk terjadi dehidrasi. Tetapi kita bisa mengantisipasi dengan kan sudah ada juga banyak mungkin kita bisa lihat di googling gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi dehidrasi pada saat berpuasa? Jadi konsumsi air putih yang cukup saat sahur dan buka. Jadi saat sahur dan buka itu jangan sampai skip untuk konsumsi minum air putih gitu. Jadi kalau air putih kita sudah tercukupi saat buka dan sahur, insya Allah tidak akan terjadi dehidrasi. Kemudian pada yang diet gitu, diet. Kalau diet kan kita tetap boleh minum ya, dengan catatan nih minum air putih gitu, minum air putih atau minuman yang tidak mengandung gula. Jadi antisipasinya supaya tidak terjadi dehidrasi, kita bisa merehidrasi karena air putih itu tidak mengandung kalori, jadi insya Allah aman untuk yang diet gitu.
0: Oke. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah penderita penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes maupun asma ini dapat memiliki risiko yang lebih tinggi saat cuaca ekstrim, dokter?
1: Iya, betul. Karena tadi ya, dia pasien-pasien tersebut termasuk dalam golongan pasien yang rentan, gitu. Yang pastinya kan penderita-penderita tersebut yang pasti imunnya tidak sesempurna kita yang tidak menderita, begitu.
0: Lalu untuk langkah yang bisa teman-teman lakukan yang menderita penyakit tersebut agar bisa beraktivitas seperti biasanya, ini apa saja, dokter?
1: Ya, kurang lebih sama dengan kita yang sehat, bagaimana cara mengantisipasinya. Yang pasti jangan sampai meninggalkan obat-obatan yang sudah memang diterapikan gitu. Jadi obat-obatan rutin tidak ditinggalkan. Kemudian tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Kalau memang dianjurkan misalnya minum obat itu, ada yang rutin setiap hari ya, itu harus tetap dikonsumsi gitu. Bisa ditambah dengan minum imun booster mungkin, vitamin-vitamin seperti itu. Dan mungkin bisa mengurangi aktivitas-aktivitas di luar. Kalau memang mungkin aktivitasnya tidak dikerjakan di luar ya, mungkin bisa dikurangi seperti itu.
0: Oke. Dan kalau tadi kita bicara mengenai konsumsi minuman ya, dokter. Nah, ini kalau kita bicara mengenai makanannya, dokter, apakah dari segi makanan ada yang dianjurkan dari pihak kesehatan sendiri saat menghadapi cuaca ekstrim sendiri?
1: Ya, untuk makanan sehat sih mungkin pada umumnya untuk pola makan yang sehat pastinya cukup serat, cukup apa ya, tidak mengandung gula yang tinggi begitu. Jadi banyak sekali apa ya, pada saat kita mungkin kelelahan karena kepanasan kan pasti kita carinya es krim, terus makanan-makanan yang manis gitu. Nah, itu mungkin agak dikurangin karena biasanya kalau kita terlalu banyak konsumsi gula itu juga tidak baik untuk
0: Betul.
1: kesehatan gitu. Tetap 5, 4 sehat, 5
0: 5
1: sempurna
0: sempurna ya.
1: gitu. Iya.
0: Oke. Dan dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari pendengar yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp ya. Tapi ditahan dulu ya dokter, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan obrolan kita setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Semarang sore ini, dan kita sore ini masih terhubung dengan Dr. Diah ya. Dan topik kita sore hari ini yaitu mengenai waspada cuaca panas ekstrim. Untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kita sore hari ini, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886 ya, serta di aplikasi RRI Digital. Dokter, kita akan melanjutkan obrolan kita sore hari ini ya. Halo, dokter.
1: Oke, ya baik, Mbak.
0: Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, dokter. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Lastri. Apakah saat berkeringat di cuaca panas berarti tubuh sedang sehat atau justru tanda dehidrasi, dokter?
1: Iya, saat tubuh berkeringat berarti ya tubuh kita normal, jadi tubuh kita bisa mengkompensasi panas dari luar sehingga tubuh kita mengeluarkan keringat, itu cukup normal.
0: Okay.
1: Betul.
0: Dan apakah saat kita merasa lelah ataupun merasa cepat mengantuk saat udara panas itu apakah juga termasuk kategori normal, dokter?
1: Tanda tubuh kita itu mengkompensasi rasa panas yang berlebihan dari luar gitu. Selain satu, berkeringat, itu pasti tubuh kita akan cepat mudah lelah gitu. Yes, karena apa ya, tubuh kita ini kan tubuh kita itu punya apa ya namanya, fungsi tubuh kita yang mengatur suhu. Jadi dia, tubuh itu ketika ada suhu yang panas atau suhu yang dingin, maka tubuh itu akan mengkompensasi itu secara normal, secara fisiologis. Kalau misalnya panas, tubuh itu akan mengeluarkan keringat. Kemudian kalau kedinginan, mungkin tubuh mengkompensasinya akan seperti menggigil gitu. Supaya menggigil itu kan sebenarnya normal ya, tanpa kita buat-buat gitu saat kedinginan. Sama dengan saat cuaca yang panas, tubuh kita secara normal akan mengeluarkan keringat dan akan mudah lelah begitu.
0: Okay. Tapi apakah mudah emosi, dokter, mudah emosi dan sulit berkonsentrasi ini juga termasuk, dokter, atau mungkin itu kepribadian dari seseorang sendiri?
1: Ya bisa berpengaruh juga sih, karena kita juga kalau misalnya panas gitu akan apa ya, lebih tadi mudah lelah, kemudian moodnya juga akan berubah kan, konsentrasi kita juga tidak akan baik gitu saat posisi panas, apalagi panas yang ekstrim, pasti konsentrasi tubuh kita juga tidak baik, tidak seperti kalau kita di tempat yang sejuk, mood kita bagus gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin juga orangnya yang emosian juga bisa kali ya, Kak.
0: Iya, emosi tambah cuaca panas tambah emosi, dokter ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi apakah itu bisa dikontrol, dokter, dengan diri kita sendiri pastinya? Apakah ada langkah sederhana yang bisa dilakukan?
1: Iya, bisa sih sebenarnya. Apapun yang terjadi pada tubuh kita itu dingin atau panas ya, pertama sih kita rileks ya, lebih rileks, kemudian lebih enjoy menikmati panasnya mungkin. Kalau bisa kita apa ya, kalau kita bisa menahan panas itu ya jangan panik gitu kan. Ada ya seorang mungkin karena panas atau biasa di ruang ber-AC gitu, ketika panas dikit dia panik, aduh panas nih gimana nih gitu. Maka sebenarnya tubuh kita akan semakin stres sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Gitu, jadi lebih rileks gitu, lebih bisa menikmati panasnya gitu.
0: Dan ini apakah penggunaan kipas ataupun AC sendiri dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki dampak bagi kesehatan, dokter?
1: Iya, untuk mungkin apa ya, kalau kipas mungkin kalau orang tua mungkin jangan terlalu banyak kena angin, nanti masuk angin gitu ya. Itu sebenarnya ada benernya juga sih. Mungkin kipas itu, kita penggunaan kipas itu tidak apa-apa, jadi untuk sirkulasi udara juga kan ya. Tetapi mungkin tidak langsung yang disentorkan ke tubuh kita gitu. Mungkin karena saking panasnya, anginnya, fannya, kipasnya di full gitu, kemudian menghadap ke tubuh kita gitu. Itu jangan juga sih ya.
0: Karena biasanya kalau saat malam hari panasnya tuh lebih ya, dokter ya. Bahkan itu sampai kita bisa berkeringat. Nah itu untuk caranya sendiri bagaimana, dokter, agar kita juga bisa tidur tanpa kepanasan?
1: Oh enggak, dia langsung tanya. Bagaimana ya? Ya itu. Jadi kita yang Pada cuaca ekstrim seperti ini, apalagi misalnya mungkin malam hari yang tidak mungkin kita keluar rumah gitu, ya yang pasti ventilasi udara di rumah kita tetap harus terjaga. Jadi udara itu bisa bertukar gitu. Jadi udah panas, ruangannya tertutup, kan airnya tidak bisa keluar. Airnya, anginnya tidak bisa keluar, angin terjebak di dalam semakin panas. Nah itu sebenarnya kondisi itu yang tidak baik gitu. Jadi lebih merasakan panasnya. Jadi udah memang panas di dalam kamar, kamarnya mati lampu lagi ya. Kamarnya nggak ada ventilasinya, itu juga tidak baik sih.
0: Iya, dan ini kembali gitu lagi ya dokter ke pernafasan tadi ya. Ternyata kalau di kamarnya kita ada ventilasi itu juga bisa berpengaruh ya. Karena juga tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa dampak-dampaknya itu bisa ke pernafasan salah satunya.
1: Betul.
0: Dan dokter, ini kan kita juga di Semarang masih merasakan kadang panas, kadang hujan ya dokter ya. Ini apakah dari dampak ataupun resiko penyakit yang dapat kita rasakan ya dokter, ataupun bagi penderita lainnya, ini apakah penyakit seperti radang, demam ini juga bisa berpengaruh dokter dalam cuaca yang tidak pasti saat ini?
1: Iya betul, jadi memang cuaca yang tidak pasti ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap apa ya, kesehatan saluran pernafasan kita ya. Jadi kadang-kadang panas banget tiba-tiba malam hujan gitu kan. Nah selain itu juga cuaca-cuaca seperti itu juga memang virus dan bakteri ini cepat berkembang biaknya gitu. Jadi kita juga kalau kita tidak menjaga imun kita akan mudah terserang gitu. Nah untuk virus-virus yang dia khususnya menyerang saluran pernafasan atas, ya itu sangat rentan sekali. Kita kayak kena radang, terus flu, batuk, nah itu juga bisa.
0: Oke, jadi ini juga bisa ya untuk pendengar yang mungkin saat ini masih mengalami keadaan yang tubuhnya masih harus berjuang karena tidak pasti cuacanya saat saat hari ini ya dokter ya.
1: Iya.
0: Dan ini dokter, apakah untuk mandi air dingin saat cuaca panas ini juga dianjurkan? Apakah aman dilakukan dokter?
1: Aman saja. Jadi saat cuaca panas seperti ini sih tidak ada anjuran harus mandi air hangat atau harus mandi air yang sangat dingin. Tidak sih, tidak ada anjuran yang secara apa ya, harus mandi air hangat, harus mandi air dingin gitu, tidak. Jadi tidak ada pengaruhnya.
0: Oke. Dan ini dokter, jika kita melihat dari segi kesehatan ya, karena ini juga pertanyaan selanjutnya dari pendengar juga yang ini menyambung ke kesehatan. Pertanyaannya dari Pak Agus ya. Ini Pak Agus menceritakan tentang anaknya yang kalau panas suka emosi, terus juga muncul jerawatnya dokter. Nah itu dari segi kesehatan apakah juga berpengaruh dan bagaimana solusinya?
1: Iya, jadi mungkin anak remaja kali ya Ibu ya. Anak remaja dengan kondisi seperti ini, panas ya tadi yang saya sampaikan, mungkin memang emosional yang pertama, atau memang anak itu merasakan tidak nyaman. Jadi pada remaja itu saat tubuhnya tidak nyaman, yang dilakukan pertama adalah emosi gitu. Jadi mungkin anak tersebut belum bisa rileks, belum bisa enjoy menikmati panasnya udara gitu, sehingga dia kan lebih stres begitu ya. Nah stres-stres ini, stres itu juga bisa memicu hormon, hormon stres kita, sehingga timbullah jerawat, atau juga bisa jerawat itu dipicu karena debu. Jadi debu-debu mungkin tadi keluar rumah, tidak menggunakan masker, itu tidak sampai di rumah, tidak segera membersihkan wajahnya. Nah, itu terpapar oleh debu-debu dari luar. Nah, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat, begitu.
0: Oke, dan ini biasanya dokter, teman-teman saya di kampus ya kalau panas itu kulitnya tuh terasa mudah gatal dokter, ataupun juga muncul biang keringatnya, ataupun yang mereka merasa itu tidak nyaman bagi tubuh mereka. Ini apakah juga berpengaruh ya dokter ya?
1: Iya, jadi kan tadi ya salah satunya untuk cuaca ekstrim seperti ini kulit akan terasa lebih kering. Jadi kalau kulit kering itu kan mudah pecah-pecah. Nah itu bisa menyebabkan iritasi dan bisa menimbulkan biang keringat, begitu. Iya, karena kering. Mungkin ya itu salah satunya, rehidrasinya kurang, mungkin juga bisa. Atau kurang menggunakan pelembab, Jadi lotion, saat ya? Kulit kita kering, iya, saat kulit kita kering, segeralah gunakan lotion gitu.
0: Oke, ini semakin menarik ya dokter. Ini kita juga menambah wawasan juga. Ternyata banyak sekali dampak yang kita rasakan di cuaca ekstrim saat ini ya. Jadi dokter, kita masih ada satu segmen terakhir, tapi kita akan jeda sebentar ya. Kita akan lanjut obrolan kita setelah lagu berikut ini. Dan untuk ada pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya, silahkan line telepon dan juga WhatsApp masih kami buka ya. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Sajian Kentongan dengan tema waspada cuaca panas ekstrim ya. Dan di segmen terakhir ini kita juga masih terhubung bersama dengan Dr. Diah ya. Dokter, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita sore hari ini, mungkin apa harapan dari dokter sendiri terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang semakin ekstrim ini, dokter?
1: Ya, mungkin harapan saya pastinya untuk teman-teman semua bisa lebih menjaga kesehatan di cuaca ekstrim seperti ini. Mungkin lebih aware ya terhadap kesehatan, perhatikan kebutuhan-kebutuhan tubuh kita. Jadi tadi mulai dari rehidrasi yang cukup, kemudian menjaga kulit kita supaya terhindar dari sengatan matahari yang panasnya luar biasa ini. Kemudian lebih menjaga pola hidup yang sehat, lifestyle-nya dari olahraga, kemudian konsumsi-konsumsi makanan juga yang lebih baik begitu. Tadi ya mungkin harapan saya teman-teman yang merehidrasinya dengan cara menggunakan es teh jumbo gitu mungkin agak lebih dikurangin. Jadi tidak menjadi alasan ya, karena untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air yang banyak dengan minum es teh manis gitu. Harapan saya itu, karena memang angka diabetes sendiri ini cukup tinggi, karena ya itu ya dengan mudah kan sekarang kita mendapatkan minuman-minuman manis.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi mungkin khususnya anak-anak dari sejak dini sudah konsumsi manis-manisan, mungkin harapan saya itu, walaupun kita menjaga tubuh kita supaya tidak terjadi dehidrasi ya, mungkin konsumsilah air putih yang banyak gitu.

Siapa sih yang gak rindu dengan suasana pagi hari yang dipenuhi dengan capung berterbangan? Hewan cantik satu ini memang sudah jarang ditemui pada saat ini. Akan tetapi, di balik visualnya yang cantik, ternyata capung adalah hewan predator loh. Capung terlihat sebagai hewan cantik yang senang terbang di dekat air. Ternyata, capung merupakan salah satu predator yang memiliki rahang yang tajam. Kepalanya dipenuhi dengan mata yang membuat capung bisa melihat hampir 360 derajat. Akan tetapi, capung tidak bisa melihat musuh atau mangsa yang tepat berada di belakangnya. Karena capung tidak memiliki mata di bagian belakang kepalanya. Lama hidup capung saat menjadi larva di bawah air bisa sampai 2 tahun. Berbeda dari masa hidup larva, masa hidup capung dewasa hanya 7 sampai 56 hari saja. Baik dalam bentuk larva ataupun capung dewasa, capung sudah menjadi predator pemangsa hewan-hewan yang lebih kecil darinya. Capung hanya bisa hidup di lingkungan yang bersih. Sehingga, jika suatu tempat masih dipenuhi dengan capung, berarti tempat tersebut

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
2: Saat ini anak-anak baru liburan. Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar lomba melukis untuk anak-anak. Okay. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balikemambang ya, ada Lumilen. Kayak gitu itu daya tarik yang sangat luar biasa.
1: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu, Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu, pengelola Taman Mas Kemambang, Tarsum, mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri, dan saya tetap bersyukur ya, karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
1: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan, terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Dawara Sakti melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini.
5: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, potensi pantai di Kota Semarang harus bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya, kendala yang dihadapi adalah pantai di Kota Semarang dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Sehingga menurutnya perlu ada upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk berjuang mewujudkan pantai yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini yang semula dimiliki oleh pihak ketiga bisa dikerjasamakan mungkin. Syukur-syukur dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang atau dibeli, dibebaskan supaya masyarakat Kota Semarang itu bisa menikmati wisata pantai yang benar-benar dari semua kalangan bisa masuk.
5: Kadar Rusman beberapa waktu lalu menjelaskan, saat ini pantai yang bisa diakses oleh seluruh kalangan adalah Pantai Mangunharjo. Menurutnya di Pantai Mangunharjo selain gratis, harga makanan di sekitar pantai masih relatif murah dibanding tempat lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, mengaku kepemilikan aset dan pengelolaan pantai di Kota Semarang didominasi oleh pihak ketiga. Pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap potensi pantai-pantai lain yang dapat dioptimalkan pengembangannya untuk kemajuan pariwisata Kota Semarang.
6: Karena ada pantai-pantai lain yang bisa kita lakukan pengembangan lagi. Tantangannya mungkin tidak lebih, mungkin bisa lebih kita mitigasi lagi. Jadi kami mencoba untuk melihat tantangan ini per segmen dan juga ada programnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang bisa kita lakukan.
5: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin mengungkapkan tantangan pengembangan pantai di Kota Semarang antara lain adalah sampah, abrasi, rob, hingga akses infrastruktur menuju kawasan pantai. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu puluhan warga desa Tompe Gunung mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan penghubung antar desa yang telah rusak selama puluhan tahun. Kerusakan jalan sepanjang 3 km tersebut menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pak, kalau dari Pak Chandra tadi, rencana dibangun mulai kapan, Pak?
8: Kerusakan jalan penghubung desa Tompe Gunung kecamatan Sukolilo menuju wilayah kecamatan Kayen kembali memicu protes warga setempat. Infrastruktur vital tersebut rusak bertahun-tahun sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekitar 60-an warga mendatangi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan tuntutan perbaikan jalan yang selama ini terabaikan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata karena kondisi jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna setiap hari. Koordinator Masa Nardi mengatakan jalan sepanjang 3 km tersebut menjadi akses utama masyarakat lintas wilayah.
9: Rusak sekali itu jalannya.
10: Sudah berapa tahun, Pak, rusaknya?
9: Puluhan tahun itu. Betul, tahun 2 tahun, puluhan tahun, Pak.
10: Berapa panjangnya, Pak?
9: Ribon?
10: Kira-kira
9: jalan mana? 3 kilo.
10: Itu
9: kilo.
10: Jalan mana, Pak?
9: Jalan Tompe Gunung, Pedukuh Glur, arah Durian Sawit, Kayen.
8: Menurut Nardi, kerusakan jalan telah berlangsung puluhan tahun dan belum mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah. Warga menilai perbaikan tambal sulam menggunakan aspal tidak efektif karena kerusakan kembali muncul sangat cepat. Kondisi jalan semakin buruk saat hujan turun karena lubang tertutup genangan dan permukaan menjadi licin. Banyak pelajar serta pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh ketika melintas ruas jalan tersebut. Keluhan itu disampaikan Ana, pelajar yang rutin menggunakan jalan tersebut untuk berangkat sekolah.
11: Jalan rusak, Pak, jalannya.
7: Kondisinya seperti apa sih, Mbak?
11: Kondisinya ya rusak. Dibuat aktivitas ya susah, Pak. Yang jatuh karena kerusakan jalan. Mohon untuk diperbaiki.
8: Dalam audiensi tersebut, warga bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah yang menyampaikan rencana survei lapangan pekan ini. Mereka meminta pembangunan menggunakan rabat beton agar manfaat perbaikan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PMI Banyumas pastikan stok darah aman per Juni ini. Donor massal dinilai dapat mendongkrak ketersediaan stok darah, dan berikut laporan Vinta Nur Fauziah.
12: Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan stok darah di Banyumas dalam kondisi aman per Juni 2026 ini. Bahkan beberapa golongan darah sempat mengalami overstock setelah tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah beberapa waktu terakhir. Kasih pelayanan darah UDD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Handika Reza Alfianto mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kestabilan stok darah tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Banyumas mengikuti berbagai kegiatan donor darah yang digelar dalam beberapa pekan terakhir.
13: Alhamdulillah Mbak, bahwasanya saya menginformasikan kepada sobat dengar semua bahwasanya kondisi kita per tanggal 22 Juni ini tahun 2026, alhamdulillah semua darah golongan darah yang tercukupi. Bahkan kemarin ada beberapa golongan darah yang memang overstock ya. Tapi itu masih dalam kondisi yang oke ya. Saya rasa nanti pasti dinamikanya akan turun lagi gitu ya. Tapi apapun itu kita patut syukuri bahwa dan kita patut terima kasih semua pada masyarakat Banyumas semua bahwa sumbangsi mereka semua berperan dalam keadaan stok darah kita saat ini ya. Karena kemarin itu juga kebetulan banyak sekali event donor darah sehingga animonya sedang besar-besarnya dan alhamdulillah itu mengantarkan kita sampai tanggal 22 Juni ini stoknya semuanya aman.
12: Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan darah di Banyumas sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dari seluruh golongan darah O disebut paling fluktuatif karena jumlah pemiliknya paling banyak sekaligus paling banyak dibutuhkan. PMI Banyumas pun terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan bank darah rumah sakit atau BDRS agar distribusi darah berjalan lancar. Tidak hanya melayani Banyumas, stok darah PMI Banyumas juga kerap membantu wilayah sekitar seperti Majenang hingga daerah perbatasan Jawa Barat lainnya. Sehingga Dr. Handika berharap kondisi aman ini bisa terus terjaga dengan dukungan masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Untuk mencegah adanya potensi kejahatan pada sensus ekonomi 2026, BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
14: Ciri-ciri petugas kami adalah yang pertama, dia memakai rompi sensus ekonomi. Kemudian ada lagi nempel.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menjelaskan, petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi, serta tanda pengenal atau nemtek yang dilengkapi kode batang. Selain atribut khusus, petugas sensus juga membawa surat tugas resmi. Warga diminta tidak segan untuk menanyakan surat tugas kepada petugas yang datang, serta memastikan keaslian atribut mereka.
14: Seluruh petugas kami dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan nemtek yang ada barcode-nya, silakan nanti dicek keasliannya. Kalau memang sesuai, berarti itu petugas kami. Jika bukan, berarti bukan dari BPS. Kalau petugas kami, mohon agar dapat diberikan jawaban yang sebenarnya. Jika tidak, silakan nanti kalau mesti dilaporkan. Karena kami juga tidak mau kegiatan ini kemudian dikotori atau ada yang menumpang.
15: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar saat didatangi oleh petugas. Hal itu demi keakuratan data yang akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
16: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif, bisa bekerja sama dengan petugas dari BPS. Jawab saja apa adanya. Punya kambing, jawab punya kambing, punya ayam, ya omongkan saja punya ayam berapa, punya pohon jati berapa, tanah berapa, anak berapa, itu sampaikan apa adanya. Karena kita ingin mendapatkan informasi yang paling akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
15: Lebih lanjut, proses pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026 hingga 2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Meski seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring, sejumlah orang tua masih mendatangi sekolah untuk melakukan verifikasi berkas akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
17: Hari ini jalur yang digunakan itu adalah jalur prestasi umum. Jadi yang kesini tuh adalah peserta dari luar, dari Kota Yogyakarta, dari Sleman, Bantul, bahkan tadi ada yang dari Solo dan Kalimantan.
18: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum hingga hari Selasa. Meski secara umum pelaksanaan secara online, tetapi masih terdapat sejumlah orang tua siswa yang sengaja datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Salah satu orang tua siswa asal Sleman, Yosef, sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Diakuinya kendala utama dari sistem ini adalah dirinya yang masih gagap terhadap teknologi.
19: Kalau yang apa kendalanya itu karena kita dari kita karena gaptek. Tapi terbantunya kelancaran karena pihak sekolah
20: petugasnya
19: itu
20: membantu.
19: Nah, kayak contoh kita itu bikin akunnya aja yang bikinkan
20: sekolah
19: jadi
20: dibantu.
19: Kalau saya yang gaptek saya nggak
20: Jadi masalahnya memang itu nggak kurang paham terkait dengan sistem online kan tentang
19: itu. Tapi
20: untuk petugasnya.
19: Tapi untung ya dari pihak sekolahan itu anu apa
20: ambil kartu. Berarti lancar semua pak?
19: Ya lancar.
21: Tinggal menunggu.
19: Mungkin bayangan kita itu karena apa online itu orang udah di sini ya udah bingung ya. Khususnya saya loh, saya kan gaptek.
18: Hal senada diungkapkan Titi. Meski pada tahun ajaran sebelumnya sudah melakukan proses serupa, tetapi pada tahun ini diakui lebih ribet.
22: Kalau SPMB tahun ini tuh sedikit agak ribet ya, istilahnya harus aktivisi akun, verifikasi, terus orang tuh harus hadir verifikasi akunnya ke sekolah tujuan pertama, dan nanti kalaupun tidak lolos harus menunggu pengumuman, terus nanti harus pencabutan berkas lagi ke sekolah lagi, terus nanti baru bisa pindah jalur yang lain. Kesulitannya di situ sih mas, untuk jalur sekarang. Terus kalau untuk pemasukan token juga sedikit bingung ya, kayak saya kan gaptek ya, terus terang saja. Jadi walaupun sudah pengalaman dulu kakaknya, tapi beda jauh dengan sekarang.
18: Panitia SPMB SMP Negeri 6 Yogyakarta Bidang Informasi Eka Susanti mengungkapkan, keterbatasan pemahaman terhadap sistem yang sepenuhnya secara digital menjadi kendala utama yang dihadapi orang tua. Padahal jika merujuk pada petunjuk teknis, proses pendaftaran sejatinya dilangsungkan dengan metode full online dan bisa dilakukan mandiri dari rumah.
22: Kalau kuota daya tamu SMP 6 itu kan ada 22 murid.
20: Untuk prestasi umum ya?
22: Iya, prestasi umumnya. Karena hanya 10% dari total semua.
20: Karena pelaksananya sampai tanggal 25 tadi, masih ada jalur ini.
23: 25 pengumumannya.
20: Oh, pengumumannya 25.
22: Kalau untuk alurnya prestasi umum ini 22 dan 23.
18: Selain gaptek, panitia mencatat adanya kendala administratif seperti berkas yang kurang lengkap hingga belum siapnya surat keterangan nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah ASPD atau TKAD dari sekolah asal.
0: Embarkasi Solo hingga hari ke-22 masa pemulangan telah menerima 22.180 jemaah haji dari 62 kloter. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, hari ini menerima 2 kloter yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asega.
24: Embarkasi Solo masa pemulangan ini memasuki operasional ke-22.
25: Proses pemulangan jemaah haji melalui Embarkasi Solo terus berjalan. Memasuki hari operasional ke-22, sebanyak 62 kelompok terbang atau kloter dengan total 22.180 jemaah telah kembali ke tanah air. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan 2 kloter asal Kabupaten Sukoharjo, yakni kloter 63 dan kloter 64. Nabila mengimbau seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Selain itu, ia mengingatkan agar jemaah memperbanyak minum air putih, tidak terlalu memaksakan aktivitas di kota Madinah, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel.
24: Pada pagi hari ini, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
25: Salah satu jemaah asal Mancasan Bagi Kabupaten Sukoharjo, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan haji yang diterimanya. Menurutnya, fasilitas tahun ini jauh lebih baik dibandingkan yang pernah ia dengar dari penyelenggaraan sebelumnya. Pria berusia 50 tahun itu menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak lagi direpotkan memasak sendiri.
26: Lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak. Kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada nggak dapat jatah.
25: Hingga saat ini tercatat 53 jemaah Embarkasi Solo meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di tanah suci, 1 jemaah meninggal di pesawat, dan 3 lainnya wafat setelah tiba di tanah air. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, ratusan sepeda motor tidak standar atau berkenal potbrong diamankan Satlantas Polres Sragen saat pengesahan warga baru perguruan silat di Sragen. Ketua Cabang PSHT Sragen Pusat Madiun, Sunanto, mendukung tindakan tilang kepolisian lantaran jauh-jauh hari pihaknya sudah memberikan himbauan kepada warganya. Berikut laporan Mulato Isaan.
1: Pengemudi peserta pengesahan terdapat ditemukan pelanggaran dengan knalpot brong pada saat konvoi.
2: Satlantas Polres Sragen menindak tegas ratusan pengendara sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru perguruan silat di wilayah Kabupaten Sragen. Langkah tegas kepolisian ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak internal organisasi perguruan silat. Kasatlantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono menjelaskan bahwa penertiban itu dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama kegiatan budaya tersebut berlangsung. Pengamanan difokuskan pada para pengombyong atau penggiring konvoi dari Persaudaraan Setiahati Terate PSHT. Selama 3 hari operasi pengamanan, polisi berhasil menjaring ratusan kendaraan roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas. Rincian hasil penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen yakni Jumat 27 unit sepeda motor berkenal pot brong diamankan, kemudian Sabtu 115 unit sepeda motor, kemudian pada Minggu dan Senin dini hari sejumlah 62 unit sepeda motor. Secara keseluruhan total 204 unit sepeda motor berkenal pot tidak standar yang terpaksa diangkut ke Mapolres Sragen. AKP Kuko menegaskan bahwa seluruh pelanggar yang terjaring konvoi ini langsung dijatuhi sanksi berupa tilang dan wajib mengikuti prosedur hukum di pengadilan. Selain harus membawa surat rekomendasi dari Ketua Cabang PSHT, pihak kepolisian menerapkan syarat mutlak fisik kendaraan saat proses pengambilan di Mapolres, yakni wajib membawa knalpot standar pabrikan untuk langsung diganti di tempat.
1: Yang semuanya kita tindak dengan tilang, dan tentunya mereka akan melalui mekanisme persidangan di pengadilan untuk menyelesaikan perkara tilangnya. Dan tentunya setelah membayar tilang mereka dapat mengambil. Tetapi kami syaratkan pada saat pengambilan agar mereka bisa pulang dengan tertib, knalpot brong diganti dengan knalpot standar.
2: Penindakan ini selaras dengan komitmen organisasi. Ketua PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun Sunanto menjelaskan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sudah mengeluarkan imbauan resmi agar para anggota tidak melanggar aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan knalpot brong saat menghadiri acara pengesahan. Oleh karena itu, Sunanto menegaskan mendukung penuh langkah kepolisian untuk melakukan penilangan bagi oknum anggota yang membandel.
3: Keamanan, ketertiban, dan selalu menjaga kondusivitas. Dan bila mana berkendara bermotor tidak boleh berkenal pot brong, bendera besar, membawa sajam, kembang api dan mercon, dan selalu untuk tertib lalu lintas dan menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Sragen. Sudah saya sampaikan seperti itu pada semua pelatih, ketua rayon, ketua ranting, dan warga Satrare yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Sunanto menegaskan tidak hanya di situ, organisasi juga bakal menerapkan sanksi internal yang ketat bagi pelanggar. Bagi anggota yang motornya disita setelah menyelesaikan proses persidangan, mereka diwajibkan meminta surat rekomendasi dari ketua cabang terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kendaraannya di kantor polisi. Dari Surakarta, Muletisan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

mendengar satu informasi mengenai kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda warna merah hitam nomor rangka MH1JM8111MK572813 nomor mesin JM81E157-4760 atas nama STNK Arif Tri Suswanto, alamat Bukti Harjo Permai. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Dr. Cipto Kota Semarang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Dan juga kita juga sangat senang ya bisa menemani Anda di waktu santai ataupun di sela-sela Anda menjalani aktivitas sore hari ini. Jika Anda saat ini sedang berjalan ataupun menuju tempat-tempat bersejarah ataupun Anda melewati jalanan-jalanan seperti melihat bangunan tua, candi ataupun area keraton, ini sering kita melihat ada bagian yang sedang dipugar ataupun direnovasi agar tetap kokoh ya. Tapi pendengar, kalau kita berbicara mengenai memperbaiki tempat bersejarah ataupun cagar budaya, ternyata itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan ya, karena pemerintah seringkali terbentur masalah sengketa lahan ataupun konflik kepemilikan di lapangan. Tapi kabar baiknya pendengar, tantangan yang sering menimpa aset-aset bersejarah di wilayah kita ini terutama ya, mulai menemukan titik terang lewat sebuah kolaborasi yang strategis. Kementerian Kebudayaan kini resmi mendapatkan dukungan hukum dari praktisi hukum Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti, guna memperlancar program revitalisasi cagar budaya nasional. Dalam media di Jakarta kemarin disampaikan Pak Teguh mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya menangani sengketa di Solo, pemugaran aset bersejarah memang kerap menghadapi benturan hukum dan juga sosial di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, menyambut sangat baik tawaran kerjasama ini, apalagi pemerintah saat ini memang sedang gencar memfokuskan program pembenahan pada area keraton dan juga cagar budaya nasional lainnya yang selama ini belum tersentuh, sehingga hadirnya pendampingan hukum ini diharapkan bisa menjadi pelindung sekaligus mempercepat penyelamatan warisan leluhur tanpa memicu konflik horizontal. Dan juga adanya kerjasama ini tentu menjadi kabar baik untuk kita semua ya pendengar, agar nanti bangunan bersejarah di Jawa Tengah khususnya di Solo ataupun merata daerah lainnya bisa ditata rapi tanpa perlu khawatir tersangkut konflik hukum yang berkepanjangan.

0: Pendengar sore hari ini, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih bekerja ataupun masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca sore hari ini ya. Karena sore hari kami juga akan menghadirkan update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Prakirawan Winda ya, dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat sore rekan Winda.
1: Iya, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baik, silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca sore hari ini untuk pendengar.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar dimanapun berada. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk Kota Semarang secara umum sehingga awal malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah bagian selatan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca untuk wilayah Jawa Tengah didominasi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi, serta sebagian wilayah pantura tengah sisi selatan. Informasi untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca hari ini.
0: Terima kasih rekan Winda atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, untuk yang masih dalam perjalanan ataupun masih beraktivitas di luar rumah ya, tetap update cuaca ya sore hari ini dan semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu gempa Kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, menjelang sore hari aktivitas masyarakat tentu menjadi masa yang paling dinantikan ya, karena juga di perjalanan pulang ataupun menuju tempat tujuan. Untuk Anda yang masih dalam aktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan dan pastikan juga terus mengontrol informasi lalu lintas ya. Dan kali ini dari Semarang kita akan bergeser ke Magelang, pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Dan kami sudah terhubung dengan Ibda Rosid Budianto dari Satlantas Polresta Magelang. Selamat sore, Pak Rosid.
1: Selamat sore, Mbak dan pendengar RRI.
0: Kabar baik, sehat, Pak Rosid?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia, Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan, Pak Rosid, untuk dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi lalu lintas terkini di wilayah Magelang.
1: Dapat kami laporkan para pendengar RRI Semarang, untuk wilayah Magelang arus lalu lintas sore hari ini terpantau ramai lancar dari beberapa simpul atau arus, yaitu dari Jogja menuju Semarang atau Magelangnya terpantau ramai lancar, dan arus dari Semarang atau perbatasan wilayah Temanggung ke Magelangnya ramai lancar, dan satu lagi dari wilayah Purworejo ke Magelang yang melalui jalur Salaman terpantau sore hari ini ramai lancar. Demikian, Mbak.
0: Baik, apakah saat ini juga sedang ada upaya yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kelancaran lalu lintas sendiri, Pak Rosid?
1: Dapat kami sampaikan untuk wilayah Magelang saat ini masih ada perbaikan jembatan Batang A atau terkenal jembatan Kerakitan di wilayah Salam Magelang, tepatnya di perbatasan wilayah Jogja dan Magelang. Saat ini satu jembatan di dalam perbaikan. Kami dari Satlantas Polresta Magelang menempatkan personil di titik-titik simpul kemacetan dan memberikan rambu atau papan arah penunjuk sebagai jalur alternatif apabila ada kepadatan di lokasi tersebut. Demikian, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Rosid, untuk pesan ataupun himbauan kepada pendengar yang saat ini masih mendengarkan di perjalanan pulang ya, untuk dapat tetap hati-hati saat melanjutkan perjalanannya, Pak.
1: Kami sampaikan kepada para pendengar atau pengguna jalan yang akan melintas di wilayah Magelang, Kabupaten Magelang, terutama di malam hari, agar mengurangi kecepatan, karena beberapa titik wilayah Magelang untuk penerangan masih belum maksimal, terutama di jalur wilayah Magelang ke Jogjanya, terutama di sekitaran wilayah Mungkit dan Salamnya. Demikian, Mbak. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, bukan hanya kecepatan. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Rosid atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat sore, salam sehat, dan salam presisi.
0: Demikian yang pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Rosid Budianto dari Satlantas Polresta Magelang. Dan dari Magelang kita akan beralih ke Semarang, dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, sore hari ini kita akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Brebes sekaligus menyampaikan informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibtu Chairul Anwar dari Desa Binaan Benda Polres Brebes. Dan kami sudah terhubung di ujung telepon sore hari ini, saya akan sahabat lebih dahulu. Selamat sore, Pak Anwar.
1: Selamat sore, Mbak. Selamat sore.
0: Kabar baik, sehat, Pak Anwar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pak Anwar, silakan untuk sore hari ini dapat memberikan informasi situasi dan kondisi di Desa Binaan.
1: Oke, untuk wilayah Desa Binaan saya, Desa Benda Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Untuk sampai saat ini, alhamdulillah, situasi Kamtibmas wilayah Desa Benda masih aman, kondusif, terkendali, dan keadaan keamanan juga terkendali aman. Sementara itu, Mbak.
0: Apakah sore hari ini ada giat ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan, Pak Anwar?
1: Barusan tadi kita jam 2 sampai jam 4 bersama warga itu musyawarah untuk pembentukan Panitia HUT RI ke-81, Mbak, untuk Desa Benda.
0: Oke, apakah juga ada upaya ini, Pak, yang dilakukan dari teman-teman Babinkamtibmas untuk mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di Desa Binaan?
1: Kami dari Babinkamtibmas selalu memberikan kepada masyarakat agar selalu waspada, menjaga keamanan, ketertiban, terutama di RW-RW itu pos kamling selalu kita galakan untuk selalu aktif baik siang atau malam demi keamanan lingkungan desa itu, Mbak.
0: Baik. Terakhir, Pak Anwar, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat terutama di Desa Binaan agar turut menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungannya masing-masing.
1: Himbauan kami dari Babinkamtibmas Polsek Sirampok, terutama untuk Desa Binaan, Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, agar masyarakat selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan saling mengingatkan sama lain agar situasi kondusif selalu di wilayah Desa Binaan kami, Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Anwar dan selamat sore, selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi, selamat sore.
0: Baik, demikian ya pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibtu Chairul Anwar dari Desa Binaan Benda Polres Brebes. Dan kami informasikan untuk Anda, untuk azan maghrib di kota Semarang sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami akan hadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustazah Sofi mengenai setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan sajikan untuk Anda musik-musik religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita mengalami banyak hal. Tentunya keadaan antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Ada yang diliputi banyak rezeki, ada yang kekurangan, semua beraneka ragam keadaannya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memerintahkan kita untuk saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelebihan rezeki membantu yang kekurangan, sehingga tercipta suasana yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Pendengar RRI yang berbahagia, dan semua yang kita lakukan tentunya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang Dia kerjakan. Dikisahkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang wanita pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tangannya yang kanan telah lunglai. Wanita itu berkata, "Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah sehingga Dia memperbaiki tanganku." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah menyebabkan tanganmu lunglai?" Wanita itu menjawab bahwa dia telah bermimpi bertemu ibunya yang berada di neraka Jahannam. Ibunya adalah seorang yang bakhil ketika hidup di dunia. Namun, di sekitar ibunya terdapat lilin dan kain yang melindungi dari api neraka. Lalu, anak itu berkata kepada ibunya, "Untuk apa lilin dan kain yang ada di tanganmu itu, Ibu?" Ibunya menjawab, "Kedua benda inilah yang pernah aku sedekahkan di dunia, dan hanya kedua benda itu yang pernah saya sedekahkan di sepanjang hidupku," kata ibunya. Lalu anak itu bertanya, "Di mana ayahku?" Ibunya menjawab bahwa ayahnya di surga. Anak itu menjumpai ayahnya dan meminta air telaga untuk diberikan kepada ibunya. Namun ada suara yang melarangnya, karena air itu dilarang untuk diberikan oleh orang yang bakhil. Anak itu memaksanya dan mengambil sendiri untuk diberikan kepada ibunya. Tiba-tiba anak itu mendengar suara, "Semoga Allah Ta'ala melunglaikan tanganmu karena engkau telah memberi minum pada wanita pendurhaka yang bakhil." Dan setelah anak itu terjaga, ternyata tangannya benar-benar telah lunglai. Lalu Aisyah berkata, tatkala Nabi mendengar perkataan wanita itu, maka beliau letakkan tongkatnya pada tangan wanita itu, lalu berkata, "Demi kebenaran mimpi yang telah dia ceritakan, sehatkanlah kembali tangannya." Maka dengan izin Allah, tangan itu pun menjadi sehat kembali. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah balasan terhadap orang yang bakhil dan orang yang berbuat baik. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang dikerjakannya. Maka kita semua hendaklah berlaku dermawan, suka membantu terhadap orang yang membutuhkan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik, dan di akhir nanti kita akan ditempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita ini seraya dengan niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Mendengar kami informasikan untuk Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda PCX nomor polisi H3973HAA tahun 2025 warna merah. Nomor rangka MH1KFE312SK067628, nomor mesin KFE3E1067860 atas nama SNK Prio Teguh Santoso. Alamat Pancakarya Blok 37 215 RT9 RW6 Kelurahan Rajosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. SNK tersebut hilang di sepanjang jalan Jolo Tundo, Kota Semarang, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan untuk Anda telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor, nomor polisi AB4208WP, atas nama STNK Iwan Dwi Ahmad, alamat Duet Reco, RT3, RW4, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. STNK tersebut hilang di sekitar Perum Genuk Indah, Kota Semarang, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung menghubungi RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani, nomor 144-146, Kota Semarang.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Info Pro 1. Pemerintah Republik Ceko membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mengemuka saat Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Peter Koprinva, bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Godong Wheels Kompleks Kapetihan Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda diplomatik Koprinva yang baru 5 bulan menjalankan tugas sebagai Duta Besar di Indonesia. Yogyakarta menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangka menjalin komunikasi dan menjajaki potensi kolaborasi dengan pemerintah daerah. Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Selain untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau ini, kegiatan bakti sosial tersebut juga digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Penyaluran bantuan diawali dengan pelepasan 2 truk tangki air bersih di Mapolres Banjarnegara. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, didampingi para pejabat utama Polres Banjarnegara.
1: Info Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi untuk Anda pendengar di Semarang sore ini, jika kita mendengar kata wisuda, kita pasti langsung tertuju pada momen kelulusan anak-anak kuliah ataupun para pelajar sekolah yang masih berusia muda ya. Namun suasana harus sekaligus membanggakan dari prosesi wisuda ini. Baru-baru ini juga justru datang dari ratusan warga lanjut usia di wilayah Magelang. Dan juga momen kelulusan kakek dan juga nenek ini sukses mencuri perhatian, sekaligus juga membuat kita untuk yang generasi muda tetap semangat menuntut ilmu ya. Wali Kota Magelang Bapak Damar Prasetyono menghadiri langsung wisuda Sekolah Lansia Kecamatan Magelang Utara yang digelar di Gedung Wanita Kota Magelang. Sebanyak 261 lansia dari 5 kelurahan tampak sumringah mengenakan baju wisuda setelah berhasil menyelesaikan masa pembelajaran mereka. Dengan nada bercanda, wali kota sempat melontarkan kekagumannya karena di sekolah ini tidak ada siswa yang harus remedial atau tinggal kelas. Semuanya lulus dengan predikat terbaik. Program dari DPMP4KB Kota Magelang ini mewajibkan para peserta mengikuti 8 kali pertemuan sejak April lalu dengan materi seputar fisioterapi, gizi, senam, hingga pembinaan spiritual. Pemerintah daerah berharap melalui wisuda ini, para lansia di Magelang bisa terus hidup sehat, mandiri, dan produktif sekaligus menjadi cermin kearifan bagi generasi muda yang semangat belajar itu abadi dan tidak mengenal batas usia ya. Dan ini pendengar menjadi salah satu kabar gembira untuk kita semua ya, karena melihat antusiasme dari kakek nenek yang tetap semangat belajar di usia senja, dan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya yang membuktikan kalau usia adalah angka, tapi kita juga bisa belajar tanpa mengenal batas usia.

0: Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPKRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Jadi, di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita.

Berdengar di era internet yang serba cepat seperti sekarang, kita pasti sering melihat ya para pelaku usaha yang sibuk mempromosikan dagangannya lewat live streaming di media sosial atau mengemas barang pesanan dari toko online mereka ya. Karena persaingan pasar konvensional yang semakin bergeser ke ranah digital memang memaksa para pedagang kecil untuk terus memutar otak agar tidak sepi pembeli ya. Tapi juga ada kabar baik pendengar yang datang dari Kota Salatiga, di mana komitmen untuk memodernisasi cara berdagang para pelaku usaha lokal ini juga tengah dibantu oleh salah satu pemerintah. Terutama di pemerintah Kota Salatiga yang saat ini resmi membuka pelatihan digital marketing bagi para pelaku UMKM lokal di ruang pelumpungan gedung Setda Kota Salatiga kemarin. Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan menegaskan bahwa adaptasi terhadap ekosistem digital kini semakin menjadi keharusan yang tidak bisa lagi ditawar oleh para pelaku usaha mikro agar tulang punggung perekonomian daerah juga tidak tergerus oleh zaman. Agenda yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang dilaksanakan selama 3 hari dengan menghadirkan mentor profesional dari LPK Kompetensi Indonesia guna memastikan program ini tidak sekedar menjadi seremonial belaka. Wali Kota Salatiga juga memastikan program ini terkait melakukan monitoring berskala dan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan agar dampak kenaikan omsetnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

Pendengar dua, informasi kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H4356DAA tahun 2025 warna hitam merah. Nomor rangka MH1JMC116SK586822, nomor mesin JMC1E1585626 atas nama SNK Muhammad Indra Wijaya. SNK tersebut hilang di sekitar Samiroto, Kota Semarang pada tanggal 21 Juni 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H3743YA tahun 2018 warna hitam, nomor rangka MH1JM4115CK061433, nomor mesin JM41E1060157 atas nama STNK Mat Rodi DRS. STNK tersebut hilang di sekitar pedurungan Kota Semarang pada tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di Semarang sore ini ya. Tapi sebelum itu kami informasikan nanti pada pukul 19 kami akan hadirkan berita dari dalam dan luar negeri bersama Pro3 Jakarta. Dan juga Semarang malam ini nantikan ada Aldi yang menemani Anda. Saya Nadira pamit dulu pendengar, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat dan pendengar setia RRI Semarang dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Sri Wahyuningsih, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam dan lingkungan berdasarkan kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ke 7 dengan judul Merawat Alam Titipan Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita akan bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan dan segala berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini, di penghujung hari ini, kami mau berdiam diri sejenak, mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang berbicara, dan juga Engkau mengurapi setiap telinga serta hati para pendengar setia RRI saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan petunjuk arah bagi langkah kami menjalani hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini ketika kita mendengar bencana alam selalu mengancam kehidupan manusia di berbagai tempat dan terjadi silih berganti. Ketika bencana terjadi dan ditelisik secara mendalam, selalu ada faktor kesalahan manusia dalam mengelola alam. Eksploitasi dan perusakan yang terus-menerus mengakibatkan keseimbangan dan ketahanan alam menjadi rusak. Upaya-upaya pemulihan memang sudah dilakukan, tetapi seringkali tidak sebanding dengan besarnya kerusakan yang terjadi. Kesadaran dan tindakan nyata untuk memelihara alam masih sangat rendah sehingga memperparah kerusakan alam. Demi keuntungan materi, manusia mengeksploitasinya. Keindahan dan kekayaan alam berkurang, bahkan ada yang punah sehingga generasi penerus tidak dapat menikmatinya. Padahal semua kita tahu bahwa sebagai manusia, kita hanyalah pengelola atas alam semesta ini. Kitab Kejadian menuliskan bahwa Allah memberikan kuasa kepada umat manusia bukan hanya untuk mengusahakan bumi, namun sesungguhnya juga Ia memberikan mandat kepada manusia untuk melestarikannya. Saat ini mari kita akan belajar firman Tuhan mengenai perintah Tuhan untuk menjaga kelestarian bumi, mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya agar kita menghargai bumi, tempat di mana kita tinggal bersama dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan tanah itu, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Sahabat dan pendengar yang dikasihi Tuhan, bagian ini menuliskan bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta ini, Ia yang berkuasa dan berdaulat penuh atasnya, memerintahkan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan untuk menjalankan tahun sabat bagi tanah.
Selama 1 tahun penuh, mereka harus membiarkan tanah dan tumbuhan tumbuh tanpa diusahakan atau dipanen seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun Sabat, tanaman dibiarkan tumbuh dan berbuah secara alami, dan siapa saja yang boleh menikmati hasilnya sebagai makanan. Perawatan hanya dilakukan seperlunya, cukup untuk menjaga agar tanaman pokok tetap hidup dan tidak rusak. Apa maksud Tuhan memberikan perintah ini? Perintah ini untuk membentuk karakter bangsa Israel. Yang pertama, supaya mereka menyadari bahwa bumi adalah milik Tuhan dan mereka hanyalah pengelola yang dipercaya untuk merawatnya, bukan mengeksploitnya sesuka hati. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa tanah Kanaan yang mereka tempati bukanlah mutlak milik mereka. Mereka hanyalah orang asing dan pendatang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Tanah itu milik Tuhan. Pemazmur juga menyatakannya demikian dalam Mazmur 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Bumi adalah milik Tuhan dan kita manusia hanyalah pengelola yang dipercaya untuk merawatnya. Hal yang kedua, apakah maksud dari sabat bagi bumi yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel? Yang kedua, agar mereka belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Allah berjanji bahwa Ia akan memberkati hasil panen selama 6 tahun, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tahun-tahun tanpa menanam dan menuai. Secara logika manusia, membiarkan tanah menganggur selama 1 tahun penuh adalah sebuah kerugian ekonomi yang besar. Muncul ketakutan, lalu kita makan apa di tahun yang ke-7? Melalui perintah ini, Tuhan sedang melatih umat Israel dan juga melatih kita pada saat ini untuk kita percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan berjanji di ayat-ayat selanjutnya pada kitab Imamat ini bahwa Ia akan memerintahkan berkat-Nya pada tahun ke-6 sehingga hasilnya cukup untuk 3 tahun. Hal yang ketiga, agar mereka mengasihi bumi dengan cara menjaga kelestariannya, supaya generasi berikutnya juga menikmati kesejahteraan dari tanah yang diberkati Tuhan. Karena status kita ini hanya pengelola, manusia tidak boleh serakah. Manusia harus merawat apa yang Tuhan titipkan. Hal ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita semua umat manusia, bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Hal yang keempat, membentuk karakter bangsa Israel untuk mereka memberi waktu istirahat dari kesibukan mengejar kekayaan duniawi. Matius 4 ayat yang keempat mengingatkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tahun Sabat memberi ruang untuk menikmati hasil jerih lelah, merenungkan makna hidup, serta memperdalam hubungan dengan Allah melalui ibadah dan perenungan atas hukum-hukum Tuhan. Dan yang kelima, menjadi bentuk kasih terhadap sesama dengan membiarkan orang miskin, budak, atau siapa saja yang membutuhkan untuk menikmati hasil bumi yang tumbuh karena anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-6 kitab Imamat tadi disebutkan, hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang di rumahmu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pemilik sejati dari semuanya. Di tahun sabat, semua strata sosial menjadi setara
Tidak ada sekat antara si kaya dan si miskin. Semuanya sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dari tanah tersebut. Ini adalah pesan kepedulian sosial yang kuat. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang murah hati, yang peduli pada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, tertindas atau membutuhkan uluran tangan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana peranan kita sebagai orang Kristen dalam upaya pelestarian alam, titipan Tuhan, kebutuhan hidup, ambisi, dan pandangan yang salah tentang bumi telah menyebabkan manusia melakukan berbagai tindakan yang merusak lingkungan. Eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, dan kelalaian manusia berdampak besar terhadap bumi dan kehidupan. Bencana alam, kepunahan flora dan fauna, hilangnya kesuburan tanah, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem merupakan konsekuensi nyata. Udara, tanah, dan air telah tercemar oleh polutan dan sampah yang dibuang sembarangan. Pada akhirnya, manusia sendiri yang merasakan susah akibatnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang tinggal dan ikut menikmati kekayaan bumi ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan peran aktif dan nyata dalam upaya pelestarian lingkungan. Langkah yang utama yang harus kita lakukan adalah memahami dengan sungguh-sungguh, meyakini bahwa bumi tempat kita berdiam sebenarnya bukan milik kita sendiri, tetapi titipan Tuhan bagi kelangsungan hidup semua ciptaan. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran akan tanggung jawab ini. Sebagai orang percaya, kita memainkan peran penting dalam membangun pemahaman umat tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu agenda pengajaran dan pelayanan. Informasi terbaru mengenai kondisi lingkungan bisa dibagikan untuk menumbuhkan keprihatinan, menumbuhkan perhatian kita dan juga semangat kita untuk menyingsingkan lengan dan ikut ambil bagian untuk menjaga kelestarian alam ini. Selanjutnya, kesadaran harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan perilaku ramah lingkungan. Misalnya, dengan mengelola limbah rumah tangga dengan bijak, menggunakan pupuk pestisida dengan takaran yang wajar, tidak berlebihan, menggunakan bahan organik dan ramah lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan tidak berlebihan. Masih banyak lagi tindakan sederhana, tindakan yang mungkin kita anggap sepele, tindakan kecil, namun bermakna bisa kita lakukan untuk menjaga bumi ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, segala sumber daya yang kita miliki, baik uang, waktu, lahan, maupun keterampilan, kita bisa manfaatkan untuk mengelola alam dan meningkatkan produktivitas hasil bumi. Namun, meminimalisir dampak buruk terhadap alam. Manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal pikiran untuk mengelola alam yang Tuhan titipkan kepada kita, harus kita berpikir dengan bijaksana

Menjaga kelestarian alam adalah bagian ketaatan kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai penata layan seluruh ciptaan. Kiranya kita semua disanggupkan untuk menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dalam merawat alam titipan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat firman-Mu. Kiranya setiap kami dimampukan menjadi penata layan yang baik atas lingkungan dan alam di sekeliling kami, bersikap bijaksana sebagai pengelola lingkungan di mana kami tinggal dan bagi kesejahteraan segenap ciptaan. Mohon pengampunan apabila dalam setiap tindakan kami sehari-hari, kami seringkali melupakan tanggung jawab kami, kami bertindak dan berlaku dengan sembarangan. Kami berdoa untuk daerah-daerah kami yang seringkali ditimpa berbagai bencana alam. Biarkan melalui setiap peristiwa yang terjadi menjadi teguran bagi setiap kami dan membuat kami semakin berhikmat untuk kami mengelola sumber daya alam yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Info Pro 1.
1: Tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Paralympic Grand Prix di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali, terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat kembali diwujudkan lewat puncak bakti kesehatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 di Pendapa Ki Gede Sebayu Tegal, Selasa 23 Juli. Puncak bakti kesehatan tersebut menjadi wujud nyata dengan tema Polri untuk Masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meninjau sejumlah stand pelayanan kesehatan dan menyapa masyarakat yang sedang menjalani pemeriksaan.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini. Kita bertemu ya di hari Selasa pendengar tanggal 23 Juni 2026. Bagaimana malam hari Anda? Semoga malam harinya ini bisa diisi dengan kegiatan bermanfaat ya. Termasuk juga yang sedang mencoba-coba untuk beternak gitu kan ya, atau mungkin juga bertani ya. Saat ini mungkin pupuk ini menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan ya, tidak hanya untuk kebutuhan tapi juga untuk kualitas gitu pendengar ya. Tapi sepertinya kita juga harus tahu nih, ada yang namanya standar pada mutu pupuk, terutama pada pupuk hayati. Seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan pengawas mutu hasil pertanian pertama dari BRMP Jawa Tengah, Rida Nurlaili SP. Selamat malam Bu Rida.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Sehat semua kabarnya Bu ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur saya baru pertama kali nih Bu dengar yang namanya pupuk hayati gitu ya. Biasanya kalau hayati itu kan dikaitkan dengan alam gitu. Jadi kenapa nih masyarakat perlu tahu adanya standar mutu pada pupuk hayati ini Bu?
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya coba sampaikan mengenai pupuk hayati di malam hari ini. Terkait ketersediaan pupuk merupakan salah satu syarat mutlak peningkatan produksi pangan. Penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus memiliki banyak kerugian, di antaranya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan akibat residu kimia yang tertinggal pada tanaman, serta menurunnya kesuburan tanah. Oleh karena itu, penyediaan informasi terkait alternatif penggunaan pupuk untuk menunjang kesuburan tanah serta tanaman menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak. Selain pupuk organik, salah satu jenis pupuk yang mampu mengembalikan kesuburan tanah adalah pupuk hayati. Pupuk organik sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan petani umumnya, sedangkan pupuk hayati ini petani maupun masyarakat umum masih belum banyak yang mengenal. Edukasi terkait pentingnya penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati harus terus dilakukan agar petani secara bertahap mau mengurangi pupuk kimia dan lebih peduli terhadap kesehatan lahan pertaniannya. Pupuk organik sudah lama dikenal oleh para petani di Indonesia sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi hijau, kebanyakan petani beralih menggunakan pupuk buatan atau pupuk kimia karena dianggap lebih cepat responnya ke tanaman, kemudian praktis penggunaannya, relatif lebih murah saat itu dan lebih mudah diperoleh. Umumnya petani sudah sangat tergantung pada pupuk kimia. Padahal penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan menurunkan kesuburan tanah. Maka dari itu masyarakat umumnya dan petani khususnya sebagai pengguna pupuk perlu mengetahui informasi mengenai pupuk hayati yang berkualitas sesuai dengan standar mutu.
0: Baik, jadi istilahnya saat ini kita harus tahu gitu ya Bu ya, yang namanya pupuk hayati ini bisa punya banyak manfaatnya daripada menggunakan bahan-bahan kimia gitu kan ya. Tapi kalau untuk penjelasannya, ini yang dimaksud dengan pupuk hayati seperti apa itu Bu?
1: Pupuk hayati atau biofertilizer ini adalah pupuk yang mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang aktivitasnya dapat memperbaiki kesuburan tanah. Pupuk hayati digolongkan sebagai pembenah tanah organik, berbeda dengan pupuk organik. Namun secara fungsi dan manfaatnya hampir sama dengan pupuk organik. Pupuk organik bisa mengandung agen hayati atau sebaliknya. Namun tidak semua pupuk organik yang mengandung mikroorganisme hidup dikatakan sebagai pupuk hayati. Kandungan mikroorganisme pada pupuk hayati harus memenuhi syarat kualitas tertentu, seperti jumlah populasi dan jenis mikroorganismenya. Menurut Permentan Nomor 1 Tahun 2019, pupuk hayati ini adalah pupuk biologi aktif yang terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi minimal sampai tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung maupun tidak langsung, kemudian merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah. Pupuk hayati ini merupakan inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam tanah untuk tanaman. Adapun peranan mikroorganisme dalam tanah antara lain untuk mendaur ulang hara dengan menyimpan sementara dan melepaskan hara untuk dimanfaatkan tanaman. Aktivitas mikroorganisme inilah yang akan meningkatkan kesuburan tanah. Itu.
0: Jadi unsur mikroorganisme tadi ya berarti ya, yang memang kalau kita bayangkan juga mikroba-mikroba biologi aktif juga itu lebih aman gitu ya Bu ya untuk tanaman berarti ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin kalau untuk pupuk itu kan kita tahunya manfaatnya hanya satu untuk menyuburkan. Padahal mungkin juga kalau lebih lanjut lagi ini banyak manfaatnya gitu. Apa aja nih Bu ternyata Bu yang bisa dihasilkan dari pupuk hayati ini?
1: Baik. Ada dua peran utama pupuk hayati dalam budidaya tanaman, yaitu sebagai pembangkit kehidupan tanah, penyubur tanah, dan penyedia nutrisi tanaman. Mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati bekerja dengan cara menambat zat hara yang berguna bagi tanaman. Beberapa mikroorganisme berfungsi sebagai penambat nitrogen dari udara bebas. Tanpa bantuan mikroorganisme, tanaman tidak bisa menyerap nitrogen dari udara. Beberapa mikroorganisme berperan sebagai pelarut fosfat dan penambat kalium, atau bisa dikatakan sebagai penyedia unsur hara nitrogen, fosfor, kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian aktivitas mikroorganisme ini membantu memperbaiki kondisi tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Kemudian menguraikan sisa-sisa zat organik untuk dijadikan nutrisi tanaman. Dan untuk mengeluarkan zat pengatur tumbuh yang diperlukan tanaman seperti beberapa jenis hormon tumbuhan. Kemudian menekan pertumbuhan organisme parasit tanaman. Pertumbuhan mikroorganisme baik akan berkompetisi dengan organisme patogen sehingga kemungkinan tumbuh dan berkembangnya organisme patogen dapat ditekan. Jadi selain menyediakan unsur hara, pupuk hayati juga bisa untuk menekan organisme patogen untuk bagi tanaman.
0: Tapi ini manfaat-manfaat tadi itu hanya bisa didapatkan dari pupuk hayati atau mungkin juga pupuk kimia juga bisa, Bu? Atau memang lebih unggul dari pupuk hayati gitu ya?
1: Pupuk kimia tidak bisa memiliki manfaat seperti apa menekan organisme patogen yang mengganggu tanaman. Pupuk kimia hanya menyediakan unsur hara untuk tanaman seperti itu.
0: Jadi misalnya lebih tinggi manfaatnya ya Bu ya daripada pupuk kimia tadi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini kalau untuk berdasarkan jenisnya apakah hanya ada satu atau seperti apa Bu?
1: Pupuk hayati ini ada berbagai macam jenis dari bentuknya. Pupuk hayati ada pupuk hayati padat dan pupuk hayati cair. Kemudian dewasa ini dikenal dua jenis pupuk hayati yang dilihat dari kandungan mikroorganismenya, yaitu pupuk hayati dengan mikroorganisme tunggal dan mikroorganisme majemuk. Pupuk dengan mikroorganisme tunggal hanya mengandung satu jenis mikroba yang memiliki satu fungsi, semisal mikroba dari jenis rhizobium sebagai penambat nitrogen. Sedangkan pupuk dengan mikroorganisme majemuk atau pupuk hayati majemuk biasanya memiliki lebih dari tiga jenis mikroba. Pupuk hayati dibuat dengan mengandung mikroorganisme tertentu dalam jumlah yang banyak dan mampu menyediakan hara serta membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati yang banyak dikembangkan merupakan pemasok unsur hara nitrogen dan fosfor untuk tanaman, serta pupuk hayati sebagai pengurai zat-zat organik atau dekomposer yang sering digunakan dalam proses pengomposan. Kemudian pupuk hayati pemasok nitrogen ini mengubah N yang ada di udara menjadi nitrogen yang siap diserap oleh tanaman. Kemudian jenis bahan aktif mikroba yang digunakan untuk pupuk hayati pemasok nitrogen ini adalah rhizobium, azospirillium, azotobacter. Kemudian pupuk hayati pelarut fosfat ini melarutkan unsur fosfor dari cerapan tanah menjadi unsur hara fosfor yang bisa diserap tanaman. Jenis bahan aktif mikroba yang digunakan diantaranya bakteri pelarut fosfat, fungi pelarut fosfat, Aspergillus, Pseudomonas, dan masih banyak lagi. Kemudian pupuk hayati dekomposer ini berfungsi untuk mendekomposisi atau menghancurkan bahan-bahan organik dalam proses pengomposan pada pembuatan pupuk organik. Jenis bahan aktifnya Trichoderma, Saccharomyces, Streptomyces, Lactobacillus, dan sebagainya.
0: Jadi tergantung fungsi ya Bu ya. Misalkan fungsi untuk menambah nitrogen gitu juga ada. Untuk pelarut juga ada. Bahkan juga mungkin untuk dekomposer juga ini yang juga berpengaruh juga ada gitu ya. Baik. Habis ini kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Saya pengen tanyakan adalah kualitasnya. Karena kadang sesuatu yang sifatnya kimia ini dianggap lebih mempan gitu ya. Dia lebih punya banyak manfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa. Pendengar juga boleh bergabung ya jika Anda penasaran dengan seperti apa sih standar mutu pupuk Hayati tadi. Masih Bu Rida siap menjelaskan topik seputar bagaimana ya pengawasan standar mutu pupuk hayati. Kita akan kembali membahasnya pendengar di Ngobras setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pupuk hayati ini punya banyak manfaat ternyata pendengar ya. Dari sisi jenisnya pun juga berbeda. Dan keunggulannya juga tadi disampaikan oleh Bu Rida juga lebih unggul ya. Karena memang bahan-bahannya organik juga mungkin lebih aman. Dan juga mempunyai fungsi yang lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia gitu. Nah Bu Rida, ini kan disebutkan jenisnya sudah ada. Fungsinya juga sudah ada gitu ya. Kemudian untuk kualitasnya ini apakah benar-benar bisa bersaing Bu? Dibandingkan dengan buatan pabrik yang ada unsur kimianya gitu ya.
1: Ini berdasarkan keputusan Menteri Pertanian, kualitas pupuk hayati ini bisa dilihat dari satu, jumlah populasi mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme hidup yang terdapat dalam pupuk harus terukur. Bila jumlahnya kurang, maka aktivitas mikroorganisme tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian efektivitas mikroorganisme, tidak semua mikroorganisme memberikan pengaruh positif pada tanaman. Bahkan beberapa di antaranya bisa menjadi parasit. Hanya mikroorganisme tertentu yang bisa dijadikan sebagai pupuk hayati. Sebagai contoh, jenis rhizobium yang bisa menambat nitrogen atau Aspergillus niger sebagai pelarut fosfat. Kemudian bahan pembawa ini fungsinya sebagai media tempat mikroorganisme tersebut hidup. Bahwa bahan pembawa harus memungkinkan organisme tetap hidup dan tumbuh selama proses produksi, penyimpanan, distribusi hingga pupuk siap digunakan. Kemudian masa kadaluarsa, sebagaimana makhluk hidup lainnya, mikroorganisme tersebut memiliki siklus hidup. Apabila mikroorganisme dalam pupuk telah mati, pupuk tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pupuk hayati. Untuk memperpanjang siklus hidup tersebut, produsen pupuk biasanya mengemas mikroorganisme tersebut dalam keadaan dorman, sehingga perlu aktivasi kembali sebelum pupuk diaplikasikan pada tanaman. Pupuk yang benar seharusnya mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam kemasannya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Kemudian memberikan kepastian formula pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang beredar di wilayah NKRI sesuai dengan komposisi yang didaftarkan. Begitu Mas Aldi.
0: Baik, berarti memang istilahnya standarisasi itu perlu ya Bu ya? Apakah memang harus menggunakan dua standar atau mungkin juga standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu?
1: Iya, standar mutu pupuk hayati ini tadi untuk menjamin kualitas pupuk hayati. Kemudian pupuk hayati yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang mengacu pada standar nasional Indonesia maupun persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Standar mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu. Sedangkan standar nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh PSN dan berlaku di wilayah NKRI. Persyaratan teknis minimal yang selanjutnya disingkat PTM ini adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. PTM pupuk hayati adalah persyaratan formulasi yang harus dipenuhi oleh pupuk hayati. Adapun tujuan dari penetapan standar mutu ini adalah untuk menjamin mutu dan kualitas pupuk, kemudian melindungi manusia dan lingkungan dari pengaruh yang membahayakan, kemudian perlindungan konsumen dan produsen pupuk, menyesuaikan standar baku internasional, serta memberikan kepastian formula pupuk yang beredar sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan. Nah, syarat mutu pupuk hayati ini dikelompokkan dalam pupuk hayati tunggal dan pupuk hayati majemuk, baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk padat.
0: Kemudian untuk bisa memberikan standarnya, apakah ada syarat-syaratnya Bu yang harus dipenuhi Bu? Misalkan dari sisi total bakterinya atau mungkin juga kandungan-kandungannya gitu ya, ada nggak?
1: Ada tentu saja. Standar mutu pupuk hayati saat ini mengacu pada persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Kementan nomor 261 tahun 2019. Nah, standar mutu pupuk hayati tunggal itu harus memiliki total sel hidup bakteri lebih dari 1 kali 10 pangkat 8 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian total sel hidup actinomycete lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian untuk fungi lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Uji fungsional penambat nitrogen misalkan harus positif, pelarut fosfat harus positif, kemudian pelarut unsur hara lain harus positif, kemudian perombakan bahan organik harus positif, dan pembentuk pintil akar harus positif sesuai dengan klaim pupuk hayati yang didaftarkan. Patogenisitas pada tanaman harus negatif, kemudian kontaminan E. coli dan Salmonella ini masing-masing harus kurang dari 1 kali 10 pangkat 3 CFU atau MPN per gram atau per mililiter. Pupuk hayati tidak boleh mengandung racun atau bibit penyakit bagi tanaman, hewan maupun manusia. Dan ambang batas maksimal untuk logam berat pada pupuk hayati padat, ini untuk arsen maksimum 10 ppm, kemudian merkuri maksimum 1 ppm, timbal maksimum 50 ppm, kadmium maksimum 2 ppm, kromium maksimum 180 ppm, nikel maksimum 50 ppm. Sedangkan ambang batas logam berat pada pupuk hayati cair ini untuk arsen maksimum 5 ppm, merkuri maksimum 0,2 ppm, timbal maksimum 5 ppm, kadmium maksimum 1 ppm, kromium maksimum 40 ppm, dan nikel maksimum 10 ppm.
0: Baik, itu untuk yang tunggal ya Bu ya. Kalau yang majemuk seperti apa ini?
1: Untuk tunggal. Nah, untuk syarat mutu hayati pupuk hayati majemuk ini terdiri dari dua pupuk hayati majemuk yang terdiri dari apa? Lebih dari satu jenis mikroba dalam satu pupuk hayati. Ini dibedakan menjadi konsorsium mikroba yang terdiri dari dua genus. Nah, ini salah satu genusnya harus memiliki syarat total sel hidup bakteri lebih dari 1 kali 10 pangkat 7 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 7 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian actinomycete lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian fungi lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian genus keduanya sesuai syarat teknis, ini total sel hidup bakterinya harus lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian actinomycete lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Kemudian funginya lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk pupuk hayati cair. Nah, yang kedua untuk pupuk hayati majemuk ini yang terdiri dari konsorsium mikroba yang terdiri dari lebih dari dua genus. Nah, salah satu genusnya harus memiliki syarat total sel hidup bakteri lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram untuk yang padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mililiter untuk yang cair. Kemudian actinomycet ini lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram untuk yang padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk yang cair. Nah, fungi lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram untuk padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter untuk yang cair. Kemudian untuk genus lainnya sesuai syarat teknis ini memiliki total sel hidup bakteri lebih dari 1 kali 10 pangkat 5 CFU per gram untuk yang padat dan 1 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter untuk yang cair. Kemudian genus Actinomycetes lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 3 CFU per mililiter untuk yang cair. Kemudian funginya lebih dari 1 kali 10 pangkat 4 CFU per gram untuk pupuk hayati padat dan lebih dari 1 kali 10 pangkat 3 CFU per mililiter untuk yang pupuk hayati cair. Dan untuk persyaratan yang lain seperti uji fungsional, kontaminan E. coli dan Salmonella, dan ambang batas logam berat dalam pupuk hayati majemuk masih sama dengan yang pupuk hayati tunggal yang sudah saya sampaikan tadi di depan.
0: Baik. Tapi kalau dilihat dari detail kan memang dari bahan juga sampai sedetail itu ya Bu ya, dari mulai teknisnya bahkan juga genusnya pun juga dihitung gitu. Tapi ada cara nggak sih Bu untuk mengetahui apakah kandungan pupuk hayati ini sudah sesuai standar atau memang harus dicek dulu atau seperti apa?
1: Iya. Untuk mengetahui kandungan pupuk hayati ini bagi konsumen yang masih awam, ini dapat dilihat pada label kemasan pupuk, apakah sudah sesuai dengan standar mutu dan dilihatlah nomor izin edarnya. Jika sudah ada nomor izin edar, berarti pupuk hayati tersebut sudah melewati serangkaian pengujian dan telah dinyatakan sesuai dengan standar mutunya. Nah, untuk produsen yang ingin memproduksi pupuk hayati tersebut, harus melakukan pengujian terhadap kandungan pupuk hayati di laboratorium pengujian mikrobiologi. Utamanya jika pupuk hayati ini akan diedarkan secara komersil dan lintas wilayah kabupaten, maka harus mempunyai izin edar yang mekanisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pemilah tanah. Nah, salah satu persyaratan mendapatkan izin edar ini, pupuk hayati harus lulus uji mutu sesuai persyaratan teknis minimal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261 Tahun 2019, kemudian juga harus lulus uji efektivitas pupuk yang dilakukan di lahan dengan indikator tanaman tertentu. Kemudian uji mutu pupuk dan uji efektivitas ini bisa dilakukan di lembaga yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian.
0: Termasuk BRMP apakah bisa atau di tempat mana Bu? Atau di yang bisa
1: kalau
0: di
1: untuk uji mutu pupuk hayati ini di BRMP Kementerian Pertanian, di BRMP Tanah Pupuk ini bisa dilakukan uji mutu. Kemudian untuk uji efektivitasnya di BRMP Jawa Tengah juga bisa,
0: ya?
1: Dilakukan.
0: Baik, kita kembali jeda Bu, saya masih punya satu segmen terakhir, pendengar juga masih bisa menyimak penjelasan Bu Rida ya, seputar standar mutu pupuk hayati. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pendengar Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita bisa mengetahui pendengar bagaimana manfaat dari pupuk ya, apalagi jika mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik ya. Ada berbagai macam termasuk juga pupuk hayati yang pastinya punya standar mutu. Bu Rida, ini kalau masyarakat gitu ya, para petani atau mungkin juga pengusaha juga mulai menggunakan pupuk hayati, perubahan apa yang paling kelihatan Bu untuk lingkungan kita?
1: Kita menggunakan pupuk hayati, tentu saja tanah kita akan menjadi hidup kembali karena kita masukkan mikroorganisme hidup ke dalam tanah. Tadi sebagai soil regenerator, ini yang bisa mengembalikan kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Dan pupuk hayati ini juga bisa menguraikan residu-residu kimia yang ada di dalam tanah, gitu.
0: Kalau sekarang juga apakah sudah banyak Bu yang menggunakan pupuk hayati juga ini ya memiliki standar gitu Bu dari penggunaannya sendiri?
1: Iya, banyak sekali sekarang produsen-produsen pupuk hayati yang sudah mulai mendaftarkan atau mengajukan izin edarnya ke Kementerian Pertanian supaya mendapat tempat di hati para pengguna, petani khususnya, kemudian masyarakat pada umumnya.
0: Baik, terakhir nih ada pesan apa Bu dari Bu Rida kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga masih belum tertarik atau bahkan juga sudah tertarik tapi juga belum punya standar khusus nih untuk penggunaan dari pupuk hayati tadi Bu?
1: Iya, pendengar setia RRI dimanapun berada, kini saatnya kita kembalikan kesehatan tanah kita. Marilah kita gunakan pupuk hayati, pupuk organik, agar lingkungan kita tetap lestari, kemudian produksi pertanian melimpah, itu. Kemudian swasembada pangan di Indonesia akan tercapai.
0: Baik.
1: Demikian,
0: Bu Rida,
1: Mas Aldi.
0: Terima kasih informasinya, ini penjelasannya detail sekali. Semoga juga semakin baik ya Bu ya.

0: di tahun-tahun ke depan penggunaan pupuk organik dan juga pupuk hayati. Kami ucapkan terima kasih Bu untuk penjelasannya dan juga untuk malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Terima kasih Bu.
1: Kami-kami. Terima kasih Mas Aldi dan para pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Demikian pendengar pengawas mutu hasil pertanian BRMP Jawa Tengah, Rida Nurlali SP sudah menjelaskan terkait dengan standar mutu untuk pupuk hayati. Silakan ya, untuk yang belum menggunakan pupuk organik atau hayati, segera bisa beralih seperti penjelasan Rida barusan pendengar.

0: Look it up, look it up. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Sudah jam 9 malam, berarti saatnya kita untuk bernostalgia bersama ya. Gimana hari Selasanya? Apakah sudah sampai di rumah? Atau mungkin juga masih banyak kerjaan, masih harus lembur saya temannya pendengar ya. Yang jelas malam ini 2 jam ke depan ya, boleh kalau misalkan mau gabung, mau request lagu-lagu era 80-an, 90-an sampai 2000-an awal sudah saya siapkan ya. Pokoknya kalau Anda pengin bernostalgia bersama, telepon, SMS, WhatsApp-nya saya buka dari sekarang untuk Anda sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Adele sepertinya masih sibuk dengan kehidupan pribadinya ya beberapa bulan ini pendengar. Bahkan juga banyak fans yang sudah menantikan kabarnya Adele. Setelah beberapa waktu lalu dia kan memutuskan untuk hiatus sebentar. Terutama setelah dia menyelesaikan residensi yang ada di Las Vegas ya. Tapi kabar baiknya ini ada yang menunjukkan bahwa ternyata Adele ini sudah siap untuk kembali ke studio rekaman. Jadi ada beberapa berita yang menunjukkan bahwa Adele ini sudah siap kembali ke studio setelah beberapa hari ini juga sudah mulai sibuk nulis bahkan juga menggarap lagu pendengar. Dan kabarnya juga disampaikan oleh media yang ada di Amerika ya, bahkan juga ada produser yang membisikkan kabar kalau bolak-balik tuh ada sesi rekaman mingguan, bahkan juga sudah ada beberapa lagu yang direkam sama Adele. Tapi yang jelas belum tahu nih genrenya bakal seperti apa, kemudian juga akan seperti apa konsepnya gitu ya. Yang jelas produser-produser dan juga beberapa nama seperti Bon Iver ini juga terlihat di studio tadi, tapi nggak jelas mereka sebagai kolaborator, penuliskah atau justru malah berduet gitu ya. Terus juga ada Gracie Abrams ya, yang juga terlihat sedang syuting video musik di luar gedung tadi. Jadi Adele tuh memilih lokasi tuh karena ini ya, mencerminkan budaya yang kenal dengan London gitu kan. Jadi meskipun ini sudah menjadi rahasia kalau Adele tuh adalah salah satu penyanyi Inggris terbaik di abad terkini ya pendengar ya, kita masih belum tahu nih apakah hal-hal tadi ini akan sangat membantu Adele untuk kembali menemukan jati dirinya. Karena beberapa tahun dia juga sudah ke Amerika, jadi mungkin kembali ke London, kembali ke kampung halamannya bakal lebih membuatnya ini nyaman untuk membuat album terbarunya pendengar.

0: Apa itu reskilling di dunia kerja? Inilah penjelasan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Aziz SEMSI.
1: Jadi memang ada namanya reskilling ya. Jadi misalnya dia lulusan dari Fakultas A, tetapi dia bisa bekerja di perbankan itu, tidak selalu lulusan ekonomi, tidak selalu lulusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Lulusan pertanian, lulusan fisika, juga banyak yang itu. Artinya tidak harus selalu linier dengan pendidikannya. Nah, hal yang linier itu biasanya kalau dia bekerja di sektor kayak yang teknik, misalnya mesin. Pak, yeah. Basicnya dia dulunya mesin. Nah, tapi untuk hal-hal yang tertentu ada yang tidak harus linier. Yang kedua, ada anak-anak kita itu yang memang kepingin, misalnya dia lulusan SMK, jurusannya administrasi. Ternyata dia karena perkembangan barista cukup pesat, dia kepingin untuk menjadi barista. Maka dia mengikuti pelatihan barista, setelah itu berwirausaha atau kerja di perhotelan atau kafe dan lain sebagainya. Boleh reskilling gitu. Tidak harus sesuai dengan pendidikannya.

Bayangin pendengar, kalau misalkan Anda konser ya di depan Tria Chang Cutra, pasti gayanya itu luar biasa ya, bisa jingkrak-jingkrak. Karena meskipun dia juga udah berumur, tapi aksi rock and rollnya Tria tuh masih kelihatan. Contohnya ya, ini bukan di panggung, tapi Tria ini baru aja melaksanakan konser di acara wisuda anaknya, pendengar, bayangkan ya. Jadi unggahan istrinya Tria itu menunjukkan bahwa Tria ini menghadiri acara kelulusan putri mereka. Jadi bukannya duduk anteng gitu ya, Tria ini justru sukses mencuri perhatian dengan aksi dadakan yang super cool. Jadi dia menyanyikan lagu I Love You Bebe ya, bersama dengan home band yang ada di acara kelulusan tadi. Jadi bayangkan ya, ini free konser, pendengar. Dan mungkin juga tidak hanya teman-temannya anaknya Tria, tapi juga anaknya itu juga pasti bangga ya punya ayah seorang rocker seperti Tria, pendengar. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang ikonik sekali dari The Chang Cutra ya. Mereka menjadi band dengan gaya rambutnya tuh kayak ala-ala Mick Jagger gitu kan. Kemudian juga anggota bandnya juga punya rambut bob kayak The Beatles gitu ya. Dan ternyata sudah 20 tahun lagu ini didengarkan oleh semua penikmat musik Indonesia. Kembali ke tahun 2006 ketika mereka pertama kali merilis lagu Alah Bibi, pendengar. Next, saya punya lagu, ini requestnya yang sudah WhatsApp ya, Santi dan juga Marcel. Untuk Pak Nadi, saya putarkan Hayam Memuji.

Musiklopedia. Musiklopedia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu menggantikan karisma

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musikopedia.
1: Saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya, tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya dituntut untuk selalu berbuat lebih baik dari apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya, membawa Chrisye memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Chrisye telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musikopedia.

0: apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai lingua franca? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPGRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Lingua franca itu artinya bahasa pengantar antar penduduk di wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, kemudian setelah para pemuda itu bersatu pada tahun 2008, ya tepatnya pada momentum Sumpah Pemuda, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa yang menyatukan antar suku di seluruh wilayah Nusantara. Semula memang kalau menurut sejarah ada yang tidak setuju, Muhammad Yamin itu meminta namanya tetap bahasa Melayu karena mayoritas bahasa Melayu digunakan. Tetapi kemudian Tabrani mengusulkan kalau kita sudah bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Bahasanya juga harus bahasa Indonesia.

Sepertinya kita harus bangga dengan Raisa pendengar, karena dia disebut sebagai national sweetheart ya. Karena emang Raisa ini image-nya tuh perfect gitu ya, cantik, suaranya bagus. Nah yang paling baru, Raisa ini berkolaborasi dengan seorang artis Korea ya, Sang Si-kyong, yang resmi berduet keduanya. Jadi video Raisa viral ya ketika dia diundang di Korea, kemudian juga nyanyi dan juga duet langsung bareng Sang. Jadi lagu Heaven Knows ini menjadi sebuah langkah baru yang mungkin bisa dibilang sebagai cara Raisa buat go internasional gitu ya. Karena emang dia dikenal sebagai salah satu penyanyi solo terbesar Indonesia, karena jutaan pendengar juga banyak. Kemudian juga proyeknya ini semakin memperluas ya, bagaimana Raisa ini bisa menembus pasar Asia Timur pendengar. Kemudian partner duetnya, Sang Si-kyong sendiri ini juga memanfaatkan kolaborasinya sebagai upaya untuk menjangkau audiens yang ada di luar Korea Selatan. Dan lagu ini juga sudah bisa dinikmati ya. Yang jelas kalau Anda termasuk yang suka lagu-lagu galau ya, lagu Heaven Knows ini juga menjadi lagu ballad ya, penuh balada, penuh perasaan yang mendayu-dayu gitu kan ya. Bagaimana untuk pertama kalinya ini Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea dan juga bahasa Inggris. Langsung bisa dicek ya seperti apa nih Raisa kalau nyanyi bahasa Inggris pendengar. Selamat malam buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1, Safira ya, Ari Lasso yang hampa. Semoga gak hampa ya malam ini ya, karena saya masih akan bersama Anda sampai jam 11 malam nanti.

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, berbeda dengan zaman sekarang ya, di mana bakat-bakat luar biasa itu ditemukan di media sosial lewat talent scout gitu. Tapi kalau zaman dulu di tahun 80-an, 70-an bahkan gitu ya, hanya seorang produser yang bisa atau jeli gitu ya untuk bisa mencari bakat dari seseorang berdasarkan demo atau mungkin juga bahkan dari pengalaman pribadi gitu ya. Dan nama-nama seperti Whitney Houston ya, ini menjadi salah satu artis yang ditemukan oleh Clive Davis, pendengar. Dan Clive Davis sendiri ini dikenal sebagai salah satu figur yang paling berpengaruh ya. Nah, sayangnya pendengar, Clive Davis ini meninggal dunia pada usia 94 tahun di kediamannya di Amerika Serikat. Dan dalam pernyataan resmi keluarga ya, Clive Davis dianggap sebagai sosok ayah dan juga kakek yang penuh kasih. Nah, Clive Davis ini sendiri sangat berpengaruh ketika dia mendirikan Arista Record di tahun 70-an, pendengar. Dan nama-nama seperti Whitney Houston, Alicia Keys, Aretha Franklin, Billy Joel sampai Jennifer Hudson ya, menjadi penyanyi-penyanyi yang dia temukan, dia bentuk. Dan salah satu yang terbesar adalah ketika dia ini menemukan bakat luar biasa Whitney Houston di tahun 80-an dan memperkenalkannya kepada dunia gitu ya. Bahkan ketika dia mendirikan G Records di tahun 2000, dia juga menjadi orang yang paling berpengaruh pada karirnya Alicia Keys di awal tahun 2000-an. Jadi sepeninggalnya Clive ini pasti banyak sekali ya musisi-musisi yang kembali mengingat bagaimana mereka ini mengawali karirnya lewat tangan dingin seorang Clive Davis, termasuk juga Alicia Keys yang lagunya siap saya putarkan pendengar.

0: Bebas, Shane Patri nama, angkat ke depan dia, dicuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota pelatih, bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Satu kabar pendengar dari penyanyi Usher ya, yang juga dikenal sebagai, dulu sih katanya ini sebagai the next-nya Michael Jackson ya, karena emang dari gaya bermusiknya, gaya suaranya hampir sama gitu. Dan lama gak kedengaran kabar penyanyi R&B Usher ini kembali menunjukkan dirinya lewat kolaborasi bareng sama salah satu penyanyi dan juga penulis lagu R&B Dream. Jadi kalau Anda penasaran mana Usher-nya, jadi dia berkolaborasi ya, dia sebagai bintang tamu dalam single berjudul Tanpa Pendengar. Lagu ini adalah lagu kedua dari albumnya The Dream yang juga akan rilis pada bulan depan ya, tepatnya tanggal 10 Juli. Nah, di single ini Usher dan juga The Dream ini berkolaborasi bareng sama Pharrell Williams untuk menghadirkan nuansa R&B mewah yang juga sepertinya menggambarkan bagaimana kondisi percintaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Just suaranya Usher masih sama, masih ada unsur Michael-Michaelnya gitu mendengar ya. Saya mau sehat lagi buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Tadi Bu Usher lagunya udah saya puterin ya, Seventeen. Terus juga dari Mas Rian minta lagunya Yovi Enuno yang sempat memiliki. Salamnya untuk pendengar Pro 1. Terima kasih ya. Langsung gak pakai lama deh, saya putarkan requestnya Yovi Enuno.

Grup musik R&B yang dibentuk pada tahun 1990 di Atlanta, Georgia oleh Tioni T-Bush Watkins, Rosonda Chili Thomas, dan Lisa Left Eye Lopez. Mereka dikenal dengan gaya musik yang menggabungkan R&B, hip-hop, dan pop, serta penampilan yang berani dan inovatif. Awalnya grup ini bekerja dengan produser Dallas Austin yang membangun

Karir mereka melejit dengan album debut Oh! On the TLC Tip di tahun 92. Namun, puncak kesuksesan mereka datang dengan album kedua, Crazy Sexy Cool di tahun 94, yang menghasilkan lagu-lagu legendaris seperti Creep dan Waterfall. Album ini membawa TLC ke puncak popularitas internasional dan mengukuhkan mereka sebagai grup R&B.

Hits seperti No Scrubs dan Unpretty dari album Fan Mail di tahun 99 semakin mempertegas dominasi TLC di dunia musik. Grup ini dikenal dengan lirik-lirik yang memberdayakan wanita serta gaya vokal mereka yang kuat dan harmonis. Keberhasilan mereka membawa banyak penggemar baru dan menjadikan mereka ikon dalam musik R&B dan pop.

Chelsea telah meraih berbagai penghargaan termasuk 4 Grammy Award dan lebih dari 65 juta album terjual di seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan pribadi termasuk tragedi meninggalnya Left Eye pada tahun 2002, mereka tetap menjadi simbol ketangguhan dan kesuksesan. Pengaruh mereka dalam musik R&B dan pop terus diakui.

Hingga kini T-Boss dan Chilly tetap melanjutkan warisan TLC dengan merilis album baru dan menggelar tour. Meskipun tanpa kehadiran Live Eye, mereka terus menjaga semangat dan pengaruh grup dengan proyek-proyek baru termasuk album TLC di tahun 2017. Grup ini tetap dihormati sebagai salah satu grup musik paling ikonik dan berpengaruh sepanjang masa.

Pendengar, semoga 2 jam ini bisa membawa Anda kembali ke masa-masa indah ya. Tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Kadang tuh kenangan bisa muncul ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang punya kenangan indah ya. Dan terima kasih untuk yang sudah request ya. Satu lagu terakhir di segmen Ruang Rindu dari Dewa 19 saya hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Selamat malam untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran Pro 1 Semarang malam ini bersama dengan saya Aldi pendengar. Kita melihat ya saat ini banyak orang tua yang masih update gitu terkait dengan sekolah-sekolah ya. Ada yang sudah lolos seleksi, ada yang harus ke Pental cari sekolah lain. Semangat terus, ini bagian dari pendidikan putra-putri kita pendengar. Yang jelas sudah ada 228.000 lebih calon peserta didik yang lolos sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk SMA dan juga sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah. Dan saat ini untuk SPMB sendiri sudah masuk di tahap daftar ulang ya, per kemarin tanggal 22 sampai tanggal 25 di masing-masing sekolah. Jadi untuk datanya sendiri 293.000 lebih itu untuk calon peserta didik dan sisanya 228.000 lolos seleksi. Untuk 120.000 itu di SMA negeri, sementara di SMK itu ada 107.000, hampir sama pendengar. Kemudian untuk yang belum tahu hasilnya itu sudah diumumkan di website resmi ya. Dan di waktu ini dipilih supaya anak-anak bisa melihat langsung bersama dengan keluarganya. Mungkin kemarin jam 7 malam sudah pada cek kabarnya seperti apa. Nah, untuk sistem SPMB sendiri untuk saat ini berlangsung terpantau stabil ya. Meskipun juga terjadi fluktuasi jumlah pengguna yang mengakses laman. Demikian disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto. Jadi silakan lengkapi berkasnya pendengar, semoga bisa terselesaikan sudah terulangnya sebelum tanggal 25 Juni.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kita melihat pendengar saat ini banyak sekali perbaikan ya di jalan-jalan atau juga infrastruktur. Seperti saat ini masih ada betonisasi di kawasan Kaligawe. Ini untuk bisa mengantisipasi musim penghujan di akhir tahun ini ya. Tidak hanya itu, Pemprov juga sepertinya sudah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi tanggul di Tunggul Sari, Kecamatan Tayupati. Ini sepanjang 450 meter pendengar, dengan nilai 400 juta rupiah untuk mengantisipasi supaya air rob tidak masuk ke pemukiman warga. Kemudian Gubernur langsung meninjau ya, Gubernur Ahmad Lutfi ini meninjau langsung lokasi yang terdampak rob dan diharapkan setelah dilakukan pengecekan ini bisa langsung diputuskan bahwa yang paling utama dalam waktu dekat adalah membuat tanggul pendengar. Kemudian selain penanganan fisik, Pemprov juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak rob seperti logistik, bahan pangan, obat-obatan dengan total nilai 300 juta rupiah. Dan itu disampaikan kepada pihak desa untuk bisa dibagikan kepada masyarakat. Kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD juga diminta untuk mendampingi masyarakat ya. Karena memang kalau untuk Dinas Kesehatan mereka sudah menurunkan tim untuk pelayanan kesehatan. Dan Dinas Pendidikan juga sudah memetakan nih apakah sekolah dan juga anak-anak ada yang terdampak atau tidak untuk kemudian diberikan bantuan.

terlahir dengan nama Rizky Febian Ardiansyah Sutisna pada 25 Februari 1998 di Kota Bandung atau yang akrab dipanggil Iki. Memiliki cita-cita sebagai penyanyi profesional sejak berada di bangku sekolah dasar, Iki pernah mengikuti seni pertunjukan seperti musik tradisional, breakdance, acting, hingga grup musik. Karir profesional Iki dimulai pasca menandatangani kontrak dan bergabung dengan perusahaan Net Talent Management. Iki merilis debut singlenya sebagai penyanyi profesional dengan judul Kesempurnaan Cinta pada 11 Agustus 2015. Musikopedia. Kau dan aku tercipta oleh waktu. Berkat Kesempurnaan Cinta, di awal karirnya Iki telah dinominasikan dalam 17 nominasi di ajang penghargaan dan memenangkan 10 penghargaan, diantaranya 2 Anugerah Musik Indonesia, 1 Anugerah Planet Musik, 1 Dahsyatnya Award, 2 Indonesia Choice Award, 1 Inbox Award, 1 Nickelodeon Indonesian Kids Choice Award, dan 2 SCTV Music Award.

sempat puas dengan pencapaian tersebut, Iki kembali mengeluarkan single-single hits lainnya. Sebut saja Penantian Berharga, Cukup Tahu, Sweet Talk, Indah Pada Waktunya, Hargai Cinta, Berpisah Itu Mudah, dan Mimpi Bersama merupakan judul single lagu dari Rizky Febian. Musikopedia.

0: Setelah mendirikan label rekamannya sendiri, RFAS Music, Rizky Febian merealisasi karya impiannya di bidang musik yang sempat terhalang oleh peraturan dan kebijakan label rekaman. Salah satunya adalah proyek trilogi Garis Cinta, yaitu Cuek, Mantra Cinta, dan Makna Cinta. Rizky mengaku, trilogi Garis Cinta ini menjadi pencapaian terbesar Rizky Febian sepanjang tahun 2020.
1: Musiklopedia.

bersamamu kasih. Pendengar, untuk yang sudah bersiap-siap untuk mendengarkan Debar ya, dengar bareng. Untuk hari ini nanti ada Portugal versus Uzbekistan yang akan disiarkan tepat pukul 00 ya. Dan saya juga akan mengantarkan Anda. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 ya untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Nanti ada Portugal sama Uzbekistan jam 00. Terus jam 3 pagi jangan lupa nih, Inggris sama Ghana juga akan kami siarkan ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit dan selamat mendengarkan Debar Pesta Bola Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada

0: satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo, apa kabarnya pagi hari ini? Pendengar, jumpa lagi dengan saya Sylvia Ansori yang akan menemani pagi Anda, aktivitas Anda ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi sudah kami siapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda, pendengar. Tapi sebelum itu, pagi hari bersama Pro 1 nanti kita hadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi ya. Kita akan hadirkan perbincangan, kita akan belajar dan mengaji bersama Ustadz Solihul Hadi atau Ustadz Icul mengenai anjuran puasa di bulan Muharram. Nah, seperti apa anjurannya? Nanti line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda agar Anda bisa bergabung langsung ya, menanyakan berbagai pertanyaan bersama Ustadz Solihul Hadi. Inilah Semarang Pagi ini 24 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Sylvia Ansori.

Menambah pahala bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Pagi hari ini pendengar kita sudah tersambung bersama Ustadz Solihul Hadi. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat Mbak Silvi.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, pagi hari ini silahkan sebagai pembuka anjuran berpuasa di bulan Muharram Pak Ustadz, silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaqa nasil hakim al-haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mithal adim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri ithna inda Allahi ithna ashara shahra fi kitabillahi al-ayah sadaqallahu al-adim. Yang saya selalu cintai, para pendengar Radio RRI Bersatu Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas, ada Mbak Silvia dan seterusnya, dan lain-lain, yang selalu saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah, karena sampai hari ini kita masih bersama walaupun dalam suasana yang berbeda, bukan dengan tatap muka melainkan dengan udara. Kita bersama-sama untuk silaturahim dalam rangka thalabul ilmi, ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling bantu-bantu dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu belajar berkaitan dengan masalah agama di dalam religi pagi hari ini. Maka kita sampaikan, kita selalu ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Dan yang selanjutnya ini Mbak Silvi, kita berbicara berkaitan dengan anjuran berpuasa di dalam bulan Muharram. Jadi kalau kita sering mendengarkan bahwa di bulan Muharram itu banyak keutamaan, bahkan di dalam sebuah kitab kecil di bulan Muharram itu ada 12 amalan kebaikan, ada 12 perkara. Yang pertama salah satunya adalah sedekah, kemudian silaturahim, ziarah, kemudian mengunjungi ulama, potong kuku, memakai celak di mata, mandi tobat ataupun mandi tolak balak, dan seterusnya. Itu ada beberapa amalan tersebut, tetapi di dalam sebuah riwayat yang sahih memang hanya puasa. Jadi yang dianjurkan di dalam bulan Muharram itu puasa dan membaca Al-Quran, memperbanyak taubat. Ya memang itu sahihnya begitu. Cuman yang kita bahas kali ini adalah apa betul di dalam perintah ataupun anjuran berpuasa itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak di antara para pendengar, di antara para sahabat kita yang selalu bertanya, sebetulnya itu amalan apa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Muharram tersebut. Puasa itu bagaimana ceritanya kan gitu. Karena begini, ada sebuah riwayat, salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi ini dari Ibnu Qutadah, bahwa ketika Rasulullah pergi ke Madinah, karena memang pada saat itu Islam berkembang di Madinah pasca hijrah ya. Pasca hijrah itu Islam berkembang di Madinah. Kemudian antara penduduk Madinah, entah itu Muslim maupun Yahudi Nasrani, itu bersama berdampingan dan rukun. Tidak ada perselisihan ataupun tidak ada permusuhan. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa, mereka sedang berpuasa, Rasulullah kaget, loh, kamu kok berpuasa? Puasa apa gitu kan? Biasanya kan yang puasa orang-orang Muslim, karena memang ada anjuran puasa. Rasulullah sendiri juga puasa sunnah Senin dan Kamis. Terkadang beliau juga puasa Nabiullah Dawud kan gitu. Maka salah satu orang Yahudi itu menjawab yang ditanya, saya berpuasa dikarenakan di tanggal ini, di hari ini yang tanggal 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran Fir'aun. Maka syukur saya, wujud syukur saya ini saya gunakan untuk melaksanakan puasa, gitu kan. Lah Rasulullah kaget, loh Nabi Musa itu kan Nabi aku terdahulu, gitu kan. Maka beliau menjawab begini, ini dari riwayat Ibnu Abbas ya. Rasulullah menjawab, nahnu ahakku bi Musa minkum, gitu. Nahnu kami hakku lebih berhak bi Musa terhadap Nabi Musa minkum daripada kalian, gitu. Kami itu lebih berhak tentang Nabi Musa daripada kalian. Kalau kalian saja puasa untuk mensyukuri adanya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, maka saya itu harusnya lebih berhak. Ini seperti yang dikutip di dalam sebuah kitab hadis sahih ya, yaitu kitab hadis Imam Bukhari nomor 2004 ya, dan juga kitab hadis atau sahih Muslim yang ditulis di dalam nomor 1130. Ini betul sudah sangat sahih bahwa adanya puasa tanggal 10 Muharram itu Rasulullah melihat mereka yang sedang berpuasa dengan enjoy gitu kan. Tentang tanggal 10 Muharram dikarenakan mensyukuri adanya Nabi Musa AS yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu awalnya. Maka di situ ada pelajaran dari yang dianjurkan oleh Rasulullah. Meskipun tidak ada kata-kata yang mengatakan di situ saya akan berpuasa juga seperti kamu gitu karena saya lebih berat, tapi itu riwayat yang ditulis ataupun yang disampaikan oleh Ibnu Abbas menegaskan bahwa Rasulullah itu berhak atau lebih berhak atas Nabi Musa dan akan melaksanakan puasa yang sama. Hanya perbedaannya nanti akan ada penambahan puasa untuk menjaga perbedaan. Jadi tidak sama persis kan. Tidak sama persis kalau orang Yahudi hanya melaksanakan puasa di tanggal 10. Lah kita, kaum muslimin yang diajukan oleh Rasulullah itu ditambahi supaya tidak sama. Nah ini Mbak Silvi, di tanggal ini kan ada dua versi tuh. Ini itu tanggal 9, yeah. Ya kan? Versi yang tanggal Selasa. Jadi Selasa kemarin tanggal 17, tanggal 16 ya, tanggal 16 itu tanggal 1 Muharram. Betul. Kalau kita lihat kalender nasional, tetapi ada organisasi besar kita di Indonesia yang kemarin sempat melakukan Rukyatul Hilal dan ternyata meleset satu hari, tanggal 17. Jadi pas tanggal 17 ketika masuk kerja itu pas tanggal 1. Jadi tanggal liburnya itu belum gitu kan. Kalau versi Rukyatul Hilal. Dan ini kan perbedaan pendapat dan juga perbedaan perhitungan itu kan sudah lumrah dan itu terbiasa karena mengingat bulan Qomariyah itu antara 29 maupun 30 itu tidak paten. Misalnya nih bulan Muharram atau sebelum Muharram kan Dzulqa'dah. Dzulhijjah itu ada kalanya 30 hari. Ada kalanya 29 hari. Padahal dalam satu bulan itu berbeda kalau Masehi kan jelas itu. Kalau misalnya di bulan Januari pasti 31 hari. Bulan Februari pasti 28 hari kecuali yang keempat, tahun keempat kan begitu. Dan itu paten. Sementara kalau Qomariyah itu kan dalam satu nama bulan itu tidak paten. Terkadang 29, terkadang 30 sesuai dengan peredaran bulan itu yang mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Dan disitulah ada perbedaan-perbedaan penghitungan kalender Hijriah itu hal yang lumrah. Lah karena ada perbedaan tersebut, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini kan memang ternyata dari dulu tuh sempat ada juga gitu perbedaan penghitungan kalender Hijriah mengingat metode yang digunakan berbeda. Ibnu Hajar al-Asqalani itu seorang pegawai negeri pada waktu itu ya, di masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah dinasti Bani Abbasiyah. Beliau begini, yaudah kalau adanya perbedaan argumentasi ini, untuk kehati-hatian sebaiknya kita puasa itu ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yang untuk membedakan antara kaum muslimin dengan Yahudi, maka puasa yang mereka lakukan di tanggal 10 saja, kita sebagai kaum muslimin berpuasa juga di tanggal 9. Tanggal 9 kemudian dinamakan dengan Tasu'a, karena kata Nabi, Lain begitu ila qabilin, ya, maka beliau menyampaikan la sumanna allati qablahu. Jadi Rasulullah akan melaksanakan puasa sebelumnya gitu. Sebelum puasa, sebelum puasa tanggal 10 supaya berbeda. Lah ternyata menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu betul yang disampaikan Rasulullah karena menjaga kehati-hatian. Selain untuk membedakan antara kaum muslim dengan Yahudi, juga melihat perkembangan zaman yang ketika menghitung perhitungan kalender Hijriah yang berbeda atau ada kesalahan-kesalahan kita dalam menghitung, maka kita bisa diselamatkan dengan puasa tanggal 9, tanggal 10, dan kata Imam Syafi'i di Imam Kitab Al-Aum ditambahi tanggal 11. Jadi antara 9, 10, 11. Misalnya ada pergeseran kalender, maksudnya kita ngitungnya keliru gitu, maka bisa diselamatkan di tiga itu. Siapa tahu tanggal 9 yang kita lakukan puasa ini jebol tanggal 10. Pas tanggal 10 berarti tanggal 11 atau kebalikannya. Pas tanggal 9 masih tanggal 8. Tanggal 10 masih 9. Lah tanggal 11-nya ternyata sudah 10. Lah itu untuk menjaga kehati-hatian supaya kita bisa melaksanakan tetap fadilahnya di bulan Muharram pas tanggal 10-nya. Begitu Mbak Sylvi.
0: Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 024-831-6686 atau di 081-6666-886.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

0: Lantelpon sudah ada yang masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat Pak Suyarto. Silahkan dengan Ustadz Solihul Hadi.
1: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ustadz, itu sehat ya?
2: Selamat pagi, ini suaranya terputus ya, terputus-putus gitu.
0: Oh, nanti saya rangkumkan, Pak Ustadz silahkan. Di sini baik-baik saja. Baik.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, bisa matur bahwa Pak Ustadz mengatakan keutamaan dari puasa Asyura atau Sawal apa
0: Muharram
1: dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hal ini kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengenai pengharapan ampunan atas dosa setahun ke belakang dari ibadah ini. Artinya, untuk membedakan tata cara puasa umat Islam dengan umat terdahulu, terdapat beberapa pilihan kombinasi puasa sunnah dan bulan bulan Muharram. Mm-hmm. Pertanyaan saya begini, berapa hari puasa Muharram yang dianjurkan, yang pertama? Yang kedua, satu Muharram apakah disunahkan? Serta apakah boleh puasa satu Muharram di hari Jumat itu? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya rangkumkan Pak Ustadz?
2: Ya, yang akhir-akhir agak dengar cuma awalnya tidak tahu.
0: Berapa hari puasa Muharram itu dan tata caranya seperti apa? Apakah diperbolehkan puasa di hari Jumat?
2: Jumat. Ya. Nah, biasanya kalau puasa hari Jumat saja itu kan kok puasa kok Jumat? Nah, biasanya diawali dengan hari Kamis. Gitu kan. Kamis puasa dulu, terus Jumat. Atau kalau misalnya Jumat puasa, mungkin pas tiba jadwalnya. Karena kan kalau ada puasa sunnah Nabiullah Dawud yang Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Lah pas jatahnya Jumat ternyata puasa ya, puasa. Bukan karena lu Jumat kok puasa, ya karena ada jatahnya.
0: Jadi gilirannya, diperbolehkan ya?
2: Diperbolehkan. Nah termasuk ini, puasa kok misalnya tidak ada penyebab apapun sebelumnya, kok puasa Jumat kan itu kurang afdol kan gitu toh. Puasa sunnah apa? Gak tahu, pokoknya kalau hari Jumat saya puasa itu yang tidak dibenarkan karena Rasulullah gak pernah mengajarkan itu. Tetapi begini, tadi sedikit Pak Erto menanyakan tentang puasa yang menghapus
0: dosa-dosa
2: apa itu
0: sebelumnya.
2: Dosa setahun. Ya itu memang Rasulullah menyampaikan sendiri dalam riwayat Ibnu Qatadah. Beliau menyampaikan siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah ayukaffiru as-sanata allati qablah. Jadi beliau menyampaikan bahwa puasa yaumi asyura atau tanggal 10 Muharram ahtasibu ala Allah. Jadi masih berharap kepada Allah ahtasibu ala Allah ayukafir, untuk menjadikan puasa itu sebagai kafarat asanata selama setahun, menjadi penebus dosa selama setahun alati qoblah, yang telah berlalu atau setahun yang sudah lewat. Tetapi menurut Imam Nawawi itu disampaikan kalau yang diinginkan oleh Rasulullah ya pastinya sesuai dengan syariah, bahwa dosa-dosa yang bisa diampuni dengan mudah itu dosa kecil. Kalau dosa besar pasti memerlukan perlakuan khusus atau dengan usaha-usaha yang beda. Baca istighfar taubat dan kemudian surat taubat. Kemudian taubatan nasuha tidak boleh diulang kembali. Tetapi kalau dosa-dosa kecil bisa diampuni, ini menurut hadis riwayat Imam Ibnu Qatadah yang ditulis oleh kitab Sahih Muslim yaitu di nomor 1162. Jadi kalau yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu kategori hadis sahih atau beliau berdua yang meriwayatkan, maka dikatakan sebagai muttafaq alaih dan berarti yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, bukan karena hadis palsu ataupun dhaif. Jadi kalau kita bisa, oh berarti fadilahnya itu bisa mengampuni, Allah mengampuni dosa kita selama setahun yang lalu, itu dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau besar-besar ya harus melakukan sesuatu yang khusus. Kalau misalnya ditanya tentang hukumnya, itu hadisnya mana? Itu hadisnya sahih Ibnu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau ada pertanyaan kembali tentang puasa, ini kita besok puasa hari apa? Kalau saya sarankan untuk ihtiyat, ya hari ini mulai puasa. Kalau sudah terlanjur ya berarti Kamis, Jumat, dan Sabtu. Atau Kamis, Jumat saja. Itu boleh. Kenapa? Karena ya itu berdasarkan yang kemarin ada perbedaan gitu kan. Kalau Kamis Jumat berarti gimana itu? Berarti Kalau menurut perbedaannya ya berarti antara puasa tanggal 9-10 atau 10-11 kan berarti. Kalau yang ikut tanggal 16 di tanggal 1 Muharram ya, ikut versi yang kalender ya. Karena memang enggak ada kesepakatan itu, sebelumnya enggak ada keputusan isbat dan sebagainya karena tidak di bulan Ramadan, maka yang penting sudah ada jadwal apa sudah ada kalendernya itu, maka ya Kamis Jumat puasanya berarti tanggal 10-11. Tapi kalau mengikuti Rukyatul Hilal yang sudah kemarin diputuskan ya berarti 9-10. Kan sama aja. Jadi amannya begitulah. Nah kalau misalkan ikut yang Rabu ya Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Boleh, boleh. Karena memang kata Nabi tadi la imbaki itu ala qabilin ya la sumana atasnya. Jadi kalau saya masih hidup waktu itu memang Rasulullah sudah akhir-akhir hayat beliau ya. Seandainya tahun depan kok saya masih hidup ya, saya akan puasa tanggal 9. Karena ketika Rasulullah menganjurkan puasa tanggal 10, itu ya hari ini Rasulullah belum belum melakukan puasa. Masih ngobrol gitu kan dengan orang Yahudi ini. Jadi lu kok kamu puasa? Yaudah, saya lebih berat, saya akan puasa. Gitu. Saya akan perintahkan kepada kaum muslimin, saya akan anjurkan mereka untuk melaksanakan puasa. Dan ditambahi la sumana atasya'a. Jadi la imbak itu, kalau seandainya saya masih diberikan umur panjang tahun depan gitu kan, saya akan melakukan puasa tanggal 9-nya juga sebelumnya gitu kata Nabi. Iya. Maka anjuran puasa 9 dan 10. Lah, yang kenapa kok disempurnakan sampai tanggal 11? Jadi ini yang paling sempurna menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad memang beliau menambahkan satu hari di tanggal 11. Ya apa? Ya biar menjaga tadi kekeliruan penghitungan, kemudian kehati-hatian, jangan-jangan meleset gitu kan. Atau jangan-jangan kita lebih awal, kedahuluan. Maka 11 ini sebagai penolong. Antisipasi jika tanggal 9-10-nya memang ada kekeliruan penghitungan. Minimal tanggal 11 itu akan jatuh di tanggal 10-nya gitu kan. Meleset satu hari atau apa gitu. Nah ini ulama-ulama kita terdahulu betul-betul hati-hati gitu dalam menentukan kapan tanggal 9-10 kapan tanggal 10 Muharram. Jadi saking hati-hatinya ketika ada kekeliruan, jaga nih dari kekeliruan itu, tetap kita bisa melaksanakan puasa pas tanggal 10-nya. Itu tadi dengan 9, 10 dan 11. Jadi kalau ada yang para pendengar kalau misalnya, "Loh, saya sudah terlanjur ini tanggal 9, tanggap tanggal 9, berarti kan malah saya nggak puasa, berarti puasanya besok." Ya berarti besok ditanggap, jadikan tanggal 9. Sesuai dengan kemarin ada yang Rukyatul Hilal. Berarti 9 besok puasa, kemudian hari Kamis berarti kan, pas itu kan Kamis kan hari-hari yang lumrah gitu kan, bagi kita untuk melaksanakan puasa. Yeah. Karena itu biasanya digandengkan dengan Senin. Mbak Sri kan biasanya rajin puasa, Senin dan Kamis. Kan gitu ada gandengannya kan.
0: Betul.
2: Senin hari sunahnya Nabi, karena beliau lahir di hari Senin. Kamis karena beliau melaksanakan puasa di saat malaikat menyetorkan amal kepada Allah kan begitu.
0: Okay.
2: Jadi Senin Kamis kan hari yang biasa puasa. Maka puasanya besok Kamis, Jumat, tambah satu begitu.
0: Oke, ada telepon masuk lagi Pak Ustadz, kita angkat dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Silvi.
0: Halo ya. Pak Irwan, silakan.
3: Iya, ada sedikit kurang sehat nih, begadang terus.
0: Nonton bola terus sih ya.
3: Boleh sedikit luar tema ya Pak Ustadz, menanyakan luar tema di sini ya. Saya bertanya tentang ada ayat pola tersudupil ardi itu kan. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kan ini kerusakan banyak panasnya kan pada fisik ya Pak. Nah bagaimana pengerusakan terhadap fisik? Apa salah satu contoh misalnya begini? Korupsi, penyelewengan, menyelewengkan MBG, termasuk perusak di muka bumi atau bagaimana? Mohon saran dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Apa itu tadi pertanyaan nggak dengar?
0: Ada sebuah ayat yang mengatakan ya, bahwa jangan melakukan pengerusakan di muka bumi ini, begitu.
2: Ya, betul.
0: Apakah korupsi dan lain sebagainya itu juga termasuk pengerusakan atau gimana, Pak Ustadz? Silakan.
2: Kalau kita lihat, kita coba jawab. Kalau misalnya kita tahu makna korup itu kan merusak, tuh Mbak Selvi. The corruption kan pengerusakan itu. Maka dalam segi bahasa yang maknanya juga merusak, itu juga dikatakan sebagai korupsi gitu. Karena korupsi itu kan bahasa bahasa itu ya apa? Dari Yunani ya, kalau nggak salah dari bahasa Latin gitu kan, corp awalnya begitu. Jadi merusak, dan merusak itu dalam bahasa Arabnya itu namanya fasad ya, atau tufsidu. Kalau misalkan di dalam ayatnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu melakukan pengerusakan di muka bumi ini setelah adanya kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi setelah indah kok kamu rusak, itu tidak boleh. Merusak tatanan juga tidak diperkenankan. Dalam tradisi etika, kode etik di masyarakat juga tidak boleh kita rusak. Nah, kalau korupsi itu makna awalnya adalah memang merusak. Berarti itu memang sudah tidak diperbolehkan. Nah, korupsi terus akhirnya direduksi di dalam kamus KBBI ya, di Indonesia itu bahwa korupsi itu ya menghabiskan milik negara atau merugikan negara dengan jumlah tertentu kan. Kemudian kalau sampai kena KPK itu harus di atas 1M misalnya, dan seterusnya itu. Nah, korupsi itu sangat merusak. Kenapa merusak? Akhirnya yang awalnya mungkin biasanya di hari Senin sampai hari Ahad gak ada mati lampu misalnya ya. Ada mati lampu karena bahan bakarnya habis, karena diambil orang misalkan. Atau dari beberapa pejabat yang lupa gak membelikan, uangnya dibuat yang lain, dan seterusnya. Ini bagian dari pengerusakan tatanan yang ada. Di Semarang misalnya, ada beberapa hari mati lampu, atau kemarin ada mati listrik yang pemadam bergilir ya. Iya, memang ada, itu faktanya ada, dan kami merasakan itu di orang-orang yang di kampung yang punya industri bengkel ya, bengkel bubut misalnya, itu kan pakai listrik. Pada kacau itu 4 jam, 3 jam itu, duh, wah 3 jam enggak bisa produksi, akhirnya pada duduk-duduk, kemudian ada kerugian materi gitu kan. Nah, itu bagaimana itu? Wah, tapi sekarang kaitannya enggak ada lagi Mbak Silvia. Sekarang adanya bukan pemadaman bergilir, tapi adanya nyala bergilir. Ya sama aja ya. Nyala bergilir kan sama, berarti mati dulu baru nyala. Nah, dan itu kan mungkin pemerintah punya sesuatu yang lain atau punya punya alasan yang bisa diterima gitu kan. Tetapi kita kadang-kadang yang di akar rumput itu kan, wah ini mesti korupsi gitu kan. Itu ya Mbak Silvia. Ini kita bicara bukan sebagai dari pemerintah ke atau dari pemerintah ke pemerintah, bukan, tetapi dari masyarakat bawah terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ini kan bagian dari contoh. Kemudian ada juga yang, wah itu kemarin katanya menangkap korupsi banyak sampai uangnya di share di media, bahkan mungkin RRI juga memberitakan itu. Uangnya ditumpuk itu loh, yang seperti gudang perpustakaan ya, jadi kayak buku perpustakaannya ditumpuk itu Mbak Silvia, banyak sekali uangnya. Bahkan orangnya pun ketika datang, misalkan kita ke situ, itu uangnya itu sampai leher kita. Nah, ini uangnya kemana kan itu pada bertanya. Bahkan itu sudah ada ketentuan undang-undangnya, jadi kita kan nggak usah terlalu memikirkan itu, sudah ada undang-undangnya. Persoalan nanti kok itu nggak diaplikasikan dengan benar, ada kesalahan-kesalahan di sana yang kita tidak di ketahui ya, tidak dikasih tahu atau off the record begitu, itu urusan pemerintah. Maka kalau ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan dalam teknisnya yang bisa mengakibatkan kerusakan, itu namanya korupsi gitu kan. Yang bisa merugikan negara, kemudian bisa merugikan masyarakat bawah yang sangat membutuhkan misalnya, itu adalah bagian dari corruption. Dan haram wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mohon Mbak Silvia.
0: Oke. Ada beberapa WhatsApp lagi nih saya bacakan ya Pak Ustadz ya, agar bisa terjawab tuntas nih. Sebentar saya coba cek dulu. Pak Rozi di Gubuk. Di lingkungan puasa mulai hari Rabu, mana yang, oh ada yang mulai hari Rabu atau hari yang lain, mana yang betul? Tadi sudah dijawab ya Pak Rosi di Gubuk. Ada juga ini Pak Agus di Semarang. Pak, dosa-dosa kecil yang bisa terhapus itu apa saja ya Pak? Silahkan.
2: Ya, dosa-dosa kecil ya, seperti kita menyinggung perasaan orang lain, jadi tidak sengaja misalkan, atau memberi pas waktu ngobrol dengan kita bersama gitu loh, saling bulian gitu. Oh, kamu itu gendut, kamu tuh langsing misalkan gitu. Atau kamu krempeng. Ini kan kadang-kadang menyinggung walaupun dengan teman ketawa-ketawa. Lah itu dosa kecil masuk, masuk dosa kecil. Kemudian lupa enggak membawa kemarin kesepakatan misalnya, besok Mbak Silvia bawa coklat ya, bagi-bagi nih. Mahram sedekah dengan saya anak yatim misalnya. Ternyata lupa enggak bawa coklat, nyinggung perasaan. Itu dosa kecil yang nanti bisa dimaafkan oleh Allah dari puasa itu. Jadi kalau misalkan membunuh orang, kemudian ada 7 dosa besar, selain 7 dosa besar inilah adalah dosa kecil yang bisa diampuni oleh Allah, dikafarati oleh puasa tanggal 10 Muharram. Makanya nih para pendengar sangat rugi kalau tidak melaksanakan puasa tanggal 10 karena fadilnya besar. Jadi afdolus siyam ba'da Ramadan ya yaumi Asyura. Jadi keutamaan puasa setelah Ramadan itu ya hari Asyura kata Nabi. Dalam artian di hari Asyura ini di tanggal 10 Asyura kan 10, Muharram kan bulannya. Maka lebih terkenal dengan Asyura. Kayak Semarang kan ada tuh kota di timur Semarang itu Grobogan dan Brodadi. Grobogan tuh kotanya, kabupatennya, tetapi yang terkenal kecamatannya. Brodadi sebagai kota dari ibu kota dari kota tersebut. Maka orang-orang kalau ditanya kamu dari mana? Brodadi, padahal Grobogan pojok mepet dengan Blora misalnya. Dan itu sama seperti Muharram dan Asyura. Jadi, kamu puasa apa? Asyura. Asyura itu bulan ya? Iya, bulan Asyura. Ada yang mengatakan itu kan. Padahal itu tanggal 10 di bulan Muharram. Gitu kan. Jadi lebih terkenal Asyura-nya daripada Muharram. Kalau Muharram itu terkenal tahun baru Hijriahnya gitu kan. Jadi tahun baru Hijriahnya itu apa? Bulan Muharram. Oh iya, awal bulan Hijriah itu ya Muharram. Lebih terkenal itunya. Tapi kalau puasa Asyura, tahunnya puasa bulan Asyura. Padahal itu bulan Muharram tanggal 10. Dan itu selain 7 dosa besar, diantaranya zina, kemudian membunuh orang, ya, mencederai orang itu, kemudian mencuri, ya, itu juga bagian dari dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan puasa tersebut. Harus ada kiat-kiat khusus, yaitu melakukan taubatan nasuha, melakukan istighfar sebanyak-banyaknya, dan tidak atau berjanji tidak mengulangi kembali. Kalau dalam istilah legalitas tuh harus menulis surat bertanda tangan di atas materai untuk tidak mengulang kembali. Kalau dilanggar, dosa itu akan kembali lagi gitu. Ya, baru bisa diampuni oleh Allah. Jadi bukan karena puasa yaum asyura terus bebas los dol, tidak ada dosa sama sekali, tidak. Itu hanya dosa-dosa kecil. Ini menurut beberapa penjelasan dari para ulama. Mereka kenapa kita percaya? Ya karena mereka meruntut dan merujuk kepada yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini urutannya begini, maka saya harus begini. Jangan sembarangan, jangan serampangan dalam memaknai hadis misalnya. Oh, ahtasibu alallahi ayukaffiro as-sanata allati qablah, kata Nabi. Oh, berarti tanpa ada qayyid atau tanpa ada batasan bahwa semua yang menjadi dosa kita di masa lalu selama setahun ini akan dikafarati oleh puasa ini. Tidak begitu, tetapi ayukafiro asanata tadi yang dimaksud adalah dosa-dosa yang selain 7 dosa besar gitu.
0: Itu Mbak Silvia. Ustadz, karena waktu kita tidak banyak pagi hari ini, boleh ditutup jumpa kita Pak Ustadz, silahkan.
2: Baik. Para pendengar radio RRI Persatu Semarang, dimanapun Anda berada, ada beberapa amalan memang di dalam bulan Muharram, tetapi anjuran yang paling utama yang sangat punya dampak yang signifikan menurut saya yaitu puasa di Yaumi Asyura dan juga Yaumi Tasu'a tanggal 9 dan 10. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menambahkan tanggal 11. Imam Syafi'i juga sama di dalam kitab Al-Aum menambahkan menjadi 11. Dan itu dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya Nabi Muhammad, untuk melaksanakan kesunahan, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW menurut beberapa riwayat yang sahih. Selain itu juga ada amalan-amalan lain seperti hanya memperbanyak zikir. Memang di dalam Yaumi Asyura, di dalam bulan Muharram itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Mengapa? Karena ini awal tahun. Awal tahun Hijriah, awal lembaran baru. Kita banyak berzikir, mengingat Allah, oh, tidak ada Tuhan selain Allah, dan seterusnya. membaca Al-Quran sebagai kitabullah, sebagai kitab suci kita, bersedekah. Kita juga bersedekah itu juga anjuran Islam, dan memperbanyak doa, kemudian menjalin silaturahim karena litulil umri wa litulil rizki, dan seterusnya. Dan untuk menjalin hubungan yang awalnya sempat roboh menjadi kokoh kembali. Dan memperbanyak istighfar karena kita taubat kepada Allah. Setahun yang lalu mungkin banyak dosa, maka tahun depan atau tahun ini kita akan melakukan perubahan-perubahan yang berbeda. Yaitu kita tidak banyak melakukan dosa, tapi juga melakukan kemanfaatan. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Itu adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan yang menjadi keutamaan dalam bulan Muharram. Ada juga yang seperti mandi, kemudian bercela, kemudian sholat khusus ya pada hari Asyura. Itu hadisnya memang dhaif, tapi boleh kita lakukan gitu. Mm-hmm. Mengikuti para ustadz kita di kampung misalnya.
0: Yeah.
2: Loh, kok diikuti? Selama ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak bakar menyan, mungkin tidak ada sesajen misalkan di pintu harus dikasih ini. Nah, selama tidak seperti itu diperbolehkan untuk kita lakukan. Diperbolehkan. Jadi seperti memakai celak, kan tambah manis gitu kalau mata ada hitam-hitamnya celak itu. Bukan menakut-nakuti ya, malah manis itu. Kemudian mandi tolak bala itu juga dianjurkan juga karena Yaumi Asyura ataupun bulan Muharram itu perubahan-perubahan peredaran bulan inilah yang kemudian ada hal-hal yang bisa mengakibatkan

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Rekap pendaftar mencapai 12.000 pendaftar, namun verifikasi masih tetap jalan.
3: Kedepannya semoga lancar aja, dari pelayanan apapun itu semoga lancar. Jatinya kita sebagai pelaku usaha, apalagi yang membutuhkan listrik setiap harinya, jelas terganggu mungkin.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar SPMB 2026, jenjang SMP sudah dibuka. Disdik Kota Semarang hanya mampu menampung 73% lulusan SD. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Magelang menyebabkan usaha mikro kecil menengah di Kota Magelang sempat terganggu. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. SPMB 2026 jenjang SMP sudah dibuka. Disdik Kota Semarang hanya mampu menampung 73% lulusan SD. Berikut laporan selengkapnya.
2: Rekap pendaftar mencapai 12.000 pendaftar.
4: Pendaftaran penerimaan murid baru SPMB SMP Kota Semarang tahun 2026 resmi dibuka 22 hingga 26 Juni 2026.

0: Namun daya tampung sekolah negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 73% lulusan SD di Kota Semarang. Kepala Disdik Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan jumlah lulusan SD negeri tahun 2026 mencapai 21.027 anak. Sementara total kuota yang tersedia di SPMB SMP hanya 15.366 kursi. Ahsan menjelaskan sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan. Menurutnya jumlah lulusan yang tidak seimbang dengan daya tampung tidak menjadi masalah. Kuota penerimaan SPMB SMP 2026 dibagi melalui 4 jalur seleksi. Jalur domisili menjadi yang terbesar dengan alokasi 40%, sementara jalur prestasi dan afirmasi masing-masing 25% dan jalur mutasi hanya 5%.
1: Rekap pendaftar mencapai 12.000 pendaftar, namun verifikasi masih tetap jalan. Adapun kuota secara keseluruhan, baik untuk SMP negeri maupun SMP swasta gratis yang nanti lewat jalur afirmasi, itu ada 5 kuota keseluruhan 15.366. Beberapa mungkin masih nol, tapi beberapa sudah banyak yang berisi. Jadi untuk sekolah swasta gratis kan hanya pada jalur afirmasi, dan itu menjadi pilihan ketiga dan pilihan keempat.
2: Karena sudah diinput di sang juara, sudah terverifikasi, tapi ketika diinput datanya di jurnal SPMB tidak muncul otomatis.
0: Salah satu calon wali murid Ayah mengaku sempat mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi. Data prestasi yang sebelumnya telah terverifikasi di aplikasi Sang Juara tidak otomatis muncul dalam sistem jurnal SPMB. Setelah dilakukan input ulang di posko pengaduan, proses pendaftaran akhirnya dapat diselesaikan. Ayah mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 21 Semarang melalui jalur prestasi dengan bekal prestasi juara 3 siaga tingkat kecamatan serta penghargaan pramuka Garuda siaga.
2: Langsung diinput ulang terus kita
3: informasikan bagi pemilik kendaraan.
2: Jadi sudah bisa ya. Terus mendaftarnya ke SMP mana?
3: Insyaallah
2: SMP 21.
0: Sementara itu pada hari pertama pembukaan SPMB SMP 2026, posko aduan yang dibuka di kantor Disdik Kota Semarang dipadati ratusan wali murid atau orang tua yang mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya di sistem SPMB. Nama Wanto RRI Tersmudara untuk Indonesia.
4: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Magelang pada akhir pekan lalu menyebabkan usaha para pelaku usaha menengah kecil di Kota Magelang sempat terganggu. Mereka tidak hanya aktivitas terhenti selama 3 jam, melainkan pendapatannya juga menurun. Berikut laporan Widya Syahyono.
5: Istilah kami itu ada manajemen beban.
6: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Magelang pada akhir pekan lalu menyebabkan usaha para pelaku UMKM di Kota Magelang sempat terganggu. Mereka tidak hanya aktivitasnya terhenti selama 3 jam, melainkan pendapatannya juga menurun. Seperti yang dialami ada Sudrajat, penjual es jus di wilayah Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir pada pekan lalu. Menurutnya, usaha es jus yang dilakukan sejak 5 tahun terakhir tersebut setiap harinya ramai dikunjungi para pembeli, apalagi di musim panas seperti saat ini. Ia mengatakan pemadaman listrik bergilir beberapa hari lalu bertepatan pada siang hari dan banyak pembeli yang akan membeli es jus menjadi kecewa. Selain itu, para calon pembeli urung membeli karena padamnya listrik tersebut, sehingga pihaknya mengalami kerugian yang hingga saat ini belum bisa diperkirakan jumlahnya. Menurutnya, dalam satu hari dirinya bisa menjual lebih dari 200 gelas es jus. Selama 3 jam pemadaman listrik perkirakan 50 gelas es jus yang tidak jadi terjual.
7: Ya, kedepannya semoga lancar aja. Dari pelayanan apapun itu semoga lancar. Jatinya kita sebagai pelaku usaha, apalagi yang membutuhkan listrik setiap harinya, jelas terganggu mungkin.
6: Terpisah, asisten manajer niaga dan pemasaran unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN Magelang, Ferry Fernando mengatakan, pemadaman listrik bergilir di wilayah tugas PLN UP3 Magelang merupakan rangkaian dari pemadaman bergilir listrik di Pulau Jawa yang disebabkan kendala di dua sistem pembangkit listrik Jawa.
5: Manajemen beban itu adalah pengaturan sistem di mana sistem Jawa Bali ini berkurang gitu. Sehingga ada misalkan manajemen beban, biasanya ya ada pengurangan play sehingga ada beberapa daerah di dalam sesaat.
6: Ia menambahkan pada minggu malam satu dari dua sistem pembangkit Jawa tersebut sudah mulai dapat beroperasional kembali dan pasokan listrik sudah berangsur normal kembali sehingga pemadaman listrik bergilir pada Senin kemarin dibatalkan. Widya Syahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
4: Pemadaman listrik dan penurunan produktivitas ekonomi menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edo Pra.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan rumah tangga, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi. Dari usaha mikro, industri pengolahan, sektor perdagangan hingga layanan digital, semuanya bergantung pada pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Karena itu, pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir perlu menjadi perhatian serius. Bagi pelaku usaha, gangguan pasokan listrik tidak hanya menghentikan aktivitas produksi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Mesin produksi terhenti, proses distribusi terganggu, pelayanan kepada pelanggan melambat, bahkan sejumlah produk berpotensi mengalami kerusakan akibat terputusnya aliran listrik. Dalam perspektif yang lebih luas, stabilitas pasokan energi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa infrastruktur dasar termasuk listrik mampu mendukung kegiatan usaha secara konsisten. Gangguan yang berulang dapat menimbulkan persepsi kurang kondusif terhadap lingkungan bisnis suatu daerah. Karena itu, langkah strategis dan antisipatif perlu menjadi prioritas ke depan. Transparansi informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting agar mereka dapat melakukan penyesuaian operasional ketika terjadi gangguan yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain, pelaku ekonomi juga perlu meningkatkan mitigasi risiko. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat memerlukan dukungan infrastruktur yang andal. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh kemampuan menjaga layanan dasar tetap berjalan tanpa gangguan. Pasokan listrik yang stabil bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan fondasi bagi produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Sekian komentar.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan kerja, sekaligus mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Salah satunya Adi Bima, warga binaan asal Magelang yang menata harapan masa depannya melalui aktivitas sebagai barber di unit barbershop Lapas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Suara mesin cukur berdengung pelan di sudut ruang El Pani Barbershop, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang. Di hadapan cermin, seorang warga binaan tampak telaten merapikan rambut rekannya. Tangannya bergerak cekatan menunjukkan keterampilan yang tidak kalah dengan barber profesional di luar lapas. Pria itu adalah Adi Bima, 32 tahun warga binaan asal Magelang, yang kini menjalani hari-harinya dengan menggeluti bidang pangkas rambut sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian di Lapas Semarang. Sejak bergabung pada Desember 2025, Adi menemukan aktivitas yang membuat waktunya di dalam lapas terasa lebih bermakna. Meski belum pernah mengikuti pelatihan formal selama berada di lapas, kemampuan dasar yang telah dimilikinya sebelum menjalani masa pidana menjadi modal untuk ikut direkrut dalam unit barbershop itu. Setiap hari Adi bersama rekan-rekannya melayani potong rambut warga binaan lainnya. Jumlah pelanggan tidak menentu, namun rata-rata mencapai sekitar 20 orang per hari. Sejak Mei 2026, tarif jasa pangkas rambut di unit barbershop ditetapkan senilai Rp20.000 per pelanggan. Sebagian hasilnya menjadi hak warga binaan yang bekerja dan ditabung hingga mereka bebas nanti. Bagi Adi, tabungan tersebut menjadi bekal kecil untuk memulai kehidupan baru setelah kembali ke masyarakat. Ia memperkirakan akan menyelesaikan masa pidananya pada awal tahun depan setelah menjalani sekitar 1 tahun masa pembinaan dari kasus narkotika. Meski belum memiliki rencana yang pasti, Adi mengaku mulai memikirkan kemungkinan untuk melanjutkan keterampilan barber yang kini ditekuninya sebagai sumber penghidupan setelah bebas nanti.
11: Kalau saya lebih suka ada kegiatan di sini, lebih bisa teralihkan lah pikirannya ada kegiatan gitu.
12: Sehari
11: 6.000 per kepala.
13: Ya dibagi dengan mata putih. Biasanya dipakai buat apa itu?
11: Kalau dari kita ditabung, nanti diambilnya waktu udah pulang.
10: Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tuhari menjelaskan Elpani Bapersab didirikan di tahun 2023 dan berada di bawah pengelolaan bidang kegiatan kerja Lapas Kelas 1 Semarang. Seluruh peralatan kerja disediakan oleh lapas sebagai sarana untuk pendukung pembinaan bagi warga binaan yang terlibat dalam program itu.
13: Tadi yang bersangkutan bebas mempunyai ya skill lah di bidang itu sehingga bisa diharapannya bisa berwirausaha ya. Untuk kehidupan dirinya dan keluarga.
10: Saat ini terdapat 3 warga binaan yang bertugas sebagai barber setelah melalui proses asesmen dan seleksi yang cukup ketat. Kisah Adi Bima menjadi gambaran bagaimana program pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada masa hukuman, tetapi juga dipersiapkan warga binaannya untuk kembali ke tengah masyarakat dengan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup. Logis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih ada beberapa informasi lagi untuk Anda. Kapal motor pencari ikan KM Marimar GT30 milik nelayan Kabupaten Rembang tenggelam di perairan sekitar Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya.
14: Selamat
15: pagi.
16: Kapal motor pencari ikan KM Marimar milik nelayan Kabupaten Rembang tenggelam di perairan sekitar Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Meski kapal tenggelam, seluruh anak buah kapal dan nahkoda berhasil diselamatkan. Setelah dievakuasi oleh kapal lain, 16 ABK bersama nahkoda tiba kembali di dermaga timur Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Senin sore kemarin. Kedatangan para nelayan tersebut disambut oleh keluarga yang menunggu sejak siang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, KM Marimar GT30 yang dinahkodai Pono, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang itu berangkat melaut hari Sabtu, sekira pukul 10 pagi. Namun pada Minggu pagi, sekira pukul 9.30, kapal mengalami kebocoran. Beruntung, Pono sempat menghubungi rekannya yang ada di kapal lain.
17: Kebocoran sedikit dari belakang awak kapal, dorongan itu, langsung hanya beberapa detik, papan itu jebol, belum ada satu menit, kamar-kamar tidur itu udah tenggelam semua. Sebelum itu saya panggil teman saya yang dekat dengan saya sekitar 10 mil, buat suruh mengevakuasi.
16: Sementara itu, ABK kapal Marimar Malik mengungkapkan selama terombang ambing di laut sekitar 3 jam lebih, ia mencoba menenangkan rekan-rekannya.
17: Kita nggak tahu lama di laut itu berapa jam, jadi yang bisa kita ambil makanan buat bertahan itu tadi semua ABK itu.
18: Makanannya kan kapal udah tenggelam nih mas?
17: Udah tenggelam semua, terus yang kita ambil ya yang ngapung-ngapung itu, yang ngapung paling kayak tomat, terus pisang gitu.
16: Untuk meminimalisir rasa trauma, sejumlah ABK kemudian mengikuti trauma healing di klinik Eka Sila Polres Rembang. Di sana, mereka juga mendapatkan pengecekan kesehatan secara gratis, mendapatkan bantuan sembako dan sejumlah uang dari Kapolres Rembang, AKBP Faisal Pratama. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satlantas Polres Batang intens membuka layanan SIM keliling untuk memudahkan akses warga memperoleh layanan perpanjangan SIM dengan membuka di titik ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
19: Satlantas Polres Batang memaksimalkan layanan perpanjangan SIM keliling dengan menyasar sejumlah titik ruang publik untuk mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan. Bagi masyarakat yang telah habis masa berlaku SIM-nya dapat memanfaatkan layanan perpanjangan secara jemput bola yang terkoneksi dalam satu tempat. Anggota bagian unit SIM Satlantas Polres Batang, Bripka Ida Bagus Sulistianto bersama instansi terkait secara rutin menggelar layanan perpanjangan SIM menggunakan media bus yang terparkir di beberapa titik. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut setiap hari Senin hingga Jumat di area RSUD Batang, Mall Pelayanan Publik, dan kawasan Pasekaran.
20: Nanti silakan untuk warga Batang bisa merapat di pelayanan kami di bis keliling.
21: Jadwalnya hari apa aja, Pak?
20: Hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Silakan.
21: Oke.
20: Okay. Polsek lain sementara kita belum ya.
21: Belum.
20: Okay. Karena juga biasanya ada permintaan dari kecamatan.
19: Salah satu pemohon perpanjangan SIM, Oktavianus, seorang pekerja swasta, merasa diuntungkan dengan dibukanya layanan SIM keliling sehingga mempercepat layanan.
14: Sangat membantu, memudahkan masyarakat. Jadi nggak usah jauh-jauh perpanjang ke kantor samsatnya, jadi bisa ke dekat lingkungan kerja aja. Itu aja.
15: Sampai dapat info ada SIM keliling di depan RSUD
14: ini? Ini dapat info dari ininya. Kabarin bahwa ada perpanjang SIM. Layanan bagus, memuaskan, cepat.
15: Berapa lama tadi prosesnya?
14: Sebentar, paling 5 menit ya.
19: Senada, Siti Muhajarotul dan Istiana pun sangat terbantu dengan dibukanya layanan tersebut karena tak perlu repot datang ke kantor Satlantas.
21: Perpanjang SIM C kita.
15: Perpanjang SIM C ini ya. Kalau tanggal di mana, Mbak?
21: Hari ini terakhir tanggal.
15: Hari terakhir. Oh, terus gimana, Mbak? Tapi ngurusnya, Mbak?
21: Ya, cepat sih ngurusnya.
15: Oh, berapa menit?
21: 10 menit aja lah. 10 menit. Soalnya cepat. Soalnya kan ini nggak antri lama juga, jadi langsung dilayani.
19: Satlantas Polres Batang memastikan saat ini fokus pelayanan di dalam kota. Namun apabila ada permintaan khusus, seluruh personil siap membantu dan terjun langsung ke lokasi yang diinginkan. Terkait pembiayaan, masyarakat tak perlu khawatir karena seluruh layanan telah terkoneksi sehingga dapat dibayarkan langsung dengan petugas di tempat. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Berita olahraga.
23: Berita olahraga.
4: Kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Bersumber dari APBD dan ditambah dukungan sah pihak lain, pemerintah provinsi dan KONI Jateng menegaskan komitmen penuh gelar Porprov ke-17 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
24: Dengan adanya Porprov tahun 2026.
25: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah menegaskan komitmen kuat untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 tahun 2026 secara sukses, efisien, dan bermanfaat luas. Ajang 4 tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung 25 hingga 31 Oktober 2026, berpusat di kawasan Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dengan beberapa cabang olahraga di Kabupaten Blora dan Surakarta. Wakil Gubernur Tad Yasin Maimun menegaskan anggaran utama bersumber dari APBD ditambah dukungan sah pihak lain, menekankan sinergi antar instansi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan UMKM agar acara berjalan lancar sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
24: Pertumbuhan ekonomi dengan adanya Porprov tahun 2026 ini berharap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, ini benar-benar bisa terwujud.
25: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan, selain memburu prestasi, ajang Porprov menjadi sarana pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 dan persiapan jangka panjang ambisi Jateng untuk memperbaiki peringkat. Terkait kesiapan venue, sebagian besar fasilitas sudah siap. Kota Semarang menampung sekitar 80% lokasi pertandingan dan Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal siap beberapa cabang olahraga dan daerah lain menyelesaikan penataan akhir.
26: Garis besar kesiapannya.
27: Pak, Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana, Pak?
26: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
25: Sementara Porprov diikuti seluruh 35 kabupaten kota mempertandingkan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor serta melibatkan sekitar 10.528 atlet dan pelatih. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
23: Pro 1 RRI Semarang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Gimana, apakah pagi hari ini cukup dingin setelah semalam diguyur hujan ya pendengar di beberapa wilayah kota Semarang? Kita update dulu apakah hari ini juga akan turun hujan atau malah mungkin sumuk panas-panas seperti biasa kota Semarang ya. Kita update dulu bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Arif. Selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi.
0: Mas Arif, boleh diupdate dong informasi cuaca hari ini? Saya perlu menyiapkan payung tidak, Mas Arif? Silahkan selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku mulai pukul 7 pagi hari ini hingga pukul 19 nanti. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang berawan. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Adapun sore hingga petang nanti cuaca umumnya berawan. Khusus di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, pada sore nanti ada potensi hujan intens ringan hingga sedang, namun dengan sebaran yang tidak merata dan dengan durasi yang singkat. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang juga antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Arif. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi mendengar informasi dari BMKG kelas 2 Matiani Semarang. Bagi Anda yang mau update ya informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda, boleh sampaikan di 081 6666 886, atau yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat. Mau telepon-telepon juga boleh di 02483 16686.

Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan, tetapi juga penuh

Pendengar pagi hari ini update beberapa informasi ya dari pendengar Pro 1 RRI Semarang. Ini saya bacakan dari Ibu Ida di Ungaran. Ungaran pagi hari ini cukup sejuk karena semalam hujan deras. Alhamdulillah jalanan juga tidak tergenang karena sudah langsung hilang semua di musim kemarau ini. Terima kasih ya Bu Ida pada kesempatan pagi hari ini. Ada juga Pak Agus di Semarang. Pedurungan pagi hari ini ramai lancar, tidak ada kemacetan. Ini yang mengarah ke Majapahit. Jadi tetap berhati-hati. Terima kasih Pak Agus. Nanti kita update juga informasi lainnya untuk Anda mendengar pada kesempatan pagi hari ini untuk melengkapi informasi-informasi yang Anda butuhkan. Nanti kita juga akan update informasi arus lalu lintas dalam program live traffic. Kita tunggu ya. Bagi Anda yang mau update info-info, boleh sampaikan di kesempatan pagi hari ini di WhatsApp, telepon, maupun di live chat RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan